buku terus beredar dan menjangkau lebih banyak pembaca dibandingkan hanya berdiam di satu lokasi. Beralih ke informasi berikut, Museum Seribu Moko berada di Jalan Diponegoro, Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di mana museum ini memiliki dua gedung yang menyimpan berbagai koleksi sejarah dan budaya khas Alor. Gedung yang pertama menampilkan moko, nekara, alat musik tradisional guci, serta berbagai benda bersejarah lainnya. Sementara gedung yang kedua menyimpan koleksi kain tenun dari berbagai suku di Alor. Koleksinya berasal dari suku Kulana, Batu Lolong, Kui, Kabola, dan beberapa suku lainnya. Setiap tenun memiliki motif dan makna yang mencerminkan kekayaan budaya masyarakat Alor. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Raijua memiliki warisan tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tarian ledo, tarian adat yang bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi simbol jati diri dan identitas budaya masyarakat Sabu. Gerakan yang khas, iringan musik tradisional hingga makna filosofis di balik setiap tarian, mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini, tarian ledo masih kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya. Kehadirannya menjadi bukti bahwa masyarakat Sabu Raijua tetap menjaga akar budaya di tengah perkembangan zaman. Lewat tarian ini, generasi muda diajak untuk mengenal dan mencintai warisan leluhur sebagai bagian penting dari identitas daerah mereka.

0: Tidak hanya menjadi hiburan, perpaduan gerak dan musik dalam tarian Ledo menjadi media penyampaian nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
1: Ledo ini sebetulnya adalah luapan kegembiraan atau euforia kegembiraan dari masyarakat pada waktu oleh atas satu peristiwa perang, bahwa itu ada perang antara Maja, Jakawai dan Moneweo. Itu perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja, dan sebagai ungkapan apa kegembiraan, dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan disebut Ledo itu. Ledo ya, dari segi nama ya, Ledo itu ya loncat ya, kalau kita mau omong biasa-biasa, loncat-loncat kegirangan. Tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang teratur. Jadi irama itu, gerakan itu memperagakan sebuah perang, sehingga nanti di dalam menarinya itu ada pegang pada ada dengan pedang dan segala macam perlengkapan-perlengkapannya itu. Kan di sana disebut itu, kalau di bahasa itu Ledo disebut juga keret jamuhu. Keret jamuhu itu artinya meloncat-loncat kegirangan di depan musuh. Artinya itu sedikit ya, kalau kita mau bilang agak arogan juga, tapi itulah suasana yang biasanya terjadi ketika ada suatu perempuan orang menang, merasakan itu biasa loncat kegirangan dan segala macam. Jadi memang dia memperagakan sebuah perang. Kalau memang awalnya untuk kalangan sendiri, sekarang sudah dibuka untuk umum, sehingga ya mau 17 Agustus juga orang ada perlombaan Ledo, mau ada acara tamu kenegaraan atau tamu apa yang datang, ya menghibur tamu dengan salah satunya itu menari Ledo. Jadi banyak seremoni-seremoni, ada acara pemerintahan itu sudah ada Ledonya juga. Kalau ke Tauleonya memang ritual untuk syukuran atas kematian, kalau Tauleonya. Nah, Ledo itu bagian dari Tauleo itu. Ya. Ya, karena upacara Tauleo yang dirangkaikan Ledo itu kan itu kan bagi mereka itu pengukuhan mereka yang pihak-pihak Maja itu kan dianggap sebagai pahlawan, jadi mereka dinobatkan. Oh. Ya, kalau dalam istilah ini sekarang kanonisasi gak apa macam begitu, pelantikan, ada yang pelantikan arwah, jadi mereka itu termasuk arwah-arwah yang gugur itu, bagi mereka itu dalam upacara itu dikanonisasi menjadi orang kudus lah, pahlawan kalau dalam istilah yang dipakai oleh masyarakat.
0: Lebih lanjut, Thomas menjelaskan, dalam beberapa tradisi adat tertentu, tarian Ledo juga hadir dalam prosesi kedukaan atau acara kematian adat. Kehadirannya menjadi simbol penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, sekaligus bentuk kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam melepas kepergian anggota masyarakat adat Sabu. Hal ini menunjukkan bahwa tarian Ledo memiliki makna yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat Sabu, bukan sekedar hiburan, tetapi juga media yang menyatukan nilai adat, spiritualitas, dan hubungan sosial antar warga.
1: Berpasangan, laki-laki dan perempuan. Prinsipnya kan begini, setiap kesuksesan laki-laki, ada sosok perempuan di baliknya. Jadi meskipun mereka yang berjuang perang, ya kan begini, kalau orang pergi perang, kalau zaman dulu perangnya ada konteks dulu ya, itu kan ada ritual-ritualnya. Bahan-bahan untuk ritual kan dipersiapkan oleh perempuan, bukan oleh laki-laki. Jadi ada keterlibatan perempuan, ya, kerjasamanya sudah ada dari situ. Mereka kalau mau menari Ledo harus ada laki-laki dan perempuan. Dan sekurang-kurangnya tiga orang, jadi tiga laki-laki, tiga perempuan. Itu untuk jumlah apa, dari segi jumlahnya. Kalau Ledo ini ada dua babak itu, babak pertama, babak kedua itu yang ada tiga adegan. Jadi begini, pertama itu mereka membuka itu, babak pertama itu dengan apa, kalau dalam konteks adat itu menyanyikan sebuah lagu, kalau awal-awal lagu yang namanya apa, lagu Ngararai. Okay. Itu lagu untuk lagu perjuangan untuk mengenang kembali leluhur dari Maja yang orang saksi pada waktu itu namanya Ngararai, generasi keberapa dari leluhur orang Sabu, macam kedua generasi awal lah. Jadi untuk mengenai, jadi lagu itu dengan namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik ya. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka apa dulu bagus, mereka bisa melantunkannya dengan bagus. Dan tapi kan seiring perjalanan waktu, generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi, sudah tidak level lagi. Kalau misalnya kita dan mereka sudah tidak level lagi, jadi digantilah lagu itu dengan sekarang namanya lagu Namelole. Namelole itu artinya dicari, dikenang, aduh, ditelusuri dan diceritakan terus-menerus, macam begitu. Sehingga pada lagu itu yang dipakai. Tapi apa menggambarkan apa? Dia mengungkapkan sebetulnya begini. Dia tidak menyebut nama orang itu, tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia. Tetap pakai nama ini. Macam orang Sabu kan nama sama apa? Orang Sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya. Dia kan ada nama kesayangan, nama kesayangannya. Nah, pakai nama kesayangan, maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah, karena itu mana nama kesayangan itu, maka berbeda-beda. Tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Itu tergantung dari perasaan masing-masing orang lah. Jadi kalau misalnya orang yang menyanyi itu pasti dia menyanyi kata menurut dia ya, tergantung perasaan dia pada waktu itu. Tapi pada dasarnya dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari maja sebetulnya, dari leluhur-leluhurnya dia itu sampai mereka. Lalu juga mengungkapkan tentang ide apa keuletan dari kalau dalam upacara taule oleh almarhum itu mendiang itu yang apa itu mengungkapkan tentang itu. Jadi lagu itu sudah diganti, itu babak pertama. Tapi, masuk ke babak kedua ini lagu tadi itu dia harus dinyanyikan sebanyak 3 kali. Begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan, itu berarti masuk ke babak kedua sudah. Babak kedua itu masuk dengan namanya pekalenada. Pekalenada itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan kita kan ada geladi, ada ini macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak apa biasanya perempuan di sebelah kiri ya, sebelah kiri dan jalan berarak ke situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari itu. Nah, kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ, saya sudah menari hanya sebentar. Habis itu mereka here istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan apa? Gerakan kaki diangkat setinggi lutut. 3 kali baru digoyang begitu dia punya bunyi sehingga macam 3 kali. Nah, itu istirahat. Lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya gihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka ada bunyi rame panjang yang itu yang bilang gihi itu, gihi sudah itu gerakan paling cepat, gerakan kakinya yang paling bunyi itu masuk ke situ. Itu hal setelah itu, nah here yang bilang istirahat atau jeda sedikit lagi juga seperti buat tadi, kalau mereka sudah angkat kaki dan goyang itu sudah, maka dengan sendirinya tambur apa juga bunyinya di hentikan sementara. Adegan kedua masuk hanya laki-laki. Perempuan sudah berdiri di pinggir. Mereka nanti berdiri di pinggir. Laki-laki sudah yang ledo. Dan mereka langsung dengan menari yang apa yang bilang ihi itu. Ihi yang gerakan cepat itu. Langsung dengan itu. Lalu ya ini sedikit lama. Biasanya mau waktu ini tergantung kalau mereka sudah capek nah berhenti. Tapi kalau mereka masih pada ini, ya orang bilang taruh terus, here istirahat lagi sedikit. Coba ini mereka buat ini apa, saya tahu itu buat yang bilang penyuruh pakai pedang, hunjukkan pedang begini. Jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan supaya melakukan penyerang. Pertama itu potong dari apa atas ke bawah, melambangkan serangan dari langit. Lalu yang kedua dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan, kemudian tusuk dari bawah. Itu dilakukan bergantian. Kalau misalnya orang pertama yang melakukan, habis itu dia lagi yang menangkis, macam begitu. Kalau tiga orang, maka satu orang harus ulang 2 kali. Kalau 4 orang, aman, langsung berlangsung serentak. Habis itu masuk ke adegan ketiga. Adegan ketiga ini dia memperagakan kembali adegan pertama tadi, sama seperti pertama. Lalu ini yaitu pekalenada kembali mengatur posisi. Kalau kita bilang baris untuk kita mau baris pulang sudah ini. here lagi itu istirahat. Here itu kan orang bilang belok sedikit untuk kalau istilah menyamping sedikit. Ah, kalau kita kalau mengendar itu yang istilah maksud dengan here itu. Nah, itu dia punya pelaksanaannya.
0: Dalam setiap penampilan tarian Ledo, masyarakat akan melihat para penari tampil secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat Saburai Jua, pola berpasangan dalam tarian ini bukan sekedar unsur estetika atau keindahan pertunjukan semata, tetapi memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Sabu. Menariknya, dalam tarian ini, para laki-laki tidak menari sendiri. Mereka selalu didampingi oleh penari perempuan. Hal tersebut melambangkan bahwa di balik keberhasilan dan kemenangan seorang laki-laki, selalu ada peran perempuan yang menjadi sumber kekuatan, dukungan, serta semangat dalam kehidupan. Perempuan dipandang bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting yang turut menopang keberhasilan laki-laki, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat adat Sabu. Kehadiran penari perempuan dalam tarian Ledo juga mencerminkan keseimbangan hidup antara kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kasih sayang, serta kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan bersama. Filosofi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu sejak dahulu telah menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dalam kehidupan adat dan budaya mereka.
1: Kalau mereka kan, kalau lagu itu keramat, kalau apa dalam kebiasaan kita di Sabu itu kan kalau lagu hal-hal yang macam begitu kan tabu diucap. Itu kalau itu kan biasanya memakan korban kalau salah ucap. Salah ucap, salah ini. Lalu orang yang bisa mengucap itu juga tidak harus orang yang usia syarat usianya juga ada ketentuannya, layak atau tidak. Nah, keyakinan dari dalam diri sendiri itu sudah sangat mempengaruhi. Jadi maka memang itu orang tidak berani lagi ya. Jadi unsur apa psikologis mereka sendiri yang tidak berani lagi. Maka dari situlah dicari itu pakai sudah kita pakai cara lain, pakai kiasan lah, pakai kiasan. Jangan sebut nama dia karena kamu salah ucap lagi atau tidak sopan lagi macam begitu kan tata krama dulu ya seperti anak-anak. Ya, jadi kalau mengatakan misalnya ngararai itu kalau misalnya dia generasi kedua atau pengararai, ya mungkin dia kedua atau keberapa ya kan dari kalau kedua misalnya, lalu diucap oleh mereka yang generasi yang keberapa sekarang, dianggap tidak santun. Lalu biasanya salah melafal itu makan korban. Kalau tidak pokoknya ada akibatnya lah. Ngararai itu kalau dalam penuturannya khusus saya dan Rai Jua, dia menjadi orang pertama yang dilahirkan oleh perempuan. Itu dalam ceritanya. Orang pertama yang dilahirkan. Jadi artinya dari segi ini unik lah. Atau ya mau dibilang unik-unik ya. Orang pertama. Jadi dia juga kan anak dari ya apa. Ibunya itu kan namanya Wanyi Japi. Wanyi Japi ini juga dipercaya sebagai orang pertama yang memberi bibit jagung dan kacang itu. Ibu dari Dewa Matahari, anaknya Dewa Matahari. Ada macam begitu, tentu ada keengganan yang luar biasa dalam diri kita yang merasa sebagai masyarakat biasa. Jadi ngararai itu, ya. Jadi judul lagunya begitu ya. Dari dulu tuh, kalau dulu itu lagu ngaran, judul lagu, tapi kalau udah diambil langsung dari nama orang. Nah, tidak etisnya membejur langsung nama orang, jadi pakai nama lole. Saya pernah bertanya kepada seorang namanya almarhum Pak Daud Paje, ya. Dia bilang itu sudah variasi macam-macam menurut macam orang. Tetapi dia pernah Kirenimu Seheleo ini dia pernah mengatakan begini. Lagu itu dia bilang salah satu yang pernah dia ucapkan begini. Name lole lahenge muneka jalangerai timai hirai tare anadeo pulukati. Lalu artinya dicari dikenang lelaki kaya raya jaya dan makmur kala itu putra Dewa Matahari. Jadi kalau sudah bilang putra Dewa ini kan sudah menuju kepada dia dengan tidak menyebut namanya, orang sudah mengerti bahwa oh ini yang dimaksud nih. Nah begitu, itu salah satu. Jadi macam-macam lah orang, jadi tergantung. Jadi sudah mulai berbeda-beda dari, tapi intinya tetap sama. Mengenang ngararai dan juga ya maja dan seterusnya. Mereka sendiri juga kan yang apa, seperti saya bilang tadi, seluruh bahan atau apa yang ini kan dipersiapkan oleh perempuan. Pakaian, apa semua kan itu urusan perempuan. Jadi peran besar sekali. Lalu di situ menunjukkan bahwa perempuan selalu ada mendampingi laki-laki. Tenun ikat dan segala macam itu urusan perempuan. Lalu bahan-bahan ritual urusan perempuan. Laki-laki hanya memerintahkan saja. Lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka potong itu yang tadi apa penjuru tadi itu kan, nanti kan ada perempuan yang datang. Jadi sebetulnya itu mengatakan bahwa gini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan, kan begitu. Sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Kan mereka ini kalau misalnya sebagai penari ini kan mereka pembesar tuh. Jadi kalau misalnya zaman-zaman dulu kan kalau raja ini ada orang yang menari di samping mereka yang menghibur apa segala macam. Jadi apa menyejukkan suasana juga menggairahkan suasana kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan. Kalau dia menari sebagai apa penari saja, pantangan-pantangan yang kata-kata tidak ya, senonoh itu tidak boleh ada. Itu masuk arena. Pokoknya sebetulnya semua orang kalau dalam acara ada masuk arena itu sudah orang sudah paham kata-kata tidak senonoh menyebut ini katakan misalnya kalau di Rejua misalnya menyebut Bani Keto, nama itu tidak boleh memang. Kan Bani Keto itu istrinya Maja. Itu hal-hal macam itu tidak boleh. Nah ini, itu ada memang ada, sudah menjadi kebiasaan. Kalau pasti sudah ada pergeseran. Ini sudah pergeseran besar-besaran. Jadi itu ada banyak pantangan macam begitu. Jadi, kalaupun pada waktu itu mereka menari atau misalnya baku senggol ini, bersenggolan secara santun. Kalaupun, jadi itu ya kan laki perempuan kan ada irama tangan dan ini kalau kita mau bilang juga seolah-olah macam nada menggoda, tapi itu tetap itu dalam sebuah ritual.
0: Selain gerakan tari, unsur penting lain dalam tarian Ledo adalah lagu pengiring yang dikenal dengan nama Ngararai. Bagi masyarakat adat Sabu, lagu ini dianggap suci dan keramat karena mengandung nilai adat, doa, serta penghormatan kepada leluhur. Karena kesakralannya, Ngararai tidak boleh dinyanyikan sembarang orang atau dibawakan di sembarang tempat. Biasanya, lagu ini hanya dinyanyikan oleh orang-orang tertentu yang memahami tata adat dan makna di balik syair-syair tradisional tersebut. Hal ini menjadi bentuk penghormatan masyarakat Sabu terhadap warisan leluhur yang dijaga dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Melalui perpaduan gerakan, pola berpasangan, dan iringan lagu sakral Ngararai, tarian Ledo tidak hanya menjadi simbol kemenangan perang, tetapi juga menggambarkan nilai kebersamaan, penghormatan, serta kuatnya hubungan masyarakat Sabu dengan adat dan tradisi leluhur mereka.
1: Nah, dia hanya dua ini, hanya gong dengan tambur saja. Oh. Ya, gong dan tambur itu. Gong itu ada 7 atau 9. Ada, nadanya kan sudah ada kan dengan ukuran-ukurannya. Jadi kalau sudah ada do, re, mi, fa, sol itu macam begitu kan sudah ada di situ. Jadi ini dengan tambur bisa 1 bisa 2. Kalau yang penting ada pemainnya. Dan itu jadi perpaduan antara suara ini dari 3 ini saja. Karena siapa nada do, nada re, nada ini kan begitu. Kalau kita mau omong dengan sekarang, Ledo tidak ada penyanyi. Irama ini hanya ini akan di kaki mereka itu kan ada giring-giring. Hanya irama murni giring-giring itu bunyinya mengikuti sama dengan tamburan ini. Jadi mereka memang perpaduannya menjadi waktu. Misalnya irama dia salah angkat kaki atau terlepas dari itu akan kita ketahuan memang oh ini ada masalah. Orang yang menari kan juga mengikuti irama dari sana. Jadi yang mandoin yang main ini nih, pemain gong ini, gong tamburin mereka dari sana, ikut iramanya dari sana. Kalau kita bilang aja irama musiknya ikut seperti itu. Kalau perbedaannya ini saya lebih tekankan pada ini. Kalau Ledo itu kan menggambarkan tentang keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Ya, jadi kalau dulu kita itu berperang, dengan dibukanya Ledo ini untuk umum, maka sekat-sekatnya yang dulu sudah tidak ada lagi. Kita sudah bersaudara. Nah, musik dari tempat lain saya kira mungkin juga ya apa ada perpaduan persaudaraan dan momen itu mau apa yang mau diungkapkan dari situ itu yang saya pasti ada perbedaan di situ. Saya rasa memang ada pergeseran. Kalau dulu orang menari saja itu dia bagi dia sebuah kebanggaan dan dia tidak dibayar. Sekarang kan mesti dibayar dalam segi itu. Mulai berangkat ke ekonomi. Kita tidak mempersalahkan ini memang tuntutan zamannya sudah seperti itu. Sudah ada pergeseran. Termasuk juga dalam soal berpakaian misalnya. Sekarang kan ya saya motifnya mana yang saya suka, warna mana itu yang saya pilih. Kalau dulu kan wajib, tidak bisa sesuka hati. Kalau tempat ini ada di motif itu. Nah, sekarang sudah beda. Lalu juga pergeseran nilai ya. Dalam arti kalau dulu itu kita ada rasa sakralnya, ada ungkapan, ada korelasi apa hubungan dengan kuasa tertinggi dan segala macam. Sekarang bagi saya, yang saya lihat itu lebih banyak sebagai hiburan. Kalau dulu-dulu kan orang merokok dan ini tidak boleh. Merokok sementara orang menari dan ini tidak boleh. Tapi sekarang kan di area itu saja orang sudah tidak, malah orang menari juga dan sementara isap rokok. Kalau sekarang mau ungkap, kalau dulu kan ini jati diri saya macam begitu. Ya mungkin juga ini jati diri saya, tetapi sudah setuai dengan zamannya. Jadi ya mungkin juga karena mereka tidak paham. Angkat kaki saja saya bilang, kalau angkat kaki kalau mau here itu kan, kalau dulu kan angkat kaki ada aturannya, angkatan setinggi ini. Sekarang orang hantam kiri kanan juga jadi. Harus setinggi lutut itu harus rasa begini, dan lutut baru tinggi dari tanah itu ya sekitar 30 cm lah bagi telapak kaki, tinggi telapak kaki dari tanah. Coba sekarang kalau lihat ada angka setinggi-tingginya. Bahkan bagi kita itu kalau angka setinggi-tingginya justru tidak sopan. Kalau dulu mungkin karena dora pakaian orang dulu beda dengan pakaian kita sekarang. Sekarang jadi angka tinggi begini, oh masih santun. Kalau sudah angka tinggi-tinggi sudah tidak santun. Tapi ya saya tidak persalahkan, memang pergeserannya seperti itu dan pemahaman orang dari waktu ke waktu berubah. Alat itu tetap sama, hanya kalau di pakaian sudah tidak terlalu lah. Pokoknya pakaian mana yang menarik, karena orang lebih banyak orang seragam. Kalau dulu kan mesti ketentuan dari suku ini, sekarang tidak lagi. Jadi sudah aman itu sekarang, jadi soal bagaimana. Tapi kelengkapan alat itu bahkan saya lihat ini sudah mulai tambah-tambah. Ada ya mungkin karena misalnya aksesoris di kepala sudah ada tambah sih. Mungkin karena dia memiliki adalah. Jadi sudah tampilkan begitu.
0: Pendengar, pada akhirnya tarian Ledo mengajarkan bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas dan nilai kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga warisan budaya seperti tarian Ledo terus dijaga, dicintai, dan diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri sebuah masyarakat juga akan terus terpelihara.

Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Yang hari ini hari Jumat ya, beberapa instansi menerapkan yang namanya WFA, work from home atau work from anywhere. Nah, bekerja dari jarak jauh, contoh dari rumah atau co-working, ya Bapak Mama bisa mengurangi emisi karbon karena memang menghilangkan perjalanan ke kantor. Namun, kalau santai berhati-hati, manfaat ini bisa hilang akibat biaya karbon dari penggunaan ruang rumah untuk bekerja. Hal ini diungkapkan dalam sebuah studi jurnal PLOS Climate yang mengatakan bahwa sistem kerja jarak jauh makin menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir yang sering dianggap sebagai cara untuk mengurangi emisi karbon dengan memotong perjalanan karyawan. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa manfaat ini bisa berbalik akibat meningkatnya penggunaan listrik dan air di area kerja rumah. Dalam penelitian ini, rekan-rekannya juga dari penelitian ini menggunakan survei untuk mengumpulkan data. Jadi mereka ini menghitung perkiraan biaya karbon dari kebiasaan perjalanan ke kantor, penggunaan ruang kerja di rumah, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di kalangan pekerja jarak jauh. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, perhitungan tim peneliti menunjukkan bahwa pekerja yang lebih sering bekerja dari jarak jauh menghasilkan lebih sedikit emisi dari perjalanan sesuai dugaan. Namun, manfaat ini sebagian besar hilang karena meningkatnya polusi karbon dari penggunaan rumah dan teknologi untuk bekerja, terutama ketika pekerja menggunakan ruang kantor terpisah di rumah mereka. Oleh karena itu, pekerja dari jarak jauh sampai selalu memberikan dampak positif yang pasti terhadap pengurangan emisi kerja. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa bekerja dari jarak jauh sampai otomatis mengurangi emisi karbon. Perusahaan maupun perorangan yang ingin mengurangi jejak karbon mereka harus mempertimbangkan hal lain, seperti menggunakan ruang kerja rumah yang lebih kecil atau menggunakan tempat kerja jarak jauh bersama orang lain. Oke, informasi ini juga sekaligus mengakhiri Papa Lele pagi ini, dan sesaat lagi nanti di pukul 9 pagi, Tong akan ada dalam obrolan kita Indonesia yang pagi ini akan membahas mengenai membentuk generasi muda yang toleran dan berkarakter. Tetap bersama Beta di 104,3 MHz, Pro 4 RRI Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, air panas Tuti berada di Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan salah satu destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Daya tarik utama air panas Tuti adalah semburan air panas yang muncul langsung dari dalam tanah. Di sekitar sumber air, batu-batu kecil disusun membentuk lingkaran sehingga semburan air mengarah lurus ke atas dan menjadi pemandangan yang unik. Informasi berikut, tari lego-lego merupakan salah satu warisan budaya yang paling dikenal di Kabupaten Alor NTT. Tarian tradisional ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga memiliki makna mendalam tentang persatuan, kebersamaan, dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di segmen Kita Indonesia untuk kesempatan kali ini. Nah, Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kita tahu bahwa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan suku, bahasa, budaya, dan juga agama. Nah, keberadaan ini, keberadaan keberagaman ini ya tentu kita lihat merupakan sebuah kekuatan yang perlu kita jaga secara bersama-sama. Terlebih lagi di tengah perkembangan derasnya arus teknologi begitu ya, dan dinamika kehidupan sosial yang ada, generasi muda punya peran yang sangat penting sebagai penerus bangsa yang mampu menjaga persatuan melalui sikap mereka yang saling menghargai, menghormati perbedaan, dan juga menjunjung tinggi yang namanya karakter. Lalu bagaimana caranya untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga punya karakter yang kuat serta mampu hidup berdampingan dalam sebuah keberagaman. Nah, untuk itulah pagi ini di topik Kita Indonesia, kita akan membahas tentang membentuk generasi yang muda, yang toleran dan berkarakter. Oke, pagi ini Beta sudah bersama dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa, yang sangat inspiratif. Beta akan menyapa dulu Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Untuk narasumber kita yang pertama, selamat pagi untuk Bapak Yeremias Pandegani. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi juga.
1: Iya, Bapak Yere ya.
2: Iya, Bapak Yere.
1: Ya, selaku Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Nagekeo atau yang dikenal dengan Ikebana Nusa Tenggara Timur. Dan yang kedua Beta sapa juga Ibu Yohana Francisca Medo, SIP, MIP. Selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi.
1: Ibu Yolan. Benar ya?
3: Iya.
1: Ya, beliau merupakan dosen di Universitas Katolik Widya Mandira dan juga merupakan bagian pengurus dari Ikebana Nusa Tenggara Timur. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, di obrolan topik Kita Indonesia pagi hari ini, kita langsung saja ya berbincang sesuai dengan topik kita, membentuk generasi muda yang toleran dan juga berkarakter. Nah, mungkin sebelum kita ke topik, kita berkenalan dulu dengan Ikebana NTT itu seperti apa, dari Pak Ire dulu ini.
2: Iya. Terima kasih, Ibu. Kami memperkenalkan Ikebana, Ikatan Keluarga Besar Nagekeo Kupang, yang hadir di Kupang, telah dibentuk di Kupang kurang lebih dari tahun 2010. Kehadiran Ikebana ini untuk menghimpun orang-orang Nagekeo yang berada di kota Kupang dan sekitarnya. Kita perlu mengetahui keberadaan mereka, apa pekerjaan mereka, dan aktivitas sehari-hari. Selain itu, sebagai wadah pemersatu yang mempersatukan semua orang Nagekeo yang ada di Kupang dan sekitarnya, terlebih dalam urusan-urusan duka cita maupun sukacita. Selain itu, kita adalah bagian dari membangun bangsa, jadi keberadaan kita tidak hanya di Nagekeo, tetapi kita hadir di Kupang, membangun bangsa dengan melaksanakan aktivitas harian kita dalam arti positif di kehidupan kita sehari-hari.
1: Oke, luar biasa ya untuk Ikebana ini sendiri. Ini sudah sejak kapan?
2: Sejak 2010 terbentuknya.
1: Sejak 2010.
2: 2010.
1: Ya, Ibu Yolan juga sudah tergabung?
3: Iya. Yeah. Saya di Kupang 2013.
1: 2013 ya. Nah, kita lihat bahwa selain menjadi, tentunya selain menjadi wadah silaturahmi juga ya, Pak Yeri, Ibu Yolan ya.
2: Yeah.
1: Ini apa saja peran nyata begitu dari Ikebana dalam kehidupan sosial masyarakat begitu?
2: Iya. Yeah. Kehadiran kita sudah memberi warna kepada masyarakat kota Kupang. Yang paling pertama dalam wadah Ikebana ini, kita ada kegiatan yang disebut dengan dana duka Ikebana, di mana setiap orang Nagekeo yang ada di Kupang, tapi sebelumnya saya menjelaskan dulu bahwa di dalam catatan kasar kita, catatan kotor kita, orang Nagekeo yang ada di Kupang kurang lebih 5.000 jiwa ya, yang tersebar di kota Kupang dan sekitarnya, ya termasuk di Kabupaten Kupang, wilayah Semau. Lalu dari 5.000 jiwa itu kita himpun lagi dalam 750 KK dan 35 paguyuban. Mm-hmm. Jadi di Nagekeo di sana ada 7 kecamatan, tetapi masing-masing kecamatan itu membentuk kelompoknya sendiri yang disebut dengan kelompok arisan ataupun paguyuban. Selain itu ada mahasiswa Nagekeo yang kuliah di Kupang di universitas maupun sekolah tinggi lainnya kurang lebih 800 orang. Jadi dalam kegiatan sosial itu urusan duka kita menghimpun. Kita menghimpun dana Rp10.000 per KK per bulan yang disetor di paguyuban masing-masing untuk diserahkan kepada rekening Ikebana. Yang pada akhirnya jika ada orang Nagekeo di Kupang dan sekitarnya meninggal, kita mengambil dana itu Rp2.000.000. Yeah. Untuk diserahkan kepada keluarga duka sebagai bentuk partisipasi dan kehadiran kita di kota Kupang. Ya, selain itu ada kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung pemerintah. Jika Nagekeo Ikebana ini mendapat undangan atau diminta berpartisipasi, kita ambil bagian. Tetapi ada hal yang luar biasa yang kita lakukan adalah kita membeli sebuah lahan yang kurang lebih seluas 1 hektar. Di situ kita membangun TPU, tempat pemakaman umum. Idealnya bahwa orang Nagekeo yang meninggal di kota Kupang bisa dikuburkan di situ, dimakamkan di situ. Ya, jadi program ini sudah jalan, kita sudah beli tanahnya, tinggal kita lagi tata. Tetapi di tahap awal ini kita sudah tata bahwa ada tanah itu yang kita sudah gusur dan tinggal kita atur selanjutnya.
1: Ya. Wah, luar biasa sekali ya. Dari sekian 5.000-an orang Nagekeo jiwa yang ada begitu ya. Ini program-program yang sangat luar biasa dari Ikebana sendiri ya. Kalau Ibu Yulan sendiri melihat dampak ya dari program-program yang ada dari Ikebana sendiri itu seperti apa yang sudah dirasakan sejauh ini?
3: Jadi baik, terima kasih. Kalau sejauh ini saya bergabung di Ikebana itu dari 2013 dan waktu itu juga sempat menjadi ketua perhimpunan mahasiswa asal Nagekeo di kota Kupang, lalu melanjutkan studi di Yogyakarta dan kembali lagi ke Kupang dan mengabdi kembali lagi untuk menjadi badan pengurus di Ikebana Kupang. Dan sejauh ini kehadiran Ikebana itu sangat membantu khususnya kami generasi muda ataupun mahasiswa yang berada di kota Kupang dalam melaksanakan berbagai macam rangkaian kegiatan, baik dalam suka maupun duka ataupun kesulitan-kesulitan apapun itu. Saya pernah punya pengalaman ketika anggota saya waktu itu saya masih mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam regis ataupun dalam mengurus tugas akhir print dan lain sebagainya. Itu orang tua Ikebana, sesepuh-sesepuh Ikebana sangat support memberikan alat print dan beberapa bantuan-bantuan lain supaya anak-anak mahasiswa yang ada di Nagekeo, yang ada di kota Kupang itu semuanya mampu menyelesaikan pendidikan secara baik. Kemudian ada juga beberapa kasus kecelakaan, meninggal di kota Kupang, kesulitan apapun itu, pasti orang tua Ikebana sesepuh yang akan tanam kaki untuk menghimpun anak-anak untuk memulangkan jenazah ataupun mengurus segala proses administrasi yang ada di kota Kupang. Sejauh ini saya rasa orang tua Ikebana dan juga himpunan ini selain mempererat persaudaraan, mempererat rasa memiliki kebersamaan dan lain sebagainya, juga sebagai contoh dan teladan orang tua kami di tanah rantau. Seperti itu.
1: Wah, luar biasa sekali. Ini sangat membantu begitu ya Pak ya dan Ibu ya. Terlebih lagi untuk generasi muda saat ini ya. Nah, ini kita ke topik ya. Topik pagi hari ini membentuk generasi muda yang toleran dan juga berkarakter. Seperti apa Pak Yere. Bapak sendiri, Bapak Yere sendiri melihat ya kehadiran dari organisasi kedaerahan itu begitu memperkuat toleransi yang ada begitu, khususnya juga merangkul generasi muda.
2: Ya, terkait generasi muda, pada prinsipnya kita sebagai wadah Ikebana dan orang tua secara pribadi itu mendukung penuh kehadiran mereka. Salah satu contoh yang paling nyata adalah kita membangun sekretariat mahasiswa. Mereka menyebut diri Permasna, Perhimpunan Mahasiswa Nagekeo Kupang. Selama ini mereka punya sekretariat tapi istilah sekretariat berjalan. Artinya begitu ketuanya si A, tentunya dia membuka sekretariat di sekitar tempat kosnya. Lalu pindah lagi ketua yang lain, dia pindah lagi dan seterusnya. Orang tua melihat itu sebagai hal yang tidak bagus, maka kita cari satu tempat. Ya, kebetulan orang tua Ikebana merelakan tempatnya. Kami membangun sebuah sekretariat dan itu dapat berjalan dengan baik. Dari hari ke hari mereka menghimpun teman-temannya ada di situ, lalu mereka berdiskusi dengan cara mereka sendiri. Dan kami sebagai orang tua melihat itu sebagai hal positif. Ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan misalnya banyak orang dan seterusnya, tidak perlu kita di aula atau di hotel dan segala macam. Kita diskusi dengan cara kita di tempat itu, dan dari berbagai aspek kita penghematan sudah kita jalankan, dan mereka bisa ketemu sesama teman di tempat itu. Sejauh kami melihat bahwa di kelompok-kelompok mahasiswa 22 kabupaten kota di NTT, artinya sejauh yang kita pantau bahwa baru Permasna, Perhimpunan Mahasiswa NGKO, yang punya sekretariat sendiri. Hal itu kami dapat informasi bukan hanya pemantauan kami, tetapi mereka membawa beberapa teman datang diskusi di situ. Mereka selalu bilang bahwa ini adalah satu-satunya sekretariat yang hidup, yang dibuat oleh orang tua untuk membantu generasi muda, mereka bisa berdiskusi. Kami menyebutnya sebagai teras kebajikan untuk membangun bangsa. Ya, begitu Ibu.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Ini salah satu wujud yang dilakukan oleh kelompok Ikebana ya. Kepedulian begitu terhadap generasi muda. Kalau Ibu Yolan sendiri melihat seperti apa nih? Kehadiran Ikebana begitu ya untuk merangkul generasi muda.
3: Sejauh ini kalau menurut saya kehadiran Ikebana itu tidak bisa dipungkiri lagi, sangat berperan penting dalam keberlangsungan generasi muda NGKO yang ada di Kota Kupang. Selain tadi yang saya sebutkan juga, Ikebana ini sebagai rumah untuk kami pulang ketika kami mengalami piluh ataupun lara, seperti itu. Dan juga rumah dan tempat sebagai proses pembelajaran bagi diri kami, baik dalam pembentukan karakter, pembentukan nilai-nilai toleransi dan kebangsaan yang bisa kami nanti terapkan ketika di dunia praktis kami bekerja dan kembali ke NGKO. Hal-hal positif yang diteladani atau yang diberikan contoh oleh orang tua NGKO atau wadah ini bisa kami terapkan di Kabupaten NGKO. Seperti itu, sehingga kontribusi nyata kita ada untuk kabupaten. Artinya kami juga yang bekerja di Kota Kupang, yang menetap di Kota Kupang, juga berkarya dan berkontribusi untuk NGKO dengan cara kami masing-masing, melalui kaderisasi generasi muda yang ada di Kota Kupang yang berasal dari Kabupaten NGKO. Seperti itu.
1: Tapi untuk merangkul banyak orang begitu, generasi muda dengan beragam karakter, itu tidak mudah ya. Bu Yolan, ya pasti ada tantangan-tantangan yang dihapis. Seperti apa itu Bu Yolan?
3: Iya, benar sekali. Kalau tantangan untuk merangkul generasi muda dengan berbagai macam karakteristik yang berbeda-beda, tentunya dari 7 kecamatan itu punya karakter yang berbeda-beda. Misalnya kecamatan Mauponggo ataupun kecamatan Aisesa punya karakter yang berbeda-beda. Tetapi kami rasa bahwa perbedaan itu bukan menjadi sebuah halangan untuk kami. Untuk kami tetap menjaga persatuan dan keutuhan kami. Kami merasa bahwa setiap perbedaan yang ada itu menjadi sebuah kekayaan untuk kami membangun solidaritas yang lebih erat dan lebih tinggi lagi untuk kemajuan diri kami, perubahan diri kami, dan juga untuk orang tua, dan bisa untuk NGKO tercinta maupun NTT serta Indonesia. Seperti itu.
1: Kalau Pak Ire sendiri melihat dari sekian tahun Ikebana ini hadir untuk mengayomi begitu banyak orang dengan karakter mereka masing-masing ya. Ini seperti apa ya Pak Yere, ketika melihat ada perbedaan, mungkin dari perbedaan pikiran atau pendapat seperti itu.
2: Kalau saya lihat di kelompok mahasiswa NGKO yang ada di Kupang yang menamakan diri Permasna, tetapi di dalam itu mereka ada kelompok yang lain lagi, itu antar kecamatan seperti yang disampaikan oleh Ibu Yolan tadi. Saya melihat itu sebagai potensi, yang pertama bisa mempersatukan, tetapi di sisi lain mereka bisa menunjukkan kedaerahan masing-masing, karakter masing-masing. Tetapi dengan adanya kelompok mahasiswa yang lebih besar daripada tingkat kabupaten, saya lihat persatuan, kebersamaan mereka itu nyata. Jadi ada kegiatan-kegiatan di kelompok mahasiswa ini yang diperkasa oleh pengurus-pengurus di tingkat kabupaten yang disebut Permasna itu, mereka dari kecamatan-kecamatan bergabung. Dengan sendirinya bahwa sekat-sekat yang sedikit bisa membuat mereka berbeda, dengan sebutan ada anak-anak dari utara, anak-anak dari selatan, itu sudah mulai cair. Bukan sudah mulai cair, memang cair. Karena kelompok ini tiap hari bertemu. Ada kelompok futsalnya, ada bola kakinya, ada bola volinya, mereka ada caturnya, dan ini yang membuat mereka menjadi kuat, dan perbedaan-perbedaan di situ dapat tidak ada lagi perbedaan, sehingga apabila mereka bergabung dengan kelompok lain, mereka tidak menyebut nama kecamatan mereka sendiri atau kelompok kampung lain, tapi menyebut NGKO. Kami orang tua melihat ini sebagai hal yang positif, dan mereka tunjukkan itu. Dalam kegiatan-kegiatan orang tua, misalnya kami butuh, misalnya ada peran orang muda, misalnya ada tarian atau ada kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya olahraga, kami secara penuh melibatkan mereka untuk mewakili yang disebutnya Ikebana itu. Sehingga kehadiran mereka memberikan kontribusi yang besar untuk hadirnya ikebana di kota Kupang. Ya, orang tua dengan segala kesibukan-kesibukan mereka tiap hari tidak sepenuhnya, misalnya kegiatan-kegiatan misalnya dari kota maupun provinsi atau instansi-instansi lain yang melibat, yang meminta bahwa ikebana terlibat, ya kami meminta bantuan adik-adik ini untuk terlibat dan mereka membawa nama ikebana.
1: Ya. Luar biasa ya, ini ada saling toleransi dengan orang, dengan yang lain begitu ya, Pak Yeri melihat. Nah, ini berarti dalam kelompok ikebana sendiri juga ada nilai-nilai budaya lokal yang ditanamkan begitu, Pak.
2: Betul, ya. Apa yang terjadi di Nagekeo, di budaya-budaya lokal dan pentas-pentas lokal itu mereka lakukan di sini juga. Misalnya tinju, ya. Saya ambil contoh tinju, ya, etu dalam bahasa daerah itu. Di sana, di Nagekeo, apabila melaksanakan kegiatan tinju adat ini, ada ritual-ritual yang dilakukan. Tetapi di kota Kupang kita ambil jalan pintas lah, karena ritual-ritual itu tidak mudah. Tetapi kita ambil di ujungnya, endingnya bahwa adat tinju begitu. Dan mereka terlibat penuh. Mereka terlibat penuh tidak saja di hari H, tetapi di hari-hari menjelang misalnya 7-8 hari atau 5-6 hari itu, mereka sudah mulai ada latihan dan seterusnya. Lalu kegiatan misalnya budaya di kota Kupang, seperti kemarin HUT kota Kupang yang ke ya lupa saya itu, pemerintah kota Kupang meminta kita untuk terlibat, kita sertakan mereka, ya mereka sudah datang dari sore sampai malam, mereka menyaksikan dan mereka menikmati itu. Tidak mudah memang, karena ketika kita melihat etnis lain dengan pakaian yang begitu rapi, begitu luar biasa, mereka juga mempersiapkan itu kan. Ya, minjam pakaiannya, aksesorisnya itu kan tidak mudah. Karena rata-rata di hari yang sama semua orang pakai, tentunya mereka juga kesulitan. Tetapi dengan cara mereka sendiri, bantuan orang tua dan diskusi antara teman, semua ini bisa dijalankan dengan baik. Atau kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya HUT Bhayangkara, ya 1 Juli, itu mereka terlibat penuh. Bayangkan jalan dari depan kantor gubernur sampai di Polda itu kan, kalau orang bukan mencintai bangsa ini, mencintai budaya kan, tidak mungkin dia ikut, tetapi mereka terlibat penuh. Mereka melepaskan kegiatan kampusnya, kuliahnya, misalnya jalan kaki itu dari jam 2, ya mereka lepas itu. Dan mereka ikuti itu dengan baik. Tanpa ada embel-embel bisa mendapat bayaran atau apa, tidak ada. Ya. Jadi kami melihat hal ini sebagai kontribusi yang luar biasa dari mereka kepada bangsa ini, khususnya Pemprov NTT maupun Kota Kupang, selagi mereka berada di kota Kupang. Saya kira begitu, Ibu.
1: Iya. Ya. Jadi sekalipun mungkin mereka jauh dari daerah asal mereka, Nagekeo, tetapi unsur budaya itu tetap melekat begitu ya.
2: Tetap melekat di
1: mereka. Dan itu menjadi identitas mereka sendiri, identitas begitu mereka. Ya Pak Yere ya. Kalau Ibu Yolan sebagai akademisi melihat pentingnya begitu peran budaya ya terhadap adik-adik begitu yang duduk di perguruan tinggi itu seperti apa, terlebih lagi kita lihat perkembangan digital sekarang ini kan mudah mempengaruhi mereka begitu. Ya kadang mereka bicara budaya mereka apa itu begitu ya. Itu seperti apa Bu Yolan?
3: Jadi baik, kalau dari saya sejauh ini saya cukup berpartisipasi aktif dalam berbagai komunitas-komunitas orang muda, termasuk di kampus yang disebut dengan HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi, Senat Universitas, dan itu juga selain itu juga di luar eksternal kampus juga di organisasi kecamatan, kabupaten maupun di tingkat nasional. Saya melihat bahwa perkembangan era di era perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat, yang sangat mudah mempengaruhi sikap dan perilaku serta karakter dari generasi muda untuk keluar dan melenceng dari norma ataupun dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh leluhur pada zaman sebelumnya itu. Dan pada kesempatan ini bahwa saya melihat bahwa Permasna ataupun generasi muda pada umumnya mahasiswa saya, mereka sudah mulai mengenal dan mencintai budaya dan daerahnya sendiri. Salah satunya adalah saya melihat bahwa banyak mahasiswa yang melakukan penelitian, riset ataupun pengabdian itu terkait dengan budaya-budaya lokal yang ada. Dan Bapak Ibu dosen juga didorong berdasarkan aturan kementerian, didorong untuk melakukan riset berbasis kearifan lokal gitu. Nah, kemarin juga saya memenangkan kompetisi di Kemendikbud, itu bukan Kemendikbud, Kementerian Pendidikan, itu terkait dengan bagaimana saya menulis soal revitalisasi tinju adat Nagekeo, gitu, sebagai bagian dari peluang pariwisata yang ada, pariwisata budaya yang bisa dikembangkan ke depannya. Nah, ini juga menjadi salah satu kontribusi nyata bahwa budaya atau kearifan lokal kita itu tidak hilang ketika kita berpindah tempat, tetapi kearifan lokal itu tetap hidup dan ada di dalam nadi dan sanubari kita. Dan juga generasi muda sekarang, saya lihat anak muda itu sudah mulai mencintai tenun-tenun asli daerah. Contoh seperti yang saya kenakan, kemudian di kampus itu kita ada berbagai macam event itu yang mewajibkan anak-anak menggunakan tenun daerah atau minimal nuansa-nuansa nuansa-nuansa daerahnya gitu. Jadi misalnya ada hari raya-hari raya atau perayaan pelantikan badan pengurus dan lain sebagainya, itu wajib menggunakan tenun ikat. Nah, ini sebagai bentuk wujud nyata bagaimana generasi muda masih terus mencintai kearifan lokalnya dan juga terus dilestarikan gitu, dan memperkenalkan ke orang luar bahwa kearifan lokal itu tetap ada dan tetap hidup sampai kapanpun, seperti itu.
1: Oke, luar biasa ya. Ini generasi muda kita tidak terpengaruh yang namanya arus modernisasi saat ini, begitu ya Bu Yolan ya. Iya. Mereka tetap menjadi generasi yang terus mempertahankan, mencintai budaya mereka, bahkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada, begitu. Iya. Baik, Pak Yere, Ibu Yolan, mungkin kita break sebentar dulu. Kita berikan kesempatan juga ya, barangkali ada pendengar kita yang mau bergabung.
2: Silakan,
1: yang ingin bertanya mungkin tentang topik pagi hari ini ataupun tentang ikebana, di line telepon perempat, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, boleh berarti NC di situ 0380 833 4999, atau juga boleh di WhatsApp 0811 3820 1043. Kita juga sementara live di YouTube RRI Kupang. Bapak mama, bapak saudara yang mungkin menyaksikan langsung di tayangan YouTube-nya kita, boleh komentar langsung ya di YouTube-nya RRI Kupang. Kita tunggu bapak mama, bapak saudara semua, dan nanti kita akan balik lagi selepas yang satu ini, tetap bersama di obrolan kita Indonesia.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Papa Mama, Basudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kita kembali lagi di obrolan Kita Indonesia, membentuk generasi muda yang toleran dan berkarakter ya. Kali ini melalui organisasi kedaerahan Ikebana Nusa Tenggara Timur. Masih bersama dua narasumber kami di sini, ada Bapak Yeremias Pandegani selaku Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Nagekeo Ikebana NTT, dan ada Ibu Yohana Francisca Medo SIP MIP selaku dosen Unwira dan juga pengurus dari Ikebana NTT ya. Dan kita masih berikan kesempatan untuk Bapak Mama semua yang ingin bergabung bersama kami di 104,3 MHz, baik melalui WhatsApp Pro 4 di 08 11 38 20 1043, atau juga di telepon Pro 4 0380 833 499. Baik, Bapak Yere dan Ibu Yolan, yeah, ini ada yang bergabung dari live chat kami di YouTube RRI Kupang ya. Yeah. Selamat pagi Bapak sama Ibu. Saya mau bertanya, ini @ngita24. Saya ingin bertanya bagaimana caranya bergabung dengan Ikebana, khususnya bagi kami di perantauan. Dan itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana caranya menghindari intoleransi antar mahasiswa di tengah perbedaan daerah yang ada? Ya, dua pertanyaannya itu.
1: Oke. Terima kasih yang sudah bergabung. Perlu saya sampaikan begini, bahwa wadah Ikebana ini untuk menghimpun orang Nagekeo yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya. Tetapi pada intinya ada di kelompok tertentu, di kelompok paguyuban tertentu ada orang-orang yang bukan orang Nagekeo, tetapi sudah lama mencintai kelompok paguyuban atau arisan Nagekeo itu. Dengan sendirinya kita tidak bisa sisihkan mereka, kita tetap memperlakukan mereka, mereka masuk dalam kelompok Ikebana juga. Saya ambil contoh, ada satu kelompok disabilitas di Tofa, yang notabene itu kebanyakan bukan orang Nagekeo, tetapi kebetulan ketuanya itu orang Nagekeo, maka pada saat kita memperlakukan misalnya dana duka Rp10.000 ataupun terlibat dalam pembelian TPU, mereka kita libatkan. Dan mereka dengan sangat senang menerima kelompok Ikebana, dan mereka merasa bahagia, mereka senang karena mereka bagian dari Ikebana. Untuk Bapak Ibu yang bertanya bagaimana bisa bergabung dari Ikebana, yang paling pertama kami punya nomor kontak yang bisa dihubungi, tanya saja orang Nagekeo yang ada di Kupang, bilang saja ketua atau sekretaris atau pengurus Ikebana, dan ingin mau bergabung silakan. Lalu untuk Kota Kupang disarankan bergabung dalam paguyuban-paguyuban yang ada, sehingga Bapak Ibu tercatat di namanya di paguyuban itu, sehingga terlibat aktif di dana solidaritas yang saya sebut tadi Rp10.000. Tetapi jika Bapak Ibu yang belum bergabung dalam kelompok Ikebana dan ataupun di paguyuban-paguyuban itu, bisa secara mandiri menyetor dana duka itu bisa langsung kepada pengurus atau rekening Ikebana untuk Rp10.000 per bulan. Kalau satu tahun kan baru Rp120.000. Itu bisa disetor sekalian atau dicicil dan seterusnya. Lalu jika tidak mendapatkan nomor rekening, ya langsung kepada pengurus Ikebana, yang pastinya setiap laporan keuangan, penyetoran keuangan kami pertanggungjawabkan kepada kelompok Ikebana ini, baik di grup maupun di dalam misalnya arisan-arisan bulanan. Jadi kita tidak tertutup untuk siapa saja yang ingin bergabung, silakan Ibu. Ya.
0: Tadi pertanyaan Bapak untuk yang di luar daerah?
1: Di luar daerah? Ya, di perantauan memang sampai saat ini belum ada, karena di masing-masing daerah perantauan itu punya kelompok Nagekeo juga, diaspora. Kami menyebutnya Nagekeo diaspora. Jadi disarankan untuk bergabung di kelompok-kelompok itu. Dan kalau mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Ikebana Kupang, silakan pengumpulan dana dan seterusnya. Artinya begini, perlu saya sampaikan bahwa dari Ikebana Kupang terbentuk sampai dengan hari ini, kita sudah memberikan santunan itu kalau 2 juta per orang, kurang lebih 300 juta. Karena orang Nagekeo yang meninggal di Kota Kupang sejak 2010 sampai dengan hari ini kurang lebih 150-an. Kalau satu orang 2 juta berarti sekitar 300 juta. Artinya, tidak ada keluarga atau orang yang sudah bergabung dalam kelompok Ikebana yang merasa kecewa karena dia sudah menyetor lalu dia tidak mendapatkan haknya. Jadi uang tersimpan dengan baik, ya cukup lumayan untuk ukuran sebuah daerah, tetapi realnya bahwa kita sudah memberikan santunan duka itu kurang lebih 300 juta dan mereka mendapatkan itu dengan baik. Bayangkan mengumpulkan 10.000 rupiah satu bulan, begitu ada meninggal, hari ini baru kumpul, besok meninggal, tetap mendapatkan haknya. Kalau 10.000 rupiah berarti butuh 20 tahun untuk kembali uang itu menjadi 2 juta. Tetapi kita tidak melihat hal itu. Ini kelompok sosial, istilahnya, saya selalu menyebutnya istilah kearifan lokal itu, ini asuransi dengan nuansa kearifan lokal. Jadi cukup mendapatkan nama bahwa dia meninggal dari ketua paguyuban itu, dan dia tercatat dalam paguyuban itu, kita berikan santunan. Ya, saya kira begitu, Ibu.
0: Ini berlaku untuk anggota yang mungkin baru bergabung juga, Pak?
1: Baru bergabung juga. Jadi dia bergabung hari ini, tiba-tiba besok nama yang tercantum dalam kelompok ini meninggal, dia tetap mendapatkan. Padahal dia baru menyetor 10 ribu. Itu artinya kita, saya, seperti saya sampaikan tadi, ini asuransi dalam kearifan lokal. Ya, kalau mungkin yang lain ya ribet dia punya urusan, ini kita cukup mendapatkan namanya, kita memastikan di ketuanya bahwa ini benar-benar dari kelompok Ikebana, di paguyuban mereka, dan dengan sendirinya, nah, kita hadir di sana membawakan satu banner, lalu dengan uang 2 juta rupiah. Ya, dan itu sudah sangat terasa di kelompok Ikebana Kupang. Ya, di kota Kupang maupun di arah Camplong dan seterusnya kita lakukan itu, dan mereka, saya kira mereka merasa puas itu.
0: Ya. Luar biasa ya.
1: Luar biasa.
0: Ternyata ini manfaat yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh anggota yang tergabung dalam Ikebana. Dan juga ternyata dalam Ikebana sendiri tidak hanya orang-orang Nagekeo ya.
1: Betul.
0: Tapi tidak menutup kemungkinan kemungkinan untuk dari daerah lain juga bergabung lain, begitu bergabung, ya Pak.
1: Ya, betul.
0: Oke. Mungkin pertanyaan keduanya saya ke Ibu Yolani ya. Pertanyaan tadi tentang
2: intoleransi
0: begitu.
2: Iya. Oke. Sejauh ini sikap intoleransi masih sering kita jumpai, tetapi sering hadir dalam bentuk yang tidak selalu terbuka. Misalnya lelucon yang merendahkan kelompok tertentu, stereotip, pengucilan, perlakuan tidak adil, memilih teman yang berdasarkan identitasnya, atau menolak pendapat seseorang bukan karena isi gagasannya tetapi karena latar belakangnya. Di lingkungan pendidikan, gejala seperti itu tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa. Sekolah dan kampus semestinya menjadi ruang yang aman untuk berpikir, berdialog, dan bertumbuh. Tugas pendidikan bukan hanya menghasilkan orang berpengetahuan, tetapi juga membentuk manusia yang mampu menggunakan pengetahuannya secara adil dan juga beradab. Karena itu, intoleransi perlu dicegah melalui keteladanan, aturan yang jelas, dialog, dan keberanian untuk mengoreksi perilaku diskriminatif di lingkup kampus. Jadi di tengah kampus, ya, di lingkup pendidikan itu ada lembaga khusus yang untuk mengawasi perilaku-perilaku intoleransi yang bisa memberikan sanksi yang cukup tegas bagi mahasiswa. Nah, apa yang kita lakukan sebagai seorang dosen atau sebagai seorang guru di sekolah, kita terus menanamkan nilai-nilai positif, toleransi-toleransi yang cukup baik untuk keberagaman dan perbedaan. Karena menurut kami bahwa perbedaan itu menjadi sebuah kekayaan dan apa ya, menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa untuk kita memandangnya sebagai proses pembelajaran dari orang lain yang memiliki perbedaan dengan kita, sehingga kita memiliki kekayaan wawasan dan pengetahuan seperti itu. Jadi perbedaan bukan merupakan suatu hal yang buruk, tetapi merupakan suatu hal yang sangat baik. Dan intoleransi itu perlu kita tegakkan secara tegas, baik memberikan sanksi scoring ataupun sanksi melalui penilaian. Karena dalam dunia pendidikan, memberikan nilai akhir bagi mahasiswa itu bukan murni atas dasar pengetahuannya, misalnya nilai UTS atau nilai

0: perilaku, karakter, keseharian dengan teman-temannya cukup baik, maka ada poin plus bagi anak ini. Dari B bisa naik ke B plus, seperti itu. Itu contoh nyatanya.
1: Oke, luar biasa sekali ya. Itu dia tadi ya Kak Anggita ya, dari YouTube-nya Radar Kupang. Jika masih ada yang ingin bertanya silakan ya. Kita masih punya waktu sampai di jam 10 ya. Dan ini memang benar seperti yang dibilang sama Ibu Yolan tadi ya, agar memang yang namanya intoleransi itu memang sikap yang sangat-sangat ya, tentunya kita lihat tidak terpuji begitu, terlebih lagi di tengah keberagaman yang ada. Nah, kalau dari Pak Yere sendiri melihat ya fungsi penting dari organisasi kedaraan seperti Ikebana ini sendiri, dan ini seperti apa begitu, sehingga ini kan juga menjadi semacam inspirasi ya bagi organisasi kedaraan lain yang ada di Kota Kupang, seperti itu menjadi sebuah panutan lah ya.
2: Ya, baik Bu. Kalau kita secara organisasi melihat bahwa tingkat toleransi yang ada di Kota Kupang itu luar biasa. Saya ambil dari perspektif adat dan budaya secara daerah, bahwa contoh kita melihat bahwa ada kabupaten tertentu yang memakai pakaian daerahnya itu bagi saya ya tidak terlalu ya dengan budaya kita, tetapi itu mereka punya cara berpakaian dan seterusnya. Kadang-kadang sepintas saja saya lihat anak-anak kita ya kadang ketawa dan seterusnya, tapi kita punya ya, keyakinan bahwa ini adalah nilai-nilai yang perlu kita tanamkan dalam batas tertentu, bahwa ini adalah perbedaan kita. Ya, di budaya-budaya NTT dengan berbagai ritualnya itu yang kita dengar dan kita lihat bahwa ada tingkat toleransi yang luar biasa yang diberikan kepada bangsa ini sebagai, seperti yang disampaikan oleh Ibu Yolan tadi, bahwa itu merupakan kekuatan. Dan secara organisasi bahwa kita memandang ini sebagai kekayaan. Oleh karena itu, kepada adik-adik yang dibawa ya Ikebana, Permasna, dan kelompok-kelompok kecamatan lainnya, kami tetap menanamkan nilai-nilai bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi ya hal yang mengganggu bagaimana kita membangun bangsa, dan bagaimana kita ya menipiskan perbedaan itu dengan potensi-potensi atau nuansa-nuansa lokal yang kita lihat di setiap hari. Tetapi di kelompok mahasiswa, saya melihat ada hal yang perlu menjadi PR bagi orang tua. Ya, di kelompok tertentu, misalnya ada hal-hal yang mereka bawa dari kampung atau daerah mereka, misalnya dalam seremonial-seremonial, yang menimbulkan misalnya ada rasa kurang nyaman atau ada yang ketawa dari sebelah, itu memancing hal-hal yang menjadi perdebatan di antara mereka yang berujung ricuh. Nah, sebagai orang tua dan kelompok organisasi kedaerahan, kita menghimbau bahwa hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi lagi, dan kita sebagai orang tua memperkuat di kelompok-kelompok anak-anak kita bahwa perbedaan itu sebagai modal untuk persatuan dan kesatuan secara nasional. Kita NTT ini saya ikuti beberapa kali, itu sebenarnya perbedaan dalam hal budaya itu tidak menjadi persoalan, tapi perbedaan dalam persepsi, dalam arti di kelompok tertentu mereka ada seremonial adat atau ada urusan-urusan apa yang kehadiran berpengaruh pada kehidupan mereka, misalnya saling mengolok, atau itu faktor utama itu karena ada miras. Ya, mereka mengkonsumsi dan pada akhirnya itu ya namanya sudah miras ya, berpikir yang tidak bagus, membuat ya saling ketersinggungan, dan itu potensi untuk konflik. Tetapi dalam situasi normal, perbedaan-perbedaan yang ditunjukkan selama ini menjadi modal untuk persatuan nasional.
1: Ya. Oke, benar sekali yang dibilang sama Pak Yere ya. Dan kalau kita melihat ya, bahwa memang anak-anak muda, generasi muda kita, kalau berbicara tentang toleransi, sebenarnya tingkat toleransi mereka juga sudah cukup begitu ya, Pak Yere ya. Nah, dalam Ikebana sendiri mungkin ada program-program khusus begitu yang berkaitan dengan pemberdayaan anak-anak muda seperti itu, Pak?
2: Ya, yang paling pertama kami apresiasi kepada pemerintah provinsi maupun Pemkot, pemerintahan Kota Kupang, dan instansi-instansi terkait. Mereka ada kegiatan-kegiatan yang perlu ada keterlibatan etnis kelompok dari berbagai kabupaten di NTT. Kami dari Ikebana, setiap ada kegiatan seperti itu kami melibatkan mahasiswa. Kami meminta bantuan

0: minta ya mereka ambil bagian seperti ini. Secara organisasi mahasiswa itu yang kurang lebih 800 orang itu, ya ada kelompok dari kecamatan-kecamatan yang memang mereka punya spesifik, misalnya ada tarian, ada futsal, ada bola kaki, dan seterusnya. Kami tidak membebankan mereka, ya misalnya secara langsung misalnya begini. Begitu ada pentas budaya di dinas tertentu, kami melibatkan kelompok mahasiswa dari kecamatan tertentu. Kan mereka setiap hari kan latihannya itu. Misalnya ada kelompok futsal, kami melibatkan mahasiswa yang Nagekeo yang tiap hari ada kelompok futsal. Jadi tidak ada kelompok yang dibentuk secara dadakan, karena menurut hemat saya bahwa jika kita membentuk secara dadakan, maka itu berkonsekuensi pada biaya. Tetapi kalau kita melihat bahwa mereka setiap hari sudah ada kelompoknya, misalnya dari itu kita pakai. Dan itu mereka sudah lakukan selama ini, karena latihannya rutin dan sering mereka ketemu, minta maaf, di setiap event selalu mereka menjadi juara. Dan saya melihat itu sebagai potensi. Dan mereka selalu mengapresiasi apa diminta oleh orang tua, bahwa ya, mereka tidak bersungut-sungut. Dan itu sudah berlangsung terus-menerus, Bu. Dan kita melihat ini sebagai bahwa potensi anak muda Nagekeo di Kota Kupang juga saya kira luar biasa dan tidak kalah saing dengan adik-adik atau anak-anak kita dari kabupaten lain. Ya.
1: Jadi ini untuk mereka kelompok-kelompoknya sudah ada begitu ya?
0: Sudah ada.
1: Sehingga ada festival ataupun ada event-event, langsung mereka diikut sertakan begitu ya?
0: Diikut sertakan, ya. Jadi mereka tidak perlu latihan yang cukup lama. Saya ambil contoh misalnya, yang tamatan senratasi dari Unika, yang kelompok anak-anak Nagekeo, mereka membentuk di sini Nagekeo Voice. Jadi mereka ada 4 orang itu, di setiap resepsi pernikahan atau acara apa saja, mereka dilibatkan dan kita berpikir bahwa mereka ini kelas-kelasnya nasional. Tetapi sebenarnya itu anak-anak dari Nagekeo yang ya mereka waktu mahasiswa yang sudah membentuk kelompok itu. Jadi misalnya ada Nagekeo Kupang, Ikebana itu, misalnya ada Natal bersama atau seremonial apa saja, kita minta bantu dulu. Dan mereka terlibat itu tanpa ada ya ada tip apapun, ya memberikan apresiasi saja, karena mereka merasa bahwa mereka bagian dari Nagekeo.
1: Luar biasa ya, ini dampak yang sangat positif ya, dari kehadiran organisasi kedaerahan seperti Ikebana ini sendiri. Baik, Pak Yere, Ibu Yulan, tanpa terasa waktu kita juga sudah berada di penghujung dari obrolan kita Indonesia pagi hari ini. Terkait dari topik kita pagi hari ini, apa yang bisa disimpulkan begitu Pak Yere, mungkin harapan dari Bapak sendiri terkait dengan generasi muda kita ya, sebagai generasi yang toleran dan berkarakter ya. Mas, kalian pesan-pesan Bapak begitu, silakan.
0: Baik, Bu. Yang paling pertama saya harus sampaikan bahwa hari ini musim Piala Dunia, di mana negara-negara yang kita pelajari, yang kita tahu itu perbedaan-perbedaan cukup mencolok di negaranya, tetapi begitu negaranya bermain bola, semua mereka bersatu. Sama dengan kita di Indonesia. Hari ini semua daerah berbicara tentang daerahnya, bicara tentang budayanya, bicara tentang adatnya dan kebiasaan. Tetapi bagi saya, ini adalah potensi untuk sebuah persatuan nasional. Apalagi menjelang 17 Agustus begini, ya, itu semua daerah, semua wilayah, semua etnis bersiap diri untuk memberikan yang terbaik pada saat 17 Agustus nanti. Tetapi pesan yang ingin saya sampaikan bahwa perbedaan tidak menjadi jurang untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional, apalagi generasi muda. Semakin kita kuat, semakin dengan adanya perbedaan ini, tentunya yang kita jaga adalah NKRI. Jadi tidak ada kata lain, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Oke, terima kasih Pak Yere. Ibu Yolan, silakan.
2: Oh ya, terima kasih Bu. Terkait dengan keberagaman dan toleransi tadi, saya ada sedikit pengalaman juga bahwa saya dari kelas 2 SD itu tinggal bersama opa oma saya itu yang Muslim, tetapi saya tetap beragama Katolik seperti itu. Jadi saya bertumbuh dengan proses pendidikan yang diajarkan, proses pembentukan karakter dan lain sebagainya, toleransi yang sangat besar, di mana dalam satu rumah yang beragama Katolik itu cuma saya sendiri dari kelas 2 SD sampai sekarang. seperti itu. Jadi saya rasa kalau berbicara soal toleransi, toleransi bukan hanya soal perbedaan agama dan lain sebagainya, tapi juga toleransi soal perbedaan pendapat, keyakinan, perbedaan hal-hal identitas budaya dan lain sebagainya seperti itu. Untuk di NTT saya rasa sudah cukup tuntas dan sudah cukup total seperti itu. Tidak ada lagi perbedaan maupun perdebatan soal perbedaan-perbedaan itu sendiri. Dan pesan saya bahwa generasi muda Indonesia tidak hanya dikenal sebagai generasi yang cepat, kreatif, dan menguasai teknologi, tetapi juga sebagai generasi yang dapat dipercaya, memiliki empati, dan berani berdiri untuk kebenaran tanpa kehilangan rasa hormat kepada sesama. Banggalah pada identitas budaya sendiri, tetapi jangan menjadikan identitas sebagai alasan untuk merendahkan orang lain. Toleransi tidak menghilangkan jati diri. Toleransi justru menunjukkan bahwa kita cukup dewasa untuk hidup bersama tanpa harus menjadi sama. Jagalah ucapan, periksa informasi, dengarkan perbedaan, tepati tanggung jawab, dan hadir bagi orang lain. Masa depan Indonesia akan menjadi kuat apabila kecerdasan generasi mudanya berjalan bersama karakter dan kebanggaan identitasnya berjalan bersama penghormatan terhadap keberagaman. Jadi itu saja pesan dari saya kembalikan. Terima kasih.
1: Ya baik Bu Yolan, luar biasa ya. Ini sangat menginspirasi bagi kita semua. Dan bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nona, demikian tadi kita sudah mendengarkan pesan dan harapan yang juga sekaligus menjadi motivasi edukasi bagi kita semua. Pak Yere, terima kasih banyak.
0: Terima kasih Bu.
1: Ini kesibukannya ya, luar biasa pagi hari ini ya. Tapi sudah hadir bersama kami di ya. Perempat ya. Ibu Yolan juga begitu ya, selaku seorang akademisi juga sudah meluangkan waktu bersama kita semua di obrolan kita Indonesia pagi hari ini. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, dan kakak nona, kita tahu bahwa dari dialog hari ini tentunya mengajarkan kita bahwa membentuk generasi muda yang toleran dan berkarakter itu bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga atau sekolah, tapi juga memerlukan keterlibatan organisasi masyarakat dan komunitas budaya. Dan tentu kehadiran dari Ikatan Keluarga Besar Nagekeo Ikebana NTT ini menunjukkan bahwa organisasi kedaerahan ini sudah hanya berfungsi sebagai wadah silaturahmi, tapi juga punya peran strategis begitu ya, dalam melestarikan budaya, memperkuat persaudaraan lintas suku, serta menanamkan nilai gotong royong, saling menghargai, dan cinta tanah air kepada generasi muda. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita pagi hari ini.
0: Terima kasih juga
1: Pak Yere dan juga Ibu Yolan. Kita mungkin ketemu lagi di lain kesempatan. Bapak mama, bapak saudara, kita sudahi obrolan kita Indonesia pagi hari ini, dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Selamat pagi, tetap bersama kami di 104,3 MHz Perempat RRI Kupang.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. This DJ is breaking.

Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Nusa Tenggara Timur sudah hanya menawarkan keindahan alam yang memukau seperti Pulau Komodo atau pantai-pantai yang eksotis. Jiwa dari pariwisata NTT sesungguhnya terletak pada kekayaan budaya, mulai dari arsitektur rumah adat tenun ikat hingga ritual leluhur yang diwariskan turun-temurun. Beralih ke informasi berikut. Tersembunyi di pesisir barat daya Pulau Sumba, Mareha Cape menawarkan pesona landscape yang memukau. Berlokasi di Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi, Bangedo, kawasan ini menyuguhkan panorama menakjubkan berupa tebing dramatis yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Keindahannya bagaikan lukisan alam, dan dari atas puncak tebing Mareha Cape, wisatawan dimanjakan dengan pemandangan unik yakni melihat dua pantai sekaligus dalam satu pandangan. Di sisi kiri terhampar keindahan pantai Watu Maladong dengan deretan batu karang raksasa yang menghias bibir pantai. Sementara di sisi lain, mata kita akan tertuju pada garis pesisir pantai Mbawana yang sangat eksotis. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Sobat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak

0: Pendengar, bagi masyarakat Atoin Meto di Tanah Timor, Okomama bukan hanya sebuah wadah anyaman sederhana tempat menaruh sirih pinang, tetapi simbol keberadaban, runtutan hukum adat, dan jembatan komunikasi sosial yang sakral sejak zaman leluhur. Bagaimanakah makna filosofis yang terkandung di dalam Okomama ini? Bersama narasumber kita, Timotius Kabu, seorang budayawan Timor, mari kita selami kembali warisan leluhur ini dalam pesona budaya Flobamora.
1: Okomama itu terdiri dari dua kata. Oko itu satu wadah yang dianyam menggunakan daun lontar. Itu oko, wadah yang berbentuk segi empat, berdinding dan mempunyai tutup seperti ini. Sedangkan mama itu mengunyah, dan karena dia dihubungkan dengan oko, menjadi oko mama, lebih dikenal sebagai mengunyah sirih pinang dari oko, dari wadah tadi itu. Jadi isi dari oko mama itu harus kita ketahui dulu tentang manfaat oko mama, dan mengapa kita dahulukan manfaatnya dulu, karena nanti di dalam manfaat itu kita tahu tentang isinya. Oko mama itu dia bermanfaat sebagai satu sarana penghubung dan sekaligus sebagai sarana penyimpan. Dia menyimpan barang-barang yang dibutuhkan sebagai simbolisasi dari satu keluarga. Jadi di dalamnya itu ada sirih, ada pinang, ada kapur, dan ada tembakau. Itu oko mama. Dan itu punya makna-makna yang filosofis sama sekali. Dan itu perlu dipahami oleh banyak orang bahwa oko mama tidak bisa dipahami secara elementer saja. Tidak bisa dipahami hanya secara begitu-begitu saja, tapi bagaimana makna dan nilai yang terkandung di dalam oko mama.
0: Oko mama bukan sekedar soal wadah anyaman materialnya, melainkan tentang nilai-nilai tinggi yang mengikat persekutuan sosial masyarakat. Wadah persegi empat ini memiliki bagian induk dan penutup yang mencerminkan pembagian peran harmonis dalam rumah tangga.
1: Oko mama bukan soal wadahnya. Ini tentang filosofi yang terkandung di dalamnya. Jadi filosofi dalam oko mama ini adalah satu ikatan persekutuan sosial yang diawali dari ikatan sosial dalam satu rumah tangga. Jadi ada dua bahagian dalam oko mama itu, dari wadah oko mama itu, ada induk dan tutup. Induk dan tutup itu punya makna-makna tersendiri. Ya, induknya itu tempat menampung apa yang dihasilkan. Dan sedangkan dia punya tutup itu bagaimana secara eksternal orang tahu bahwa di dalam itu oko mama itu ada sesuatu. Yang sesuatu itu tersimbolkan pada sirih pinang, kapur, dan tembakau.
0: Dalam ruang persegi, oko mama tersimpan empat unsur utama: sirih pinang, kapur, dan tembakau. Keempat bahan ini tidak pernah hadir tanpa makna, melainkan memiliki representasi dari harmoni gender dan simbol persatuan yang kuat.
1: Simbol budaya yang terkandung dalam sirih pinang, kapur, dan tembakau itu adalah sirih itu melambangkan laki-laki. Pinang melambangkan perempuan, kapur itu melambangkan ikatan. Satu pol yang mengikat keduanya dalam satu semangat kebersamaan, yang nanti kalau digabung tiganya itu akan kelihatan merah, sehingga itulah warna yang menunjukkan bagaimana kemampuan atau metode dalam hidup berinteraksi sosial. Sedangkan kalau tembakau itu adalah satu simbol penyemangat. Begitu tanpa bagi tembakau orang tambah semangat.
0: Dalam praktiknya, Okobama menuntut etika dan penghormatan yang mutlak. Menyuguhkan Okobama kepada orang tua, tamu, atau dalam upacara adat memiliki tata cara tersendiri yang mencerminkan nilai keberadaban seseorang. Pelanggaran terhadap etika ini dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab.
1: Kalau hanya khusus untuk siripinan tembakau dan kapur itu hal-hal yang lumrah. Tetapi dalam konteks tertentu, penggunaan tempat siri ini atau mama ini, itu sangat-sangat punya nilai-nilai yang sangat menyentuh kehidupan atau metode. Bagaimana berhadapan dengan orang lain menggunakan tempat siri. Cara menyuguhkan itu tidak bisa asal taruh di atas meja lantas suruh yang makan siri sudah tidak. Tetapi ada sikap-sikap tertentu. Ada sikap-sikap yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada lawan bicara atau tamu atau orang yang kita hadapi. Kalau saya boleh cerita dari sisi orang TTS ya, khususnya orang Amanuban. Itu menyuguhkannya itu, pihak yang menyuguhkan itu tidak bisa pegang satu tangan. Harus dua tangan, berlutut, kepala tidak boleh terangkat untuk melihat lawan bicara, itu baru disodorkan. Itu tangannya. Kalau misalnya hanya seorang satu tangan, maka itu dianggap orangnya tidak beradab. Kemudian kalau hanya berdiri baru diserahkan, itu juga kurang etis, walaupun memang tidak ada niat-niat untuk melanggar tata norma, tetapi memang sudah pasti dianggap tidak etis. Harus berlutut baru diserahkan.
0: Lebih dari sekedar etika sosial, Okobama memiliki kedudukan tertinggi dalam berbagai peristiwa kehidupan orang Timor. Mulai dari penerimaan tamu, perkawinan, upacara kematian, hingga pemutus perkara sengketa. Hal ini karena adanya kekuatan spiritual dan nilai kebenaran tertinggi yang diyakini hidup di dalamnya, yang disebut dengan Fanu.
1: Okobama ini merupakan satu sarana penghubung, sekaligus satu sarana untuk mengikat. Dan ada satu istilah, saya tidak tahu kalau di daratan Timor lain, tapi kalau dari TTS ada satu istilah yang langsung disebut dengan di dalam pokok mama itu ada terkandung fanu. Apa itu fanu? Fanu itu sesuatu yang supranatural yang tidak bisa diuraikan dengan argumentasi atau diplomasi apapun juga, karena di dalam fanu itu terdapat unsur-unsur kebenaran. Kebetulan saya orang Kristen, saya anggap bahwa di dalam fanu itu ada terkandung kebenaran urutan kedua dari kebenaran Yesus. Karena tidak bisa disangkal kalau ada fanu di dalam itu Okobama, maka itulah yang benar. Kaitan dengan hubungan sebagai sarana pengikat, penghubung untuk sesama manusia, Okobama ini dipakai untuk tidak hanya untuk menaruh siripinan kapur dan tembakau, tetapi dia sebagai sarana untuk menunjukkan bagaimana orang Timur itu punya keberadaban dari atau metode itu akan terlihat pada bagaimana menggunakan pokok mama itu sendiri. Sehingga kalau ada yang melanggar tentang pemanfaatan pokok mama, nah, mungkin ini iman suku, tapi ya itulah yang terjadi, bahwa langgar apa yang dinyatakan lewat Okok Mama itu agak sedikit fatal. Ya, jadi begini, di dalam fang itu ada hal-hal yang sifatnya norma. Ada hal-hal yang sifatnya norma, dan melakukan kegiatan menggunakan Okok Mama itu harus normatif. Tidak bisa asal sembarang. Kalau kaitan dengan nanti efek atau akibatnya kalau melanggar, itu tentu ada hal-hal yang, kalau tidak ada hal-hal yang prinsip, mungkin pelanggaran itu ya anak atau pihak yang menyuguhkan itu dianggap tidak beradab, ya bahasa pasarnya bilang anak kurang ajar, dan lain-lain, sehingga terkadang tidak disenangi orang tua atau pihak lain. Tetapi di dalam Okok Mama itu misalnya dalam kegiatan penimangan dalam atau proses perkawinan, perjanjian yang diterima atau apa saja yang diterima melalui Okok Mama itu sah dan tidak boleh batal. Kalau batal, maka efeknya akan fatal. Dan itu saya ini umur sudah 70 hampir 80 tahun ini, dan itu terjadi ulang-ulang. Pelanggaran terhadap Okok Mama itu sangat fatal. Sayangnya karena ada modernisasi, ada politisasi, ada apa segala macam, sehingga kadang-kadang Okok Mama ini salah digunakan. Mau jadi anggota dewan, jual nama pakai Okok Mama, itu pelanggaran total.
0: Namun, tantangan terbesar pelestarian Okok Mama di era modern ini justru datang dari gelombang akulturasi dan perubahan zaman, di mana sebagian generasi muda mulai kehilangan pemahaman esensial mengenai jati diri mereka sebagai Atoin Meto.
1: Ya, jadi begini, ini kembali kepada kesadaran. Kesadaran dan pemahaman. Kalau dia sadar dia sebagai Atoin Meto, maka dia harus siapkan Okok Mama. Kalau dia paham tentang Okok Mama, maka pasti dia akan siapkan untuk Okok Mama. Kalau dia tidak paham, dia hanya anggap itu sebagai satu wadah untuk taruh sirih, pinang, kapur, dan tembakau, maka nol, tidak akan ada arti apa-apa. Tapi kalau ada pemahaman-pemahaman nilai, fungsi dan makna dari Okok Mama itu sendiri yang mengandung filosofi, budaya atau metode, maka pasti dia tahu. Jadi bukan soal wadahnya, tapi bagaimana kandungan yang ada di dalam Okok Mama itu sendiri. Ini begini, jujur, kita harus berani jujur bahwa tantangan ini bukan datang dari orang lain. Tantangan ini datang daripada anak-anak atau Inyoto yang susah kolang, dan akhirnya pulang dia jadikan Okok Mama sebagai sarana politisasi dan membodohi orangnya sendiri, termasuk generasinya sendiri. Akhirnya anak-anak sekarang ini untuk memahami itu Okok Mama saja tidak bisa. Artinya dia tidak kenal diri sendiri. Jujur bahwa pemerintah tidak ada sikap. Pemerintah tidak ada sikap bagaimana membudayakan budaya Okok Mama kepada generasinya. Itu kata kunci. Jadi kalau mau anggap tantangan itu, yang memberi tantangan itu bukan atau yang meto yang punya budaya itu sendiri, tapi itu dari orang-orang atau meto yang sudah sekolah setengah-setengah, tidak tahu, dia hanya belajar ilmu yang sifatnya akademik di sekolah, tapi tidak belajar tentang norma dan budaya.
0: Pendengar, Okok Mama mengajarkan kita bahwa sebuah tradisi bukan sekedar materi yang tampak oleh mata, melainkan tentang nilai penghargaan, penghormatan, dan kejujuran yang mengikat hati antara sesama. Menjaga Okok Mama berarti menjaga martabat dan kebenaran jati diri di masa kini.

dua pemama bersaudara, di tengah populasi global yang terus bertambah, swasembada pangan bukan sekedar soal kebutuhan akan pangan yang terpenuhi, melainkan tentang kedaulatan bangsa. Swasembada berarti negara mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Bukan hanya soal kuantitas beras, swasembada juga mencakup kualitas nutrisi seperti daging, telur, hingga sayuran yang harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, beberapa strategi utama yang terus diupayakan seperti peningkatan produktivitas dengan menggunakan bibit unggul dan teknologi tani modern, pengembangan infrastruktur pertanian, karena infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung produksi dan distribusi pangan, dan yang terakhir adalah diversifikasi pangan, atau mengurangi ketergantungan pada beras dengan mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, atau sagu. Dukung petani lokal dan wujudkan kemandirian pangan. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia yang lebih kuat.

Ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, di rangkaian Sasando Siang kali ini kita akan berbicara tentang kuliner orang Manggarai yang terbuat dari ubi kering, namanya adalah koil. Masyarakat suku Manggarai di Flores Barat punya satu pangan lokal yang terbuat dari ubi kering bernama koil. Makanan ini sudah menjadi salah satu pangan masyarakat di sana sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu dan diteruskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah Bapak Mama, Bapak Saudara, ubi-ubian yang dijadikan koil ini berasal dari ubi jalar dan ubi singkong hasil pertanian dan perkebunan orang suku Manggarai. Sebagian membuat koil karena hasil panen ubi yang lebih, sebagian lagi karena menjadikan koil sebagai makanan pokok keluarga. Pengeringannya pun seragam, di mana ubi-ubian yang dikupas, dibersihkan, akan diiris tipis lalu dijemur hingga kering selama beberapa hari. Selain lebih awet dan bisa disimpan lama, koil juga bisa ditumbuk menjadi tepung. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, koil ini punya aroma dan rasa yang khas yang menggugah selera dan masih bertahan sampai dengan saat ini. Ya, informasi ini masih terus mewarnai rangkaian informasi kuliner di edisi Sasando Siang kali ini.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

0: duduk melamun sa. Ada masalah apa? Cerita di mama toh.
1: Beta bingung mama Mau usaha tapi modal soalnya ada. Cari kerja juga susah mati. Beta pasrah sa su deng nasib nih mama.
0: Ailo, jangan patah semangat begitu. Nasib tuh kato yang ubah, bukan kau tunggu jatuh dari langit anak.
1: Tapi katong orang susah mama, bisa bikin apa suka tong?
0: Biar susah, yang penting mau kerja keras, jangan pamalas. Mulai dari hal kecil dan belajar hal baru. Kalau katong mau maju.
1: Hai, oke mama. Beta soalnya boleh menyerah sebelum berjuang. Besok beta mulai cari peluang baru su.
0: Nah, begitu baru beta pu anak. Ingat, masa depan tuh lu yang tentukan, bukan orang lain, bukan juga karena keadaan.
2: Masa depanmu tidak ditentukan keadaanmu hari ini, melainkan oleh usahamu. Bangkit, berjuanglah dan jemput kesuksesanmu, karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kak Kanyong, Kak Kanona, informasi kuliner selanjutnya adalah ayam tangkep yang berasal dari Aceh. Ayam tangkep termasuk kuliner Aceh yang terkenal dengan cita rasa gurih dan aroma rempah yang kuat. Beda dengan ayam goreng biasa, hidangan ini dimasak bersama daun kari, daun pandan, cabai hijau, bawang merah yang digoreng hingga renyah dan menghasilkan aroma yang menggugah selera. Nah, mungkin bisa dicoba ya di rumah karena resep ayam tangkap ini sangat mudah, seperti satu ekor ayam yang dipotong beberapa menjadi beberapa bagian kecil, dua lembar daun pandan diiris kasar, segenggam daun kari, 5 cabai hijau keriting belah dua, 5 siung bawang merah diiris tipis dan minyak goreng secukupnya. Bumbu halusnya juga mudah seperti 6 siung bawang putih, 8 butir bawang merah, 3 butir kemiri, 2 cm kunyit, 1 sendok teh ketumbar, garam secukup dan merica bubuk secukupnya. Cara bikinnya juga gampang, Bapak Mama. Haluskan seluruh bumbu, lalu lumuri ayam hingga merata. Diamkan ayam sekitar 30 menit agar bumbu lebih meresap. Panaskan minyak, kemudian goreng ayam hingga hampir matang dan berwarna kuning keemasan. Selanjutnya, masukkan daun kari, daun pandan, cabai hijau, dan irisan bawang merah dalam minyak. Goreng hingga seluruh bahan menjadi harum dan renyah. Campurkan ayam goreng dengan daun serta bumbu aromatik yang telah digoreng. Sajikan ayam tangkap selagi hangat bersama nasi putih dan sambal favorit. Ya, bisa jadi ide makan siang ya, Bapak Mama semua ya. Oke, dan informasi kuliner ini juga sekaligus menuntaskan kebersamaan beta sama Bapak Mama semua untuk edisi siaran hari ini 17 Juli 2026. Dan setelah berita perempat ya, pukul 11, nanti Bapak Mama, Bapak Saudara akan ditemani sama Kak Feli sampai di sore nanti. Selamat siang untuk ketong semua dan tetap bersama kami di 104,3 MHz.

Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, penerapan sistem konservasi pesisir berbasis budaya atau MURO di Kabupaten Lembata. Diharapkan sandiannya menjaga kelestarian laut tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan ini muncul setelah masyarakat merasakan manfaat saat pembukaan kawasan konservasi pertama. Perwakilan Plan Internasional Indonesia di Lembata, Frederica Rambu, mengatakan hasil tangkapan nelayan meningkat ketika kawasan MURO dibuka sesuai kesepakatan. Selain jumlahnya lebih banyak, kualitas ikan yang diperoleh masyarakat juga dinilai lebih baik. Beralih ke informasi berikut, Putra Pariwisata NTT 2026 Gilang Adi Prakasa mengembangkan program advokasi lontar sebagai upaya mendukung pelestarian budaya. Dengan program ini dapat dilakukan pengembangan pariwisata daerah yang berkelanjutan. Menurut Galang, program ini diarahkan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga tradisi dan mengembangkan potensi lokal sebagai daya tarik wisata. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, seperti yang kita sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketompung Obrolan Teras UMKM kali ini ya, Ketong akan bercerita dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Kupang dan sudah hadir ya, spesial di kesempatan kali ini, pemilik UMKM dari Dapur Pak Lik, yaitu ownernya langsung ya, ada kakak Nia Rosniawati Dewi. Ketong sapa dulu, selamat siang kakak Nia.
1: Selamat siang kakak Feli, selamat siang semuanya.
0: Apa kabar kak Nia?
1: Alhamdulillah sehat, baik semuanya.
0: Oke, luar biasa ya. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4 pada siang hari ini kakak Nia ya. Di tengah kesibukannya ya, di tengah banyak banjiran orderan nih bapak mama bahas saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, kak Nia sudah hadir di Studio Pro 4 bersama dengan Ketong. Dan kak, sebelum Ketong tanya-tanya lebih banyak lagi nih terkait dengan Dapur Pak Lik ya, ini ya, penasaran sekali ya produk-produk apa yang ditawarkan di Dapur Pak Lik. Boleh cerita dulu nih Kak Nia untuk Ketong pendengar setia Pro 4 juga nih, sejak kapan Dapur Pak Lik ini berdiri?
1: Untuk Dapur Pak Lik ini sebenarnya udah dari tahun 2023. Pas puasa, hari pertama puasa tahun 2023 itu saya langsung coba jualan risol mayo. Untuk ya cuma sekitar rumah untuk anak kos gitu kan, kita jual selama satu bulan, alhamdulillah banyak pesanan terus.
0: Banyak yang muji gitu kok.
1: Iya, alhamdulillah. Setelah itu kita pindah ke CFD itu tiap hari Sabtu. Alhamdulillah banyak sekali yang menunggu kita.
0: Jadi memang dari 2023 itu iya, itu awal mulanya ya kak?
1: Iya, awal mulanya.
0: Penasaran nih kak Nia nih, terinspirasi dari mana nih sampai mau buat dessert ya? Ini kalau mau dibilang bidang dessert ya kak ya,
1: ada boleh.
0: Jajanan-jajanan tradisional juga ya, ada dessert juga, dan kalau mau dibilang sekarang sudah fokus dengan satu menu yaitu kue mochi.
1: Iya.
0: Nah, dari semua cerita yang sudah tadi kak sampaikan, terinspirasi dari mana nih kak? Dan kenapa pilih dessert?
1: Awalnya kalau mochi itu baru mulai Desember tahun 2024 ya kak ya.
0: Oh iya.
1: Baru Desember tahun kemarin itu karena motivasinya depan rumah itu ada pohon mangga dan dia berbuah banyak, saya bingung mau diapain. Jadinya saya coba bikin mochi, bikin mango sticky rice, pokoknya yang pakai buah mangga gitu kan. Cuman kok lebih banyak peminatnya di mochi, jadi kita lanjutkan, kita kasih ke tetangga, katanya enak. Wow. Udah dijual aja karena memang kan sudah jualan ya. Jadinya kalau ada produk baru, udah jual aja gitu.
0: Baik ya, luar biasa menarik ya bapak-bapak saudara. Dari cerita tadi memang kelihatan bahwa Dapur Pali ini memang lahir dari passion ya kak?
1: Iya.
0: Berarti ini kak punya latar belakang suka masak juga dong? Atau bagaimana tuh?
1: Kalau passion saya sebenarnya jualan.
0: Oh, passionnya jualan.
1: Passionnya jualan. Jadi memang dari zaman sekolah, zaman kuliah memang suka jualan, tapi baru setelah di Kupang saya jualan makanan tuh.
0: Oke.
1: Jadi awalnya suami saya yang suka masak, saya suka jualan. Udah kita kolaborasi, dia yang masak, saya yang jualan.
0: Oke. Sampai sekarang begitu atau karena kak sudah belajar seiring berjalan waktu akhirnya juga suka masak?
1: Iya, suka masak. Makanan aja tapi yang dijual, kalau masakan rumahan masih belum ya.
0: Karena memang passionnya bajual.
1: Iya.
0: Oke. Tapi memang semuanya kalau dijalani dengan hati ya, hasilnya juga bisa semanis kue buatan sendiri.
1: Iya, betul
0: nih,
1: sekali
0: ya. Oke, kak, tadi menu-menunya nih beta penasaran juga sampai dari 2023 iya, terus ke 2024 juga di awal, akhir 2024 ya kue iya, mochi itu ya. Sejauh ini di Dapur Pak Lik, tapi Dapur Pak Lik ini apa sih kak? Karena kan yang jual kak nih ya.
1: Dapur Pak Lik itu sebenarnya, Pak Lik itu kalau bahasa Kupang bapak kecil ya.
0: Bapak kici.
1: Iya, bapak kecil itu karena suami dari Jogja, saya dari Jogja, Pak Lik itu kan bapak kecil. Karena yang punya nama di sini maksudnya, ya udah lama di Kupang kan suami, jadi udahlah pakai namamu aja gitu.
0: Bapak kecil, jadi Dapur Pak Lik begitu.
1: Iya.
0: Beta waktu beta kontak pertama itu beta pikirnya ini yang balas ini bapak-bapak gitu. Pak Lik ini kayaknya bapak ya, Bapak Lik gitu ya. Ternyata itu namanya saja yang disematkan.
1: Iya.
0: Oke. Nah, menu-menu yang ditawarkan nih kak, apa saja yang dijual di dapur Pak Li ini?
1: Dari awal ya kak ya, dari awal itu ada risol mayo, ada risol rogut, ada tahu bakso, ada cireng. Terus karena kita ya melihat pasar ya kak ya, jadi kadang ada apa pisang kriuk begitu, pisang yang kasih topping-topping. Terus baru mulai kita fokus ke dessert tuh baru tahun 2025 ini baru mulai lebih banyak ke dessert. Kadang puding, mochi, ini ada mango sago, buko pandan.
0: Oke, berarti mengikuti tren pasar juga ya?
1: Mengikuti ya tren pasar, tapi tetap ada yang stay kayak mochi.
0: Menu andalannya.
1: Iya, tetap.
0: Oke, baik, menarik sekali. Ternyata kalau mau dilihat banyak juga ya kak ya, banyak juga yang ditawarkan. Jadi soalnya cuman dia manis di tampilan, tapi juga variatif dari rasa dan juga jenisnya. Berarti cocok ya buat bapak-bapak saudara yang suka ngemil cantik.
1: Iya.
0: Sambil ngopi ngeteh sore hari, boleh langsung order di dapur Pak Li ya. Nah, jenis apa ya? Mochi mungkin ya. Sekarang lebih banyak mochi ya.
1: Yang
0: lebih fokus ke dessert dessert kayak mochi begitu yang sekarang yang jadi andalan yang mana nih? Best seller deh di dapur Pak Li.
1: Karena kita itu best sellernya ada di mochi durian.
0: Kok durian?
1: Iya. Karena apa ya?
0: Kenapa bisa durian? Soalnya ada yang suka coklat atau strawberry begitu.
1: Tapi banyak yang suka durian, paling banyak kalau misal di CFD di Sabuag itu saya bawa 2-3 box mochi durian habis.
0: Yang betul.
1: Iya. Sekali kalau dia mereka udah coba yang mochi durian itu satu kurang. Biasanya dia beli langsung isikan satu box isi 6.
0: Iya.
1: Nah, satu box isi 6. Nanti baru kalau mau tambah baru varian lain. Tapi kalau yang suka durian full durian.
0: Jadi memang benar-benar best sellernya ini si durian ini ya.
1: Iya.
0: Kak tahu kesannya kenapa orang bisa sangat suka isian durian ini?
1: Karena durian enak ya. Kayaknya durian untuk es juga enak buat.
0: Iya. Apalagi dibalut dengan lembutnya mochi.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Ini dia yang ditunggu-tunggu ya, bapak-bapak saudara ya. Dan memang ternyata dapur Pak Ling ini punya salah satu primadona ya, kalau mau dibilang ya, yaitu mochi isian durian. Dan ini yang bikin pelanggan balik lagi.
1: Iya.
0: Oke, banyak yang repeat order juga.
1: Banyak.
0: Oke, ya dari mochi ciri khas dari dapur Pak Li ini tentunya pasti dibuat dengan sangat detail juga ya, Kak ya. Pastinya sampai banyak yang suka. Sejauh ini Kak, karena tadi sudah dari 2023 terus penambahan varian-varian lagi. Siapa saja yang terlibat sejauh ini, Kak?
1: Suami.
0: Banyak yang bilang kalau suami itu support system.
1: Support system itu suami itu udah jadi kurir, jadi yang belanja, jadi semuanya lah pokoknya suami.
0: Oke, jadi sejauh ini masih berdua dengan suami?
1: Sejauh ini paling banyak sama suami, tapi kalau misalkan ada event di luar, saya ada karyawan freelance, jadi panggilan aja gitu.
0: Oke, baik. Tambah lagi suaminya juga memang suka masak ya, suka jajan-jajan gini juga ya.
1: Nggak terlalu sih. Kalau yang manis-manis mungkin bapak-bapak memang tidak terlalu suka yang manis. Ya
0: betul ya, keren ya. Jadi memang kakak Nia ini sudah jalan sendiri ya, bapak-bapak saudara, tapi memang ada tim yaitu bersama dengan suami juga ya. Dan pasti ini ide-ide kreatifnya apakah jadi dari suami juga?
1: Kalau ada ide saya harus konsultasi dulu karena dia seperti quality controlnya. Iya, jadi kalau ada menu baru dia harus coba. Dari segi rasa, dari penampilan semuanya harus dia lihat dulu. Kalau oke, baru kita keluarin. Kalau belum berani.
0: Oke, baik. Jadi memang harus ada ACC dulu.
1: Iya.
0: Ya. Memang ini apa ya, seru juga ya bapak-bapak saudara, suami istri punya semangat kebersamaan sama-sama juga yang ditanamkan. Dan di dapur Pak Li ini artinya kelihatan bahwa ini keluarga kecil yang saling support ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Dan tadi sudah disampaikan bahwa varian rasa yang paling unik di dapur Pak Li ini adalah mochi durian.
1: Mochi durian.
0: Oh, oke. Okay. Yang paling Sonya bisa ditemukan di tempat lain nih. Kira-kira yang mana nih?
1: Iya, mochi durian.
0: Mochi durian.
1: Iya, itu? Karena misalkan pagi kita nggak datang ke CFD tapi sore ke Sabuag. Katanya kemarin ada yang ini yang tadi ke CFD. Oh, yang tadi pagi ada duriannya. Nggak ada, oh berarti itu emang beda, bukan dari kita. Karena kalau di dapur Pali pasti ada mochi durian. Wah, gitu.
0: Jadi memang ini sudah jadi pembeda ya, dari yang lain ya. Jadi punya sentuhan khas begitu ya, Kak, ya di dapur Pak Lia yang bikin penasaran dan bapak-bapak saudara kepingin untuk coba lagi. Ini mochi ada dessert lain lah kosoneko, Kak, yang ditawarkan di dapur Pak Lia.
1: Ada soft cookies.
0: Oh, soft cookies ada juga.
1: Ada soft cookies, kadang bikin cheese sweet gitu, terus ada mango sago.
0: Itu masih jalan semua atau
1: masih buko pandan? Sebenarnya dari yang risol tahu juga kita masih produksi.
0: Semuanya jalan sekaligus.
1: Iya.
0: Kak berdua sah.
1: Iya.
0: Butuh tambahan.
1: Butuh, sangat butuh. Tapi belum ketemu yang cocok ini.
0: Oke, jadi memang kalau ke apa event-event UMKM gitu kan sudah gabung ya, Kak ya, di event-event UMKM gitu.
1: Iya, sudah.
0: Itu benar-benar bukan hanya mochi saja.
1: Kalau di event kita cuman keluarin di mochi, karena kalau yang risol tahu itu biasanya cuman pelanggan-pelanggan lama yang pengen punya rasa lain gitu. Oh, jadi masih banyak yang tanya.
0: Oke, berarti kalau orang lihat booth-nya dapur Pak Lik pasti sudah tahu di situ mochi saja.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik, lengkap juga ya bapak, mama, bapak, saudara. Ada dessertnya juga, jajanan tradisionalnya juga, dessert klasik sampai modern. Oke, semua ada. Jadi semua juga bebas pilih, toh. Baik ya, luar biasa. Kita penasaran ya, ini cara pesannya seperti apa? Apa sudah ada outlet sebelumnya? Atau mungkin suka dukanya seperti apa ya, bapak, mama, bapak, saudara? Kita akan lanjutkan lagi ketempung obrolan ya bersama dengan Kakak Nia Rosniawati Dewi selaku owner dari dapur Pak Lik setelah yang satu ini.

UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak-bapak, Mbak, Saudara, Kak Kanyong dan Kak Nona masih di rangkaian obrolan teras UMKM bersama dengan Kak Nia Rosniawati Dewi selaku owner dari Dapur Pak Li, ya, yang dimana ketong sudah dengarkan tadi ya Bapak-bapak, Mbak, Saudara, bahwa yang paling best seller di Dapur Pak Li ya, menu produk yang paling ditawarkan juga adalah si mochi ini. Beta penasaran nih Kak, tadi kan ada katanya menu mochi yang isian durian. Ya. Bisa kasih tahu juga nih Kak, untuk ketong isiannya apa-apa saja tuh varian-varian mochinya nih Kak.
2: Untuk varian mochi itu kan paling bestsellernya durian. Yeah. Terus untuk buah, kadang ada yang tanya untuk varian buah itu sekarang itu ada durian sama mangga karena lagi musim mangga ya. Mm-hmm. Besok kalau mangga sudah nggak musim, mangganya skip lagi. Okay. Jadi untuk varian tetap itu durian, mm-hmm. mangga, ada keju, coklat, blueberry, mm-hmm. strawberry, red velvet, cookies and cream, matcha, sama lagi baru ini baru bikin mochi brownies.
1: Ada isian mochi brownies. Isian brownies baru iya. Dengar ya. Berarti memang baru ditawarkan di Dapur Pali ini yang isian brownies ini.
2: Iya, baru di Sabok kemarin baru hadir.
1: Oke, dan ternyata Bapak-bapak Saudara Dapur Pali ini juga hadir di CFD dan juga di Sabok. Dan iya. Kalau ada event-event UMKM juga sudah sering ikut ya iya. Dapur Pali ya. Iya. Keren. Pantes ya Kak Nianya semangat sekali. Nah, sejauh ini nih Kak ada kendala-kendala kesannya dalam memproduksi?
2: Kendalanya itu bikin mochi lama ya Kak ya. Untuk satu box isi 30 piece itu paling enggak dari kukus sampai jadi 2-3 jam.
1: Sampai benar-benar siap dimakan?
2: Iya.
1: Itu 2-3 jam?
2: Iya, 2-3 jam.
1: Untuk berapa piece?
2: 30 piece.
1: 30 piece, berarti iya. Kalau mau dibilang sebox gitu ya?
2: Iya, satu box.
1: Oke, dan biasanya sehari itu, ini produksinya setiap hari atau by order aja nih?
2: Kita kemarin-kemarin by pre-order, mm-hmm. tapi sekarang hampir tiap hari bikin mungkin sedikit aja gitu. Tapi kita ready-kan setiap hari, karena sekarang setiap hari ada yang tanya.
1: Oke, karena pemesanan juga via online ya?
2: Iya, kita masih via online.
1: Oke, berarti soalnya by order, tapi bisa dipesan tiap hari. Sehari itu berapa piece Kak, Kakak ready kan?
2: 5 box itu berarti 150 piece.
1: Wow.
2: Ya.
1: Speechless loh. Sebanyak itu Kak?
2: Iya. Okay. Itu udah full varian.
1: Gitu. Okay. Dan ini kendalanya hanya di pembuatannya yang makan waktu itu
2: iya,
1: ya?
2: Iya, makan waktu dari pagi sampai sore atau malam kalau cuma sendiri, kalau pas suami kerja.
1: Oke, ini benar-benar jujur langsung dari ownernya ya, Bapak-bapak iya. Saudara. Memang setiap usaha itu pasti punya tantangan iya. Ya Kak ya. Tapi ya, bagaimana cara dapur Pak Li ini menyikapi kendala dengan semangatnya luar biasa Kak Nia, kreativitasnya juga patut diacungi jempol karena selalu nambah-nambah inovasi varian ya Kak iya. Ya. Dan justru ini kelihatan profesionalismenya ya. Jadi son usah ragu ya, Bapak-bapak Saudara. Kayaknya abis ini beta juga jadi pelanggan tetap karena sejujurnya juga belum pernah mencoba lembutnya mochi, apalagi pertama dan perdana beta kepingin coba juga nih dapur Pak Li ya. Sebentar beta akan kasih kesempatan ya untuk kakaknya untuk menyampaikan untuk bapak-bapak saudara di mana bisa mendapatkan produk-produk dari dapur Pak Li, terutama si mochi ini. Sejauh ini nih Kak, mungkin ada inovasi menu terbaru yang mau diperkenalkan?
2: Sejauh ini belum ada. Ini udah terlalu banyak iya, jadi sementara
1: fokus dulu. Karena memang permintaan juga lagi tinggi-tinggi
2: iya,
1: ya,
2: tenaganya cuman 2.
1: Permintaan tinggi, tenaganya kurang.
2: Iya.
1: Oke, jadi memang belum ada rencana ke sana. Tapi iya, mungkin ke depan kalau dapat tenaga yang bisa bantu ada bisa. Rencana ke sana, ide-ide kreatif
2: iya,
1: baru
2: sudah banyak yang ide-idenya. Waduh. Cuman masih tenaganya yang kurang.
1: Oke, gitu. Jadi memang ini bukti juga ya, Papa Mama Bahas Saudara, bahwa dari Kak Nia sendiri selaku owner Dapur Pak Lik ini mempertahankan cita rasa nomor satu ya.
2: Ya,
1: soalnya mau fokus dulu buka inovasi yang lain, tapi mau mempertahankan konsisten dulu ya,
2: ya,
1: sama si mochi ini karena permintaan lagi tinggi-tingginya ya, Kak.
2: Permintaan lagi banyak.
1: Suka duka nih, Kak, karena tadi kendala pasti ini dukanya ada nih, soalnya mungkin Sonde nih, tapi sukanya pasti lebih menyenangkan nih. Suka duka seperti apa nih yang dirasakan selama menjalankan usaha ini, Kak?
2: Sukanya itu kalau kita dapat review ya, Kak, ya, dari customer baru, kita baru kayaknya orangnya baru sampai rumah nih langsung dimakan, langsung dia WA, "Kak, ini enak banget, aku mau order lagi," gitu kan.
1: Okay.
2: Kita jadi ya inilah kesenangan kita kalau buat makanan itu kan ada review yang bagus. Jadi makin semangat lagi, makin semangat lagi, pengen bikin yang belum coba, ayolah dicoba dulu gitu.
1: Okay. Sukanya. Itu sukanya, dukanya pasti yang tadi tuh.
2: Dukanya yaitu kalau lagi suami lagi kerja kan full nih, saya sendiri yang handle. Jadi ya harus semua dari pembuatan kukus semua sampai packing itu benar-benar sendiri.
1: Oh, oke, okay. Ditambah lagi harus manage orderan ya, Kak, ya.
2: Terima
1: orderan yang masuk
2: terima
1: begitu
2: orderan
1: ya, Kak,
2: juga
1: ya.
2: Kadang karena kan kalau by Grab itu kadang diprotes sama drivernya karena mereka cuma dapat sedikit.
1: Oh,
2: kenapa enggak buka di food aja, padahal kalau di food itu
1: ada lah.
2: Iya,
1: ya,
2: ada. Gitu. Jadi kita terima orderan dulu, nanti kalau bisa kirim Grab atau Maxim gitu.
1: Jadi masih sistem pengantarannya by online juga.
2: Iya.
1: Oke, baik. Tapi tetap Sonya menutup ini semangat bahwa memang banyak orderan yang masuk via online juga ya, Kak, ya.
2: Banyak yang mau datang sampai ke rumah juga, Kak.
1: Oke,
2: okay, Kak, saya mau datang aja, tiba-tiba ada yang ketuk pintu, "Kak, mau beli mochi?" Ya udah, kita di teras itu kita buka.
1: Sonya ada rencana buka outlet, Kak?
2: Ada, pasti ada.
1: Tapi karena ini kan produksinya tiap hari,
2: iya,
1: Kak. Masa online terus?
2: Iya, gitu. Ada. Kalau rencana buka outlet, ada. Tapi kita masih cari tempat yang strategis, biar yang dari ala nggak kejauhan, yang dari sana juga nggak kejauhan, gitu.
1: Justru, Kak, di Penfui itu.
2: Nah, makanya kalau dari ala ke Penfui itu sangat jauh.
1: Iya.
2: Kalau di CFD ditanya, "Kak, rumah di mana?" Pensi, aduh, jauhnya.
1: Itu yang akhirnya menjadi penghalang ya.
2: Iya.
1: Kisahnya inspiratif juga, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Dari suka duka itu justru kelihatan semangat dan ketulusan di balik setiap produk dapur Pak Li ya, terutama ownernya ini sangat berjuang sekali ya. Dan beta juga salut ya buat perjuangan Kakak Nia bersama dengan suami atas konsistensinya sampai bisa dikenal seperti sekarang loh, Kak, ya. Wow, dari awal itu cara promosinya seperti apa, Kak? Awal yang benar-benar oke, mau membulatkan hati dan tekad fix mau jualan mochi ini. Promosinya bagaimana waktu itu, Kak?
2: Promosinya kita cuman ya itu dari tetangga kan. Kita cobain ke tetangga, terus mereka bikin story, terus karena ini sih saya juga promosi lewat IG mochi durian. Mungkin kalau yang pecinta durian itu, wow, ada menu durian di mochi nih kan, mungkin mereka tertarik ya. Jadi awalnya dicoba, oh enak. Ada yang langganan dari awal saya jualan sampai sekarang, ada tiap open order beli.
1: Karena memang jatuh cinta dan diperasa.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Masih dari IG sama TikTok.
1: Oke, okay, baik. Pernah pakai apa kosannya tuh, Kak, influencer begitu belum ya?
2: Sebenarnya saya menghindari ini, Kak. Kemarin itu ada influencer yang beli terus di review itu di luar perkiraan. Karena kita tenaganya takut ini
1: takut membludak gitu ya, karena jadi, ada bantuan influencer.
2: Iya.
1: Dan ada positifnya, ada takutnya juga ya.
2: Iya, ada. Dari beberapa bulan yang lalu coba ini endorse influencer gitu kan, cuman nanti dulu ini tenaganya belum ada.
1: Orang di mana-mana malah cari yang kayak gitu. Ini malah menghindar.
2: Iya, menghindar. Kalau di CFD itu ada yang lewat, jangan, kita jangankan biasanya, "Kak, mochi, Kak, Kak, mochi, Kak." Ini enggak, kita diem dulu. Biar lewat dulu. Biar lewat dulu, jangan mampir dulu gitu.
1: Oh, gitu ya.
2: Kita masih takut.
1: Masih belum apa ya, belum bisa menghandle kalau misalnya ada banjiran orderan gitu. Takut mengecewakan juga ya, Kak ya.
2: Iya, takutnya begitu.
1: Oke, jadi ternyata Kak Nia ini lebih memilih untuk setia dulu dengan yang ada.
2: Iya.
1: Kalau memang sudah ada yang bantu, tenaganya mumpuni juga. Iya. Bolehlah pakai promosi yang gede-gedean lah.
2: Iya.
1: Oke, tapi ada mau rencana ke sana juga toh, Kak?
2: Insyaallah ada.
1: Supaya kan memperluas usaha kan, Kak?
2: Pasti ada.
1: Hanya karena Kak takut gempor.
2: Iya. Betul sekali.
1: Oke, jadi memang sejauh ini promosinya masih lewat medsos ya, Kak.
2: Iya.
1: Apalagi sekarang kan sudah era digital semua ya, Kak,
2: iya.
1: Ya. Oke, baik ya. Ini jangan-jangan kalau ntar kita bantu promosiin juga ditolak nih sama dapur Pak Li nih. Payah dong. Jadi
2: Boleh.
1: Tapi tenang ya, semua pasti sesuai dengan porsinya ya, Kak,
2: iya.
1: Ya. Kalau memang sudah full ya, Kak bisa sampaikan bahwa
2: iya,
1: full order
2: besok lagi gitu.
1: Besok lagi.
2: Iya.
1: Oke, baik. Baru loh pertama kali ada owner yang menghindar dari influencer karena takut dipromosiin jalannya ya. Karena memang itu dia ya.
2: Yeah.
1: Realistis atau Kak?
2: Iya. Yeah.
1: Karena memang belum bisa ya, belum bisa gitu. Ini takut ya.
2: Takut
1: dibanjiri uang mungkin kok.
2: Yeah.
1: Takutnya itu lebih ke soalnya bisa kasih yang terbaik.
2: Iya,
1: yeah, gitu.
2: Takutnya karena terlalu banyak pesanan nanti ada yang enggak sebenarnya enggak lolos QC nih, tapi terjual gitu kan. Jadi mampunya dulu.
1: Oke, jadi memang lebih menjaga di kualitas dulu ya,
2: ya
1: supaya
2: kualitas.
1: Bisa banyak orang yang mengenal rasanya dulu.
2: Ya.
1: Jangan sampai mau yang cepet-cepet banyak tapi rasanya sesuai
2: ya,
1: konsisten. Oke, keren juga ya dia punya strategi ya, bapak-bapak saudara boleh ditiru ya buat yang takut di order. Nah, bagaimana nih respon pelanggan sampai sekarang nih Kak terhadap aneka dessert yang ditawarkan? Selain mochi deh, kalau mochi tadi kayaknya sebanyak ya. Ada apa sendiri nih respon-respon dari dessert-dessert lain?
2: Mungkin karena memang fokus di mochi ya, Kak ya. Kalau yang lain enak aja, enak. Mereka tetap suka kayak Mango Sago, Buko Pandan itu mereka ada yang beberapa kali repeat order juga katanya enak, dia enggak manis. Ada yang tanya, "Kak ini pakai es batu kok padahal kita full enggak ada es batu karena mungkin sebelumnya pernah beli yang agak encer ya dikasih es batu ini enggak kita full pakai susu yang creamy."
1: Keren gitu. Ya. Jadi memang dari cerita tadi kelihatan juga bahwa

0: wawancarai baru nih, yang ini Beta baru dengar yang kali ini nih, luar biasa. Kak, ini persaingan dessert banyak loh ya di Kota Kupang nih. Bagaimana nih dapat Pak Li mengatasi persaingan dengan UMKM dessert lain di Kota Kupang?
1: Kalau persaingan, mungkin kita nggak bersaing ya Kak ya. Kita nggak bersaing di harga, kita bersaingnya di rasa. Kita bisa mengutamakan rasa, kualitas, pelayanan kita. Dan ada ciri khasnya tadi, mochi durian. Jadi kita nggak masalah soal harga. Oh, di sana, di tempat saya lebih mahal daripada yang itu. Nggak apa-apa, nggak masalah itu. Karena kalau orang yang udah tahu gimana susahnya bikin satu produk itu bisa menghargai dengan harga segitu.
0: Oke, luar biasa. Ini menarik ya, Bapak-bapak saudara ya. Berarti ini lebih ke ya udahlah, persaingan sehat ya. Persaingan sehat itu justru bisa jadi pemicu untuk terus berinovasi. Dan Beta suka dengan cara berpikirnya Kakak Nia ya, untuk tetap fokus pada kualitas dan juga ciri khasnya. Ya, karena ada dapur mochi duriannya itu ya. Patut dicontoh nih ya Bapak-bapak saudara, karena konsistensi itulah yang membangun kepercayaan ya, kepercayaan pelanggan. Wah, sangat menginspirasi. Dan silakan Beta kasih kesempatan untuk Kakak Nia Rosniawati Dewi. Kira-kira di mana nih Bapak Mama Bapak Saudara ya, pendengar setia Pro 4 yang sedang mendengarkan, mungkin ya bisa mendapatkan produk-produk dari Dapur Pak Li. Silakan kan ya.
1: Untuk yang mau order mochi di Dapur Pak Li, kita ada Instagram @dapur.pakli atau di TikTok Dapur Pak Li. Juga bisa langsung DM atau nanti saya kirim nomor WA, kalau biar lebih cepat ya bisa pakai WA, atau mau langsung datang ke rumah juga boleh, alamat kita tapi di Penfui agak pelosok ya gitu.
0: Oke, jadi bisa diterima by online juga, di DM juga bisa. Mau tanya alamat bisa langsung,
1: bisa
0: nomor
1: langsung.
0: WA-nya juga sudah tertera di situ.
1: Iya.
0: Oke, baik ya, ini yang ditunggu-tunggu ya Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong deng Kakak Nona, bahwa memang sudah tersedia di sosmed ya, di Dapur Pak Li. Terus juga memang bisa dipesan via online juga, ready tiap hari juga. Ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Kak, bagaimana sih Kakak memotivasi timnya bersama dengan suami untuk memberikan pelayanan terbaik? Penasaran nih.
1: Gimana ya? Yang penting kita senyum ya. Kalau kita lagi di event, lagi di Sabuak, di CFD itu, yang penting ada customer datang mau beli atau tidak, mereka tanya-tanya, nggak apa-apa, kita jawab aja, kita senyum. Yang penting pelayanan kita itu nomor satu ya, harus selalu senyum. Biasanya kan ada yang belum pernah coba tuh, mereka nggak mau beli, jadi maaf ya Kak, nggak jadi. Ya udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu karena belum sampai ke hati mereka aja. Jadi tetap harus selalu senyum, ramah gitu.
0: Positif sekali ya karya ini ya, luar biasa ya. Dan bagus ya Bapak Mama Bapak Saudara, ini semangat timnya ini patut dicontoh juga. Dan dari penjelasan dari Kania tadi juga kelihatan kalau suasana kerja di Dapur Pak Li itu senyum-senyum, bukan sekedar tentang target ya, Kak ya, bukan sekedar tentang target ya, tapi juga lebih ke saling dukung ya, memberikan pelayanan yang terbaik. Dan memang sudah heran ya, banyak yang order terus ya karena ownernya semanis ini ya cara melayaninya. Nah Kak, sejauh ini mungkin ada mimpi yang kepingin dicapai nih untuk Dapur Pak Li?
1: Mimpi untuk dalam waktu dekat itu memang kita pengen punya outlet ya. Pengen punya outlet sendiri sama pengen punya karyawan. Itu mimpi untuk dalam waktu dekat ini.
0: Oke, kepinginnya buka outlet sama punya karyawan juga supaya lebih bisa memperluas usaha ya Kak ya. Luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara. Jadi sudah harus capek-capek untuk jalan sampai Penfui mungkin, tapi untuk yang mau lebih praktis ada juga di online. Dan memang kalau lebih enak tuh ada di outlet, biar langsung pilih begitu toh.
1: Kalau
0: orang bisa langsung pilih-pilih. Nah, Kak, sejauh ini harapannya tadi sudah, mimpinya tadi sudah. Nah, mungkin ada tips juga nih dari Kak Nia nih untuk para teman-teman ya, pendengar setiap Pro 4 yang kepingin membuka usaha entah di bidang apapun itu, tapi masih meraba-raba nih memulai dari mana. Ada kosongnya nih tips ala ownernya Dapur Pak Li nih. Silakan nih Kak.
1: Yang baru mulai atau yang baru mau, masih idenya masih ada di kepala, tuangkan dulu aja, kita keluarin dulu aja, kita keluarin dalam bentuk produk, kita lihat dulu

0: kalau memang belum cocok, bisa kita perbaiki step by step. Jadi seiring berjalannya waktu, nanti pasti kita bakal menemukan jalannya. Oh, ini yang cocok buat ini yang cocok buat ini. Jadi nggak apa-apa, kita mulai aja dulu. Kita nggak harus bersaing dengan yang lain. Kita cuman perlu menuangkan apa yang ada di dalam isi pikiran kita.
1: Keren, luar biasa. Itu ya tips dari Kak Nia ya, owner dari Dapur Pak Li. Dan tentunya seperti tadi Kak Nia bilang juga, jalanin aja dulu ya, konsisten juga ya, konsisten. Dan memberikan pelayanan yang terbaik itu butuh belajar ya Kak ya.
0: Iya, harus.
1: Oke, baik. Terakhir nih Kak, untuk menutup ketempung obrolan di siang hari ini, harapan ke depan untuk UMKM di Kota Kupang seperti apa nih Kak Nia?
0: Semoga UMKM di Kota Kupang ini makin maju ya Kak ya, karena sekarang pemerintah udah memberikan fasilitas banyak event-event di setiap minggunya, jadi kita bisa ikut dalam ikut serta untuk mengikuti event tersebut. Terus mulai kolaborasi juga sama mungkin sama sesama pedagang gitu, kita saling bertukar cerita, bertukar pengalaman selama berjualan di Kota Kupang ini, biar makin banyak pengalaman, makin kita tahu gimana pasar sekarang ini berjalan gitu.
1: Oke, semangat selalu Kak Nia ya, bersama dengan timnya walaupun cuma dengan suami ya. Dan kita tunggu inovasi-inovasi terbarunya ya, outletnya juga ditunggu Kak. Amin. Semoga bisa buka outlet ya, karena sepertinya di area sini juga banyak ya masih kosong. Sekali lagi terima kasih Kak Nia untuk waktunya bersama dengan Ketong ya, Pro 4 LRI Kupang di obrolan teras UMKM kali ini ya. Dan demikian ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Ketong punya cerita-cerita menarik ya bersama dengan Kakak Nia Rosdiawati Dewi selaku owner dari Dapur Pak Li, dan semoga juga bisa menjadi inspirasi untuk Ketong semua. Setelah ini masih ada rangkaian Sasando Siang ya, sampai di sore hari nanti, tetap di FM 104,3.
2: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Berita Pro 4 dari Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Komitmen perguruan tinggi dalam dukung masyarakat penguatan ekonomi terus diwujudkan melalui berbagai program pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh dosen program studi ilmu administrasi negara Universitas Nusa Cendana, Nur Aini Kusuma Andriani, yang mendampingi UMKM Bakso Moringa Tuti Catering agar mampu meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar melalui pemanfaatan teknologi tepat guna serta digitalisasi usaha. Ini program didanai melalui BIMA atau Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, skema pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek yang memberikan kesempatan bagi dosen di seluruh Indonesia untuk berkompetisi memperoleh pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nuraini menjelaskan bahwa ini kegiatan pengabdian dilaksanakan dipung fokus pada pemberdayaan UMKM supaya dong mampu berkembang deng naik kelas melalui penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Pindah ke informasi berikut, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat Marsiano Norman menilai Pulau Sumba punya potensi besar jadi pusat olahraga berkuda nasional karena dipun tradisi berkuda telah menyatu dengan budaya masyarakat setempat. Hal ini disampaikan saat meninjau arena pacuan kuda Omba Calo di Desa Karuni, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan PONI tahun 2028 setelah pemerintah menetapkan Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah melalui surat keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga RI tertanggal 23 Juni 2026. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak.

Perempat RRI Kupang FM 104,3 MHz suara budaya NTT. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona 15 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama dengan Beta Feli yang akan terus menemani siangnya Bapak, Mama, Bapak, Saudara dong sampai di sore nanti dalam rangkaian Sasando Siang. Siang-siang begini enaknya bikin apa ya? Sekarang hari Jumat rasanya kayak hari Sabtu ya. Karena mungkin banyak yang WFH jadi kantor pada sepi nih. Tapi Sony akan sepi ya untuk Bapak Mama Bapak Saudara, karena Perempat terus hadir untuk temani semua aktivitas Bapak Mama Bapak Saudara. Di jam makan siang ini tentunya ada topik-topik menarik juga yang akan potong bahas bersama. Pantau terus di FM 104,3 MHz.

lyrics and will not swim out. Untuk pandangan dari saya tentunya pastinya Piala Dunia saat ini pasti sangat meriah ya. Jadi masing-masing dengan pendukungnya. Jadi kalau untuk kami di sini, masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memilih tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini. Ini yang kami nantikan untuk sering dengar bersama di sini. Kalau saya berhasil. Karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba. Sejauh ini menikmati. Kalau harapannya bahwa tentunya bahwa Brasil menang.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lai.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau, eh. Katompung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lo lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di diapung tempat. Jadi tolong kau sadar eh. Mulai sekarang, mari peduli dan jaga katompung bumi.
1: See?

Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun zat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: Wi, Cia pun suara pun bagus lai. Su pintar matematika, jago menyanyi lai. Ih, sama-sama kayak bepo anak adi nih, dia nih.
1: Aduh mak sayang Sonde boleh begitu. Sonde baik atau membanding-bandingkan anak. Karena setiap anak tuh mak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau adi nih beta lihat, dia jago ju, apalagi di bidang olahraga.
0: Iya sih, tapi...
1: Mama sayang, seharusnya kita tuh bersyukur. Bukan malah insecure alias pesimis dengan ketumpu anak-anak pun kemampuan. Karena mereka nih mencerminkan ketong.
0: Betul juga.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, semoga ketemu aktivitas ini hari berjalan lancar dan tetap semangat menjalani hari ya menuju akhir pekan. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, ini siang nih beta mau ajak ketong bernostalgia sedikit do. Coba ketong apa ya? Pejamkan ketong pung mata dan mungkin ketong bisa ingat-ingat masa kecil dulu, apalagi kayak semua dekat-dekat hari Sabtu, semua dekat akhir pekan begitu ya. Saat misalnya belum ada HP di tangan, belum ada permainan apa ya, game online kayak sekarang, dan kalau ketong tunggu jam-jam sore hari tuh rasanya kayak panjang begitu untuk dihabiskan bersama dengan ini ketemu kawan-kawan, entah itu kawan-kawan tetangga di halaman rumah atau kawan-kawan sekolah yang pas pulang sekolah masih mampir di rumah sambil makan siang. Wih, dulu tuh memang terlalu asik kan. Dulu tuh kebahagiaan tuh rasa

Kayak sangat sederhana ya, ketong balari sa, soalnya kenal lelah, main basam bunyi, main tali merdeka, main apa le, main kelereng, terus main apa le dulu ya, main benteng, atau main layang-layang ya, ketika angin, kayak sekarang begini kan lagi musim angin ya, sedang bersahabat begitu. Nah apalagi kalau di kota Kupang tuh pasti, bukan kota Kupang ya, di Nusa Tenggara Timur, kota provinsi tercinta nih, setiap daerah tuh dia punya dong, punya apa ya, permainan tradisional yang khas begitu. Nah permainan-permainan begini ternyata bukan sekedar hiburan, oh bapak-bapak bersaudara, tapi juga kasih ajar ketong kerjasama, kejujuran, sportivitas, dan mempererat ketombong persahabatan. Masih ingat ya, Beto judul masih ingat. Senang sekali ya, namanya main benteng, terus main apa lah ya, tali merdeka. Nah yang paling dirindukan tuh mungkin bukan hanya di permainan ya, bapak mama saudara, tapi di suasana. Soalnya ada yang sibuk bermain HP, sibuk loti di layar HP, semua tuh ketawa sama-sama, saling bakajar, apa ya, saling kasih semangat. Bahkan sesekali ketong pulang tuh dan ketong lutut su lecet lah, karena terlalu asik bermain. Tapi besok hari tuh ketong tetap berkumpul lah di tempat yang sama. Ini kenangan-kenangan yang apa ya, sulit tergantikan ya bapak mama bapak saudara. Nah Be mau tanya buat bapak mama bapak saudara ya, kira-kira permainan tradisional apa nih buat bapak mama bapak saudara yang bikin kangen masa kecil? Kalau Be tuh terlalu rindu main benteng. Oh wih, apalagi main basem bunyi, basem bunyi. Terus ada lah ya dulu tuh ketong pernah di nama main jelangkung. Ada kok yang dulu punya boneka terus ngajak ya panggil-panggil setan begitu, jelangkung, jelangkung. Wih dulu terlalu sangat seru. Tapi Beta mau tahu juga kalau dari bapak mama bapak saudara ke mana ya, dulu tuh permainan masa kecil apa yang paling bikin bapak mama bapak saudara dong kangen ya. Ditunggu nih di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043.

Mama Bersaudara tahu kok Sonde kalau lebih dari 90% bisnis di seluruh dunia adalah UMKM? Ya, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM bukan hanya sekedar toko kelontong di sudut jalan atau warung makan langganan Anda. Mereka adalah tulang punggung ekonomi dunia. UMKM menyerap lebih dari 60% tenaga kerja global dan menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat ekonomi lokal. Di Indonesia sendiri, UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional. Dari pengrajin tenun, petani, hingga startup digital, di garasi rumah semuanya punya peran penting dalam roda ekonomi bangsa. Meski menghadapi beragam tantangan, dukungan pemerintah, swasta, dan masyarakat akan membantu mereka untuk tumbuh. Mulai dari membeli produk lokal hingga memberikan akses pelatihan dan teknologi. UMKM bukan bisnis kecil, mereka punya dampak besar.

0: panas, panas, panas. Aduh, memang betul dunia makin panas. Aduh, panas, panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya, Le. Ayo, ikut beta pi tanam pohon, toh.
0: Is, lu nih, ada apa panas tengah mati julu ajak yang aneh-aneh, Sani?
1: Makanya, mari juto ke pi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk, ha?
0: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk.
1: Ai, jambu membanyak, Le. Yang jelas, kalau tanam mesti dirawat, toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Nih usah, Beju mau ikut tanam pohon, supaya besok-besok jangan panas kayak begini lah.
1: Betul.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Nusa Cendana mengklasterkan 75 kelompok dosen untuk melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat berdampak 2026 di 42 desa pada 9 kecamatan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Subkoordinator Humas Undana Olin Menggol bilang ketua pelaksana program su tempatkan tim guru besar berdampak yang dipimpin Profesor Fred Benu sebagai penasihat kebijakan dan penyusun model pembangunan desa. Sementara 74 kelompok dosen multidisiplin pung tugas melaksanakan pendampingan teknis di lapangan. Pindah ke informasi berikut, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mencatat penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan hasil kajian Kadin, total perputaran ekonomi selama rangkaian turnamen diperkirakan mencapai lebih dari 5,3 triliun. Berdasarkan rilis yang dihimpun RRI, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Ekonomi Daerah, Kukrit Suryo Wicaksono, mengatakan dampak pertumbuhan tersebut sonde hanya dirasakan oleh perusahaan besar, tapi juga pelaku UMKM di daerah provinsi dan kabupaten kota. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei Ena, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Bapak mama basaudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu, berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, bapak, mama, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona ya, masih di topik yang menarik dengan permainan tradisional apa yang bikin ketong kangen ketompung masa kecil. Nah, dulu tuh kan kebahagiaan rasa kayak sederhana ya, ketong balari, soalnya kenal capek, main petak umpet lah, engklek, nah kelereng, nah benteng lah, layang-layang, semua ketong main abis. Nah, yang paling dirindukan ini ternyata bukan hanya di permainan ya, bapak, mama, bapak, saudara, tapi juga di suasana. Sekarang, zaman memang sudah berubah. Anak-anak tuh kayak lebih akrab dengan numpung smartphone, terus numpung game online, dan juga media sosial. Teknologi tentu membawa banyak manfaat juga, tapi di sisi lain kan, ketong juga harap ya, permainan tradisional sonde hilang begitu saja. Karena di dalamnya ada tersimpan nilai-nilai budaya, kebersamaan, dan cara sederhana untuk belajar berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, sudah ada yang bergabung di WhatsApp-nya Pro 4. Ada kakak Sandy Olo di Fatukoa ya. Permainan tradisional yang bikin rindu masa kecil. Dia bilang tuh kayu doi ya, tak lalu seru kak, karena bermain sampai bapukul. Itu sudah terlalu seru ya kakak Sandy ya. Dulu bermain sangat seru dan gala asing. Wow, luar biasa ya. Terus ada juga salam juga untuk kakak Sandy Olo ya di Fatukoa. Terima kasih sudah gabung di Pro 4 RR Kupang ini hari. Kakak sehat selalu, selamat beraktivitas di siang hari ini dan tetap semangat. Ada juga kakak Yanti Babo di Manutapen. Permainan tradisional yang bikin rindu masa kecil tuh Sikidoka, Gala Asing, dan Kasti. Woi, rambang semua. Ini permainan-permainan yang tentunya bikin ketong tuh kayak semangat ya, karena pasti banyak kawan yang ikut bergabung. Terus bapak-mama, bapak, saudara juga pasti rindu ya ini masa kecil ya. Sesekali ketong kayak pulang tuh ada yang sampai di pelutut lecet lah, tangan tak salah lah. Karena terlalu asik bermain. Tapi tetap nanti besok ulang lah. Ya, bapak, mama, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, terima kasih Ju buat kakak Yanti Babo yang su join di Pro 4 ini siang. Selamat menikmati cutinya kakakku. Dan juga buat bapak, mama, bapak, saudara ya yang masih mau gabung, beta tunggu sampai di jam 2 nanti ya, sebelum ketong gabung dengan Relay Pro 4 Jakarta. Line telepon masih beta buka di 0380 833 499. Terus di SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811 3820 1043.

0: Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.
1: Mendengar kata lama lera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur, sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang Lama Lera dalam menangkap ikan paus. Lama Lera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat Lama Lera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa Lama Lera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, Kampung Lama Lera merupakan kampung terpencil, terisolasi dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak mama bersaudara, Kampung Lama Lera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lama Lera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal sangat menantang kehidupan orang Lama Lera. Kebiasaan masyarakat Lama Lera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lama Lera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lama Lera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lama Lera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lema. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lama Lera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling, dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamafa. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamafa. Lamafa nantinya akan berdiri di ujung perahu dan untuk menikam paus lamafa akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus. Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke Pantai La Malera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat La Malera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di La Malera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi La Mava. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda La Malera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamalera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamalera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lamalera.

Helom merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat, terdapat komunitas Helom seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helom merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan dari subetnik lain. Konon suku Helom ini merupakan salah satu suku asli di kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat, di Bolok Kupang Barat, kata Helom berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timor, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu, walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik? Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah, dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Laiskodat. Setelah Laiskodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu, Belanda sedang berkuasa. Dalam satu pertemuan, Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya tidak jual." Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut Helo, yang akhirnya menjadi Helong sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilu bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilu. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilu berarti tiga. Secara harafiah, Bung Tilu berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilu sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilu pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Uyasa. Setelah mendapatkan

Dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna, terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilu atau Bunga Tiga, atau lebih tepat disebut kapas tiga warna. Inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi penerus.

0: lupun tanaman dong pung banyak lai. Subur-subur semua. Lahan sempit sama lu bisa tanam segala macam nih. Be akuina.
1: Hoe, ko mau tunggu jadi tuan tanah dulu baru bertanam. Kalau kotong punya pekarangan rumah kecil ju, kotong bisa memanfaatkan untuk bertanam sedikit toh. Supaya besok-besok kalau mau makan kangkung nah, sisa ambil sah. Son repot harus di pasar ah. Selain itu, kotong ju sehat. Karena kan kotong tinggal di lingkungan yang asri toh.
0: Ya, urban farming adalah kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk memproduksi bahan pangan secara lokal. Praktik ini memanfaatkan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, akuaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Universitas Nusa Cendana menjalin sinergi dengan kepolisian resor Polres Kupang dalam pengembangan riset ketahanan pangan melalui pemanfaatan kawasan ekowisata Tantia Sudirhaji di Babau, Kabupaten Kupang. Rektor Undana Profesor Jeffrey Bale mengatakan wahana yang dibangun Polres Kupang ini tak lalu luar biasa dan memiliki kegunaan bagi publik. Dalam kunjungan tersebut, rombongan melakukan panen hasil budidaya berupa ikan lele, bawang merah, dan berbagai jenis sayuran. Rektor Undana juga menanam bibit pohon buah yang diberi nama Mangga Undana Berdampak sebagai simbol dukungan terhadap program Kampus Berdampak. Pindah ke informasi berikut, liburan ke Pulau Sumba merupakan pilihan yang sonde bikin manyasal. Pulau yang disebut Tanah Merapu ini bak negeri dongeng dan depung segala keindahan. Salah satu keindahannya adalah air terjun WK Cura di Sumba Barat Daya. Tak lalu indah ini air terjun sampai disebut bak lukisan indah. Depung air mengalir bertingkat dari tebing bebatuan menuju kolam alami yang jernih dikelilingi pepohonan hijau yang rimbun. Depung suasana juta lalu damai bikin ini tempat sempurna untuk foto, berendam, atau sekedar menikmati ketenangan khas pedesaan Sumba. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.
0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya.

Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini, hari Jumat ya. Jumat tanggal berapa nyata he? Kita suka lupa tanggal, masalahnya Bang Po, pemirsa RRNet ya. Oh ya, tanggal 17 ya. Barusan dikodein tanggal 17 katanya hari ini ya. Udah lewatin pertengahan bulan Juli ya. Mudah-mudahan sih Abang Po, pemirsa RRNet, pendengar Pro4 sehat-sehat ya di hari ini ya. Nah, hari ini dari Pro4 Network, Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Pontianak ya. Ini ada contekannya ya. Ada sudah tergabung juga nih, udah bergabung ya di line ya Pro4 FM Pontianak, sudah ada Kak Fitri Feblena di Pro4 Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo.
1: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah. Iya. Namanya makan buah pepaya. Buah pepayanya lebar. Bang Jo Aditya, apa kabar?
1: Baik. Tapi mohon maaf punten, kita 1000 punten ya. Kita kagak bisa dadakan pantun nih.
2: Gitu ya.
1: Iya, udah biasa kita. Mohon maaf, kita MC scripting soalnya.
2: Gitu ya.
1: Jadi kita kagak bisa dadakan. Cuman tahu bulat aja yang dadakan ya. Kalau buat Ayi. Kak Fitri sehat ya di sono ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang Jo.
1: Baik ya.
2: Kru ya, mudah-mudahan sehat semuanya.
1: Amin. Kak Fitri, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Ah iya, makanya tadi sebagai pengantar udah pantun-pantun.
1: Pantun,
2: kita nih,
1: betul.
2: Bang Jo. Merawat budaya pantun ya di tengah perubahan zaman. Berarti saya nggak sendirian nih Bang Jo.
1: Betul, ada narasumber yang sudah hadir ya di sana ya.
2: Ada narasumbernya.
1: Hadir ya berarti ya.
2: Oh iya,
1: okay.
2: Paling gak nyaman pakai skuter. Habis main skuter langsung makan bubur sumsum. Ini narasumbernya pakai Zoom.
1: Oh gitu. Hadir atau gimana maksudnya? Online ya?
2: Online.
1: Oh online, oke okay, nanti.
2: Karena dari Pontianak ke tempatnya Cek Ju, jauhnya.
1: Oh jauh, oke okay, siap nanti.
2: Di Mempawa.
1: Oh di Mempawa, berarti jaraknya jauh banget ya?
2: 2 jam ya Pak Jul ya?
1: Berapa?
3: 2 jam.
2: Dua jam.
1: Oh, walah. Assalamualaikum, selamat siang Cek Jul.
3: Selamat siang.
1: Iya.
3: Kalaulah tinggi si pokok mayang, daun di atas titi. Selamat siang. Apa kesemuanya sudah mengopi?
1: Siap. Udah kebetulan. Siap.
2: Udah
1: tapi belum. Kita cuman kasih tahu jaraknya doang nih barusan Kak Fitri. Tapi nama lengkapnya belum kita kasih tahu dari tadi kayaknya ya.
2: Oh iya mantap. Sungguhlah halus si kain katun. Ini namanya Bang Jul Kernain, ahli pantun.
1: Oke, siap. Di hari ini kita narasumbernya adalah Cek Jul Muhammad Zul Karna ini, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dari pembina Kopan ya, komunitas pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Ya, siap. Dan juga nanti kita akan angkat interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet ya, Kak Fitri ya, di menit 30. Mungkin nomornya Pro4 Pontianak bisa disebutkan dulu supaya nanti bisa di-save dulu sama pendengar Pro4.
2: Baik, pendengar silakan bergabung di via telepon kami 0561-571-571 atau di via WA kami juga sediakan di 0811-570-0943.
1: Oke, nanti ya, tapi ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 di menit 30, kita setelah jeda lagu, kita akan buka line interaktif kita untuk di Jakarta di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Juga untuk informasi juga nih, untuk kedepannya juga buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, kalau untuk pemberian pertanyaan, mungkin nggak usah banyak-banyak ya, satu orang bisa maksimal 2 atau 1 aja. Ntar kasihan sama yang soalnya kasihan sama yang lainnya, pendengar nggak cuma 1 doang kita. Pendengar kita kan seluruh Indonesia ya. Kasihan kita bagi-bagi waktunya ya Bang Po ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, karena kan kita mengusung tema yaitu keadilan sosial bagi seluruh pendengar RRI. Oke, okay? Biar adil semuanya ya. Kita nggak mau bagi-bagi, kita nggak mau pilih-pilih ya. Jadi kita untuk hari ini pembahasan kita merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman. Dipersilakan deh Kak Fitri dan juga Cek Jul untuk siang hari ini.
3: Ya.
2: Baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Baik, dan langsung saja Bu Abang, dimanapun berada, kita langsung bertanya-tanya jawab ini bersama Cek Jol. Cek Jol nama kerennya, ya nama panggungnya Cek Jol.
3: Ya, ya.
2: Betul, ah, nama KTP-nya Muhammad Julkarnain begitu ya. Baik, Cek Jul, sesuai dengan tema merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman, nah, ini yang kita akan bahas. Tapi sebelumnya Cek Jul ini kan ada Kopan tadi ya, komunitas pantun.
3: Iya.
2: Ah, nah itu merintis awalnya boleh tahu Cek Jul, enggak semuanya daerah tuh ada gitu kan? Ah, ini awalnya dan bisa merangkul teman-teman, ah, bisa berkenan sampai sekarang. Bisa dijelaskan dulu Cek Jul, sila.
3: Boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuhan semesta alam, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini, saling-saling dialog tentang masalah pantun. Jadi di Mempawah ini memang kesekian lama pantun itu kita anggap rawan punah. Jadi kita mulai ada kawan-kawan mengopi, ayo kita berpantun, ya kan? Daripada kita ngopi begini begitu, ya kan? Betul. Ada omonganlah yang kira-kira yang tak bagus, tak ini bagus kita berpantun saja.
2: Ada manfaatnya tak?
3: Ada manfaatnya, kan? Jadi lama-lama itu kita tuh jumlah kita tuh kita 5 orang je tuh. Nah, udah 5 menggabunglah sampai 6, 7, 8 kan. Sekarang ni udah sekitar 20-an lebih yang komunitas kita yang sifatnya interen. Kalau untuk yang komunitas kita yang sebagai katalah ada simpatisan kepada kita itu dah ramai dah tu. Jadi setiap ada kita ke mana-mana ngopi, kita tetap pantun dari kafe ke kafe. Jadi timbullah suatu pantun, kalau kilau si manik-manik di atas kain bercorak jarang. Kalau kopi sudah naik di situ tempat pantun di karang.
2: Alhamdulillah. Baik. Jadi peminatnya nih, kalau boleh tahu yang ikut semua nih Cek Jo, apakah memang background mereka nih orang-orang yang memang ahli pantun?
3: Pada awalnya kita rekrut tuh pemantun-pemantun sekapur sirih seulas pinang yang dengan pemantun-pemantun kampung. Jadi di situ pemantun kampung ini kan yang berkecimpung di tempat yang di mana ada majelis perkawinan.
2: Jadi hajatan-hajatan ya.
3: Jadi kalau yang ada minat apa, katakanlah dia suka dengan namanya ini. Oh, kata dia, ada pantun. Ah, kita share lah di Facebook, ya kan? Kita share di TikTok. Makanya berdirilah pantun tadi itu di tepi gubuk pohon beringin jatuh tampoi di tengah hari. Sama saya Muhammad Zulkarnain sedangkan Cek Jul panggilan sehari-hari.
2: Alhamdulillah. Jadi intinya Cek Jul lah sebagai pembinanya nih, ya.
3: Ya, kita memang kita bina pemantun-pemantun kita. Kita sedikit-sedikit, pertama kita kasihkan cara merangkai pantun. Kita dengan tepatkan rimahnya, ya kan? Dan kita jangan sampai berpantun itu yang sifatnya vulgar.
2: Yang tidak sopan ya Cek Jo, jadi yang santun.
3: Ya, santun. Dan jadi rasanya kan alhamdulillah udah merasa senang dah. Jadi kita titip bagaimana kita waktu baru-baru ini kita di Wonderful Mempawah, kita diundang untuk bersembang pantun di sana.
2: Baik, dari yang sudah terbentuk di Kopan komunitas pantun yang sudah dibina oleh Cek Jul ini, biasanya dipakai untuk acara-acara apa Cek Jul?
3: Yang sudah jelas kalau untuk kita sih udah tidak bisa kita elakkan tuh sekapur sirih seulas pinang. Yang selanjutnya ini tidak lama lagi kita akan melaksanakan workshop pantun nih.
2: Insya Allah. Kapan tuh Cek Jul?
3: Juga acara-acara yang sifatnya banyak nih. Yang jelas tuh kita di acara kantoran. Meskipun kita bukan sebagai pelaku, kita dah bisa mengimpor pantun. Begitu. Jadi, ya ada acara-acara yang mana perlu ada sekitar kirimkan temanya, kita karangkan, kita buatkan pantunnya, tolong dicek dulu. takut ada yang salah.
2: Baik, baik, baik. Alhamdulillah ya, lewat binaan ini, walaupun tadi ada yang apa namanya pemula begitu ya. Ah, untuk peminat anak-anak muda macam mana Cik Jul di Mempawah ini?
3: Kalau anak muda kita bawa sebagian. Ini yang minatnya nih yang luar biasa nih ibu-ibu nih.
2: Oh, ibu-ibu muda ke? Ibu-ibu yang udah yang berumur.
3: Ya. Makanya nanti kami sudah mungkin insya Allah nanti malam kami akan ngadakan rapat merekrut yang muda-muda. Jadi kita timbulkan minat dulu, biar dia mau dulu, biar kalaupun salah jangan kita begini begitu, biarkan dulu nanti bawa kita betulkan, nanti sama-sama kita koreksi.
2: Tapi kalau ditelusuri, diamati begitu Cik Jul, apa yang biasanya yang buat ketidakikut sertaan anak muda nih? Apakah tadi takut salah, ya kan? Nah sekali salah langsung kita cap dia, tak benar nih. Jadi ciut hati dia tuh. Jadi nak mau lagi gitu ya.
3: Benar.
2: Buat lebih awal lebih happy dulu, buat senang. Jadi dia nomor salah tuh nomor yang kedua lah, ya enggak?
3: Jadi kalau melihat yang saya terapkan sekarang ini kan, memang betul kata Mbok Fitri ini, memang ada ciut. Pasti jawabnya, kami tak tahu berpantun. Kan kami tak tahu. Itu jawabannya. Jadi saya panting lah dengan pantun-pantun yang sifatnya pantun-pantun Selasih. Gitu, saya kan. Jadi dah saya sampai biasa, kata saya ini kan, anak pelanduk di tengah rawa nampak rimbun si pohon Selasih. Kalaulah kita sudah duduk berdua, pengen abang nak madu kasih.
2: Nyaman didengarnya. Kita itu pancing dulu gitu Cik Jul ya.
3: Kita pancing. Kata saya biasa kan, kalau bos sembahyang berkain pelekat, jangan lupa bentang sejadah. Kalau adik dah sudah duduk dekat, pengen abang nak ajak akad nikah. Jadi kita
2: pancing. Oh gitu. Baik-baik.
3: Kalau kita sebutkan yang sifatnya bermadah, pulgar ini, dia makin bingung.
2: Baik-baik. Jadi tutur kata sampiran begitu ya, itu untuk memudahkan mengikuti zaman ya.
3: Ya.
2: Betul, gitu Cik Jul. Itu memudahkan untuk anak-anak muda biar berminat. Seperti yang tadi Cik Jul bilang, media sosial sekarang kan seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Ini dimanfaatkan oleh Cik Jul dan kawan-kawan. Bagaimana juga untuk peminat yang lebih banyak yang online atau secara offline nih?
3: Yang jelas sih kita untuk sekarang sih masih offline lah.
2: Ada
3: hal-hal gini. Kita jangan sampai nanti kawan-kawan ini kan kalau dibilang itu kan kadang-kadang malu nih. Jangan sampai istilahnya apa menimbulkan dia rendah hati kan gitu. Mulai-mulai sifat maju. Jadi ini Mbak Fitri, saya ini sekarang menerapkan setiap di meja kopi di situ ada misalnya katakanlah ada sendok, ada alas, ada kopi dan ada cawannya lah, ya kan? Misalnya apa yang dibawa? Misalnya mungkin ada bawa wireless, mungkin ada bawa handset. Tolong ini dibuatkan satu pantun. Nanti kita beli ramai-ramai. Nanti tolong direkam. Sudah selesai, direkam ulang. Yang mana nanti salah kita perbaiki, tapi tidak mengubah daripada struktur pelantun yang dibikinnya tadi. Andaikan sifatnya bendaharaan katanya kurang, ataupun nanti di bidang rimahnya agak kurang, ini kita bilangkan, seharusnya pakai kata ini, mungkin lebih tepat.
2: baik. Ya, jadi harus banyak bermain kata-kata. Banyak kosakata gitu ya. Cik Jul ya. Baik. Jadi tidak sembarangan untuk menyampaikan. Tetap harus ada hati-hatinya juga Cik Jul ya. Kan ada tema-tema itu kadang pantun sindiran, pantun jenaka. Niat hati nak jenaka tapi yang nangkap kadang agak sensitif gitu. Untuk menghargai perasaan pendengar gitu ya. Ini perlu dilatih dari segi apanya dulu nih Cik Jul? Sampirannya dulu ke atau isinya dulu? Untuk memudahkan nih.
3: Yang jelas itu pengelompokan di kosakata.
2: Baik.
3: Jadi kalau di pengelompokan di kosakata tuh seandainya gini, misalnya kita mau nyebut katakanlah, oh mungkin di situ ada santan, oh kita kumpulkanlah santan, bintan, rotan,
2: yang berkenaan ya.
3: Nanti kita akan lagi misalnya zuhur, undur, mabrur, tecebur.
2: Bersyukur. Jadi itu kumpulkan lo yang bersamaan tuh kalimatnya.
3: Nanti sebelum kita main tuh, oh, lihat dulu ini kosakata kita nih, mau ada yang mana sesuai tak di meja kopi, yang mana sesuai ambil, silakan nanti siap-siap kawan beli.
2: Jual mbok pit beli contoh ya, gitu enak ya, asal cautan ya nak. Nyatu jadinya ya. Baik-baik. Apalagi kesantunan dalam bertutur kata di seni pantun ini yang harus dikedepankan, Cik Syul?
3: Ya, yang jelas itu kalau kita bertutur kata yang sifatnya santun, yang jelas kita tak jauh daripada adab.
2: Adab. Adab dari penyampainya.
3: Ya, betul. Langsung. Ini apa cara penyampaian pantun ini kan biarpun enak didengar, indah kata-katanya, kalau tidak indah cara penyampaiannya atau intonasi, tidak sedap gak bunyinya.
2: Walaupun dia pandai pantun, kalau cara menyampaikan tidak berseni, tidak ada artnya, tidak ada seni, tidak gak bagus gitu.
3: Ya, betul-betul.
2: Memang dia ada rimanya, Cik Jul, ada ramanya.
3: Betul. Contohnya begini. Kalau kita bawakan, kalau kita baca lurus itu kan tak enak. Tapi kalau kita baca ada jedah, seolah-olah itu ada rohnya tu di dalam pantun. Itu kan contoh kita bawakanlah pantun. Indah rumah berdinding papan, dibuat kasau papan di belak. Tinggi besar harapan, ampun maaf segala yang salah.
2: Sedap dengarnya Cik Jul ya. Ada penekanan di situ, ada rohnya. Itu latihannya dari mana Cik Jul supaya terbiasa tuh? Alah bisa karena biasa kayak Cik Jul. Jadi kita yang awam ni main lurus ya kan tak nyaman dengarnya. Padahal isinya bagus.
3: Jadi gini, saya tuh kan pernah gak ikut, ada pernah ikut seminar tentang masalah pantun. Langsung kita dibantulah dengan baca-baca buku.
2: Harus ada referensi ya, Cik Jul ya.
3: Harus pasti, karena pasti. Referensi ini adalah mendukung kita sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Betul. Ya, Tuan Guru waktu itu berkomunikasi seperti apa, Cik Jul, pesan yang harus disampaikan ini?
3: Ya, kalau saya yang sudah jelas, ayo kita lestarikan pantun lah, karena di sini kan sudah rawan punah nih. Jadi biasa saya buat begini, kering-kering di daun sukun, ada satu di dalam mukun, sering-seringlah kita berpantun, supaya pikiran kita tak cepat pikun.
2: Iya, bisa mengarah ke sana ya. Cik Jul ya.
3: Karena ini kan
2: melatih.
3: Karena ini kan melatih pemikiran kita ini.
2: Iya tadi itu bermain kata-kata supaya nyatu, supaya nyambung.
3: Makanya saya bilang biasa kan, kalaulah tinggi si pokok mengkudu, tumbuh si pokok di kebun mawar. Kalau memanglah merasa rindu, pantun Melayu sebagai penawar.
2: Masya Allah, ada bangman main di atas atap, mantap. Saya bisa gitu ya, Cik Jul. Singkat. Cik Jul, kalau diperhatikan nih, anak-anak muda nih kan bahasa gaul nih, takut-takut, ya kan, nengok gempuran, cia bahasa itu budaya modern nih kan makin anak-anak nih kan mau ikut tren-tren. Jadi menurut Cik Jul bagaimana tuh posisi kita ya kan sebagai yang pembina, Cik Jul juga yang ahlinya, enggak selamanya kita ini panjang umur ya kan. Harus ada penerus. Posisi, kondisi, eksistensi pantun di kalangan generasi muda ini harus ada pemegangnya begitu. Cuman ngamatinya Cik Jul.
3: Kalau saya tuh begini, Mbak Fitri. Kami itu tuh kan di komunitas itu ada komunitas tuh memang kumpulan elit lah.
2: Wah, mantap.
3: Susah, tidak, memang susah untuk dipisahkan. Jadi ini nih kan yang pemain sekapol sirih seulas pinang.
2: Yeah.
3: Jadi kalau misalnya dia mungkin diambil katakanlah di acara majelis nikahan. Di situ kan mungkin ada sumber rezeki lah ke situ kan.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi saya tuh dengan kawan-kawan tuh sepakatnya gini, kita ndak usah besar dari penghasilan kita itu, kita ambil 10,000 sajalah, saya bilang gitu kan, dari pemberian yang orang yang memakai jas tadi itu. Nah, kita ini kan ada sekian orang, satu minggu ini kan ada satu, bisa dua, kadang-kadang ya tiga kadang-kadang itu kan, karena kan orang ini kan gini. Orang nikah ini kan udah semakin ramai.
2: Oh benar. Supaya enggak bosan, enggak monoton begitu ya, Cik Jo.
3: Jadi kita tarikkan 10,000, saya bilang, ya kan? Kalau kira-kira memang rasanya berat dengan 10,000, 5,000. Ya, jadi nanti dibantu lagi dengan simpatisan kita tuh. Jadi simpatisan kita tuh kan kadang-kadang macam mana tuh ada gak, macam mana bila nak sembang nih, bila nak, belum, duit belum cukup, saya bilang gitu kan. Bila-bila, nanti saya tuh ada sepakat dengan kawan-kawan, ya kan, kita laksanakan sembang, menyapa yang muda-muda. Sekarang ini kan di depan Keraton Aman Tubillah itu kan udah ramai itu. Di tepi-tepi, di situlah kami nanti beli sampo, beli sabun, pokoknya jenis-jenis yang suka kan muda-muda lah gitu kan.
2: Untuk reward gitulah ya.
3: Ya, yang mana mau berantun, kita kasih apa tadi itu sejenis door prize lah.
2: Door prize, gitu. Kapan mulainya tuh, Cik Jo? Udah ke berjalan?
3: Kalau komunitas saya ini udah 3 tahun, berjalan 4 tahun. Mulai dia besar ini kan Agustus 2025. Jadi untuk di depan keraton itu kami melaksanakannya tuh mulainya dari awal 2026. Setelah Lebaran Idul Fitri kemarin tuh kami laksanakan kembali.
2: Alhamdulillah, bertahap lah ya Cik Jul. Cik Jul, kalau misalnya acara hajatan nikahan tadi Cik Jul bilang tuh, itu apa? Kalau istilah tuh kayak palang pintu gitu di daerah lain tuh. Kita nyebutnya sama gak Cik Jul? Palang pintu juga?
3: Ya, sama. Kalau di sini itu kan kami juga ada. Sebutan ini banyak, ada palang pintu, ada palang pantun. Kalau Mempawah ini kan ada dua jak yang dikenal, pantun dengan palang pintu. Kalau dia palang pintu, apakah berserta dengan silat atau tidak? Jadi kalau memang dia tidak ada silatnya, berarti kita pakai palang pantun.
2: Oh, palang pantun. Iya. Yang paling sering di Mempawah tuh pakai apa, Cik Dul? Ada silatnya atau bersilat lidah aja?
3: Ya rasa, kalau tidak lidah nih.
2: Jinak-jinak opati ya tak?
3: Mengingatkan saya pula dengan satu pantun nih.
2: Oh iya ke? Apisnya tu.
3: Kalau memang nak ke atas bukit tempat bermain si anak pipit, jadi pantun berbait-bait di dalam kata berkait-kait, itulah silat lidah.
2: Oh itu dia silat lidah ya? Tak putus-putus tak? Baik.
3: Untuk silat tadi, tergantung daripada minat.
2: Oh tergantung dari minat. Apa tergantung dari tuan rumah?
3: Daripada tuan rumah tadi. Biasa juga kami itu kalau ada tamu-tamu, itu kelompok kita tuh dipanggil.
2: Komunitas ya. Udah punya nama ya Cik Jul ya.
1: Artinya udah pada tahu ya Kak Fitri ya.
2: Oh iya Bang Jo. Ya kita juga menyapa dia ya. Asik ngobrol nih Bang Jo.
1: Tapi juga dengerin ceritanya. Jadi udah banyak juga nih peminat-peminatnya di sana, ya mudah-mudahan sih bisa menggerakkan anak mudanya ya, Cejul ya, untuk tertarik nih untuk mulai dikit-dikit berpantun, mulai mengaktifkan lagi. Kak Fitri, ini udah menit 30 lewat, jadi kita istirahat sebentar, satu lagu.
2: Boleh.
1: Nanti kita akan lanjut lagi dengan interaktif dengan Cejul dan juga pendengar perempat ataupun pemirsa RRNet. Jadi pemirsa RRNet, pendengar perempat, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
4: Uti sayang.
5: Amar Aki.
4: Bang Aki nak Amar.
5: Siapa nak nama anak tu? Hah? Siapa?
4: Alahan apa itu? Cuma gagang. Pak tapi mau iya bang.
6: Amak singa.
5: Siapa? Hah? Siapa bari nama anak aku ni?
4: Iya tapi Amar kan.
6: Oh iya. Yalah. Mana? Yuk.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program Perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Neta Bang Po. Balik lagi ya, di siaran Perjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini kita ngebahas tema yaitu merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman bersama narasumber Muhammad Zulkarnain atau Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, dengan teman kita di Perompat Pontianak. Masih ada Kak Fitri di Pontianak. Iya. Kak Fitri, sudah adakah yang telepon di sana?
2: Oke, baik, kita ingatkan kembali ya. Untuk Bu Abang silakan bergabung di 0561-571-571. Via WA kita 0811-570-0943. Kita buka dari sekarang. Baik, sudah ada? Oke, persiapan dulu. Tadi sudah ada yang berdering-dering ya. Baik, betul kan? Panjang umur. Malu-malu. Putus. Siapa pertanyaannya, Bu Abang ya? Pastikan apa ditanyakan ada narasumber kita, Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh,
3: Mbak
2: Fit. Iya, siapa di mana nih?
3: Ken Ayu, Mbak Fit.
2: Baik, Kak Ayu. Kak Ayu posisi di mana, Kak Ayu?
3: Sama Abang juga di Perumbatan Raya Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam, Cek Ayu.
3: Ya, saya langsung ya, Bang Cek ya.
1: Iya.
3: Oke, langsung ke Cek Jul ya.
2: Baik, Kak Ayu,
1: di
2: mana
1: alamatnya? Di Maluku.
2: Oh, Kak Fitri. Nah, dari Maluku nih, Cek Jul. Siapa, Cek Jul?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cek Jul.
2: Iya, waalaikumsalam. Cek Jul, dengar suara Kak Ayu?
4: Dengar.
2: Baik, silakan. Ya. Lanjutkan.
3: Tentang pantun ya, kalau di saya melihatkan diri Pontianak ini, orang Pontianak coba-coba berpantun deh. Kalau maksudnya ya, Mbak Fit ya.
2: Iya, mau pantun? Ada pantun nggak, Ayu? Boleh.
3: Tapi saya sedikit pantun aja, mungkin Cek Jul bisa
2: nilai.
3: Apa ini yang menilai apa ini? Karena pantun itu kan ada aturan-aturannya gitu ya. Mana dari pantun yang saya pantunkan nanti?
2: Oh iya, coba ya. Kita dengarkan.
3: Taman alun-alun kapas indah. Lapan malam terang benderang. Rindu jangan sampai pindah. Kita jaga dengan pantun dan syair terontai. Itu nggak kena atau nggak, itu contoh pantun seperti apa, Den?
4: Agak itu nih
2: gile.
4: Coba di agak jauh sedikit dari mic-nya tuh.
2: Kurang jelas ya, Kak Ayu?
4: Ya, agak jelas.
3: Saya coba. Ulangi,
2: Kak Ayu.
3: Taman alun-alun kepuas indah. Lampu malam terang benderang. Budaya kita jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair terantai. Kalau mungkin malah jaga berlantai.
2: Baik, cukup, Kak Ayu.
3: Saya mau, ini tentang pertanyaannya gini.
2: Pertanyaannya?
3: Ya. Tentang perubahan zaman ini ya, Cek Jul ya. Dulu pantun disampaikan dengan lisan. Terus kalau untuk sekarang nih, pantun kadang disampaikan lewat WA, IG gitu. Apakah huruf pantun itu masih sama atau sudah berbeda gitu dengan pantun lisan?
2: Ya, baik, cukup.
3: Ya, Cek Jul, tetap sehat, tetap semangat, dan juga buat wakil, terima kasih.
1: Sami-sami.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, ada Kak Ayu di Maluku. Langsung ditanggapi?
1: Boleh langsung aja.
2: Boleh. Ya, silakan Cek Jul. Nilai dulu tadi pantunnya nih, punya Kak Ayu. Udah enak loh.
4: Kalau saya sih tadi menilai pantun Kak Ayu itu udah termasuk bagus lah ya. Terutama bagi instansi-instansi terkait ya kan. Di situ kan udah menyampaikan pesan nih. Berarti secara nasihat itu bukan saja nasihat sejenis agama, tapi nasihat budaya harus perlu juga.
2: Termasuk kategori pantun nasihat ya. Cek Jul sampaikan Kak Ayu. Kemudian dulu pantun secara lisan kata Kak Ayu lebih ngena gitu ya. Sekarang melalui platform media digital, WA gitu ya, banyak pakai jari jemari begitu. Cek Jul, lebih mana? Tepat enggak roh nih?
4: Ya. Jadi kalau memang pantun, katakanlah di ini ya, pakai tulisan, ya, pakai ketik lah jari yang bermain. Cuman kadang-kadang indah bunyinya tuh mungkin ada mengandung majas metafor, ya kan? Di situ cuman kita bisa baca, tapi rasa tidak ada. Agak gitu kata, tak ada rasa lah. Tapi kalau memang pantun itu semacam kata Kak Ayu tadi, semacam orang dulu-dulu itu dilantunkan secara kan? Jadi itu kan ada rasa yang harus kita dengar di situ. Enaknya pantun itu tuh kan apabila dibawa dengan intonasi yang kita bahas awal tadi, yang punya roh tadi itu. Jadi memang agak beda dengan suara-suara yang kita dengar. Langsung berikutnya, sekarang ini kan hendakkanlah kita sebagai pemantun lah. Cara AI pun juga bisa membantu dalam tu, asalkan kita isi kan itu. Ada juga yang AI itu dia kan bukan sebagai pengganti, bukan sebagai pengganti manusia, tapi kita ambil bagaimana cara-cara yang agak yang sifatnya ada baiknya itu boleh kita contoh kan gitu. Makanya saya dimempawah gini, yang mana dapat yang bagus itu tolong diingat, nanti bisa kita sandingkan dengan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita yang mana tidak sesuai, mungkin tadi dari AI itu lebih sesuai, boleh kita pakai, bukan sebagai pengganti kita, tapi bagaimana kita menyamakan antara teknologi dengan kita yang berpantun lisan yang mempunyai rasa.
2: Udah pernah dicoba, Cik Jul? Macam mana rasanya dari AI dengan yang kita yang asli ini nyampaikan? Ada bedanya?
4: Ada satu aplikasi itu tuh begini. Misalnya kita katakanlah berpantun kan yang sifatnya ada lurus ya bunyinya tuh, ya kan? Contohnya begini. Contoh ini, jatuh melayang, jatuh satu di rumpun keladi, pandanglah bini secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan tak enak rasa bunyinya.
2: Itu suaranya AI, ya tak?
4: Tapi kalau kita bawakan, daun ini jatuh melayang, jatuh di rumpun keladi,
2: lawar,
4: secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan indah bunyinya pada
2: dunia. Betul, nyaman didengar, ada gelombang-gelombang enak, gelombang cinta. Oh, mantap. Siap. Ya, kita buka lagi.
1: Sudah terjawab ya, berarti ya, Cacayu ya. Ini kita angkat dari Jakarta ya, Kak Fitri ya. Tadi soalnya sudah ada telepon yang masuk di 021-350-510. Oke. Mati lagi ternyata ya. Ini kita ada WhatsApp yang masuk nih di 08-12-11-24-928 dari Paris Prasetya di Jogja. Bagaimana saran berpantun bagi masyarakat khususnya di Pontianak yang sekitarnya yang non-muslim. Bagaimana sejarah membalas pantun sejak Kerajaan Sriwijaya. Itu untuk dari Pak Haris. Kemudian ada lagi WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini bertanya apakah seni berpantun diajarkan di lembaga pendidikan di Kabupaten Mempawah. Kemudian apakah seni berpantun juga sudah rutin masuk dalam kalender event gitu. Silakan.
2: Cukup. Baik, satu persatu dulu Cik Jo.

0: Siap.
1: Jadi keterbatasan pengetahuan tentang masalah itu. Tapi di komunitas kami di sini ada juga non-Muslim. Jadi non-Muslim itu di sini dia
0: Suku apa tuh Cik Jo, boleh tahu? Suku apa?
1: Ada dari Dayak.
0: Jadi dia pakai bahasa dialek Dayak pantunnya ya. Gitu.
1: Jadi gini, kalau dia pakai pantun Dayak bahasa Kanayan, Melayu kita mempawahkan tak tahu nih.
0: Tak tahu artinya, harus ada penterjemah.
1: Jadi gini, saya bilang gitu, bagaimana kita pergunakanlah dengan bahasa kita. Baik dia bahasa, boleh bahasa Indonesia, boleh juga kita pakai bahasa Melayu di sini. Dia tu sukanya tu, pantun tu arahnya ke nasihat yang sifatnya budaya. Contohnya ini, ya kan? Yang pernah dilantunkan dari suku Dayak Kanayan itu kan, jadi ada mengguru dekat cemara rata tumbuh pohon albasiah, beda suku, beda bicara, kita tetap bangsa Indonesia. Jadi keeratan antara suku ke suku tadi itu yang diciptakan oleh orang Dayak kita yang bergabung itu kan mantap tuh, yang sebagaimana kita orang Melayu tidak terfikir ke arah ke sana.
0: Benar-benar. Tapi supaya plural apa dipahami bahasa Indonesia pun tidak apa gitu ya Cik Jul ya, biar dipahami semua. Di Kalimantan Barat ini kan ada Tidayunya, Tionghoanya, Dayaknya, Melayunya begitu Cik Jul ya. Itu dirangkul nggak dalam kopan tuh Cik Jul, di komunitas pantun miliknya Cik Jul dan kawan-kawan?
1: Kami di sini nih, Cina ada. Cina ada. Jadi tapi gini Mbak Fitri, kalau dari orang Cina tu, kalau masuk ke sini, kalau memang ada sejenis tuntutan, kata saya kan, ke dalam kata arti gini, bukan tuntutan yang macam materi bukan. Jadi kadang-kadang ini kan ada yang anak buah. Yang kalah dia juga ada komunitas, supaya dia tu kan mencari juga pantun-pantun kita yang lebih cocok dibawakan ke suku mereka. Jadi begitu. Jadi dia mencari bagaimana pantun ini bisa berkolaborasi baik di suku apapun.
0: Jadi pepanjang lidah lah ya, pepanjang tangan lagi dari suku kita Melayu, ya tak? Dari suku Tionghoa, suku Dayak.
1: Yang keduanya saya sampaikan, yang sifatnya pantun ini kan yang biasa disebut ini kan Melayu. Contohlah macam yang marak ini kan, kalau untuk pantun yang sifatnya sebagai pengingat kita itu kan, macam yang di apa yang di Pontianak kan, ini kan pantun yang sifatnya bermadahnya tinggi gitu kan. Betul. Macam ini, indah lembayung lebat berseri, janganlah layu kering di taman, jagalah adat payung negeri, resah Melayu mengiring zaman. Jadi dalam pantun ini saya bilang, tolong kalau dari suku yang lain, saya bilang bisa memaklumi. Gitu kan. Juga kalau mau bawa pantun Dayak, silakan. Kami komunitas kita tidak menghalangi karena kita bercerminan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal
0: Ika. Kita ke Jember nih, Cik Jo, dari Mas Oca tadi nanya kan si pantun, Mas Torik ya, di Jember tadi nanya kan si pantun di Mempawah itu udah masuk belum di lembaga pendidikan sekolah atau buat lokal atau apa gitu Cik Jo? Bagaimana pendekatannya nih buat anak-anak di sekolah?
1: Ya, ini pertanyaan yang paling saya senang.
0: Ngena ya.
1: Jadi gini, kami masih berusaha tentang masalah itu masuk di Mulok, muatan lokal. Insya Allah nanti tanggal 27 itu kita ngadakan workshop untuk ini 150 orang guru dari guru SD, guru SMP, SMA, dan SMK, dan juga MTS. Sebagai bahan ajar untuk di sekolahan. Jadi kita sudah ke dinas pendidikan untuk supaya dimasukkan di Mulok.
0: Jadi gurunya dulu yang kuncinya ya Cik Jul. Dari guru baru gurunya nanti meneruskan ke murid-muridnya.
1: Jadi

0: Gini, Mbak Fitri, saya bicara itu kan berdasarkan nyampaikan bahwa harus ada alasan. Satu alasan saya. Waktu itu ada pembelajaran pantun yang di apa melalui Balai Bahasa. Itu kan melibatkan guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah, Kuburaya, dan Kota Pontianak. Jadi saya dengar dari di situ dia harus membuat laporan dalam sekian bulan. Kalau cuma sekedar membuat laporan tidak diterapkan kepada murid, cuma ngabis. Tidak saya bilang itu kan.
1: Betul.
0: Tapi kalau seandainya memang ini kita lanjutkan, kita bisa menerapkan pantun ini, terutama kita mengasah daripada kecerdasan. Kecerdasan pantun itu bukan juga merangkai kata. Oleh pantun itu kita pakai macam aritmatika. Bercerminlah kita bilang gitu, bukan. Contohnya gini, Kak Petri, 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus balas. Ini kan termasuk hitungan. Dalam tapi hitungannya di dalam perkalian.
1: Bisa jadikan pantun juga, enak. Seru buat buat buat nyaman ya gitu cik itu ya. Baik. Baik. Gimana Bang Jo? Ada lagi?
2: Iya, sudah ada telepon kan di sana lagi Kak Fitri?
1: Ada nih. Dari WhatsApp dulu kita baca Bang Jo.
2: Kita ambil dua ya Kak Fitri ya, satu WhatsApp, satu telepon karena sudah mengingat menit 52 sekarang.
1: Oh, tidak terasa ya. Jo, jawab dulu nih dari 3585. Assalamualaikum, Mbok Fit dan Cik Jo. Waalaikumsalam. Saya Adila di Kuburaya. Izin bertanya, apa beda pantun Melayu dengan pantun Betawi? Sila-sila Cik Jo.
0: Kalau pantun yang ada di tempat kita, pantun Melayu itu, itu banyak berkiasan kepada alam. Itu banyak berkiasan kepada alam. Kalau memang dia di pegunungan itu banyak di bukit, kalau memang dia pesisir banyak dia tentang di sekitar laut, baik itu gelombang, pantai, ombak, topan, angin. Kalau di pegunungan sifatnya pokok cemara, pokok meranti. Jadi kalau si pantun Betawi, minta maaf, dia kan asal dapat kesehari-harian. Jadi pun makan ini pun okey, makan ini pun juga okey. Karena pantun Melayu itu kan salah satunya menjaga madah, kaedah. Itu.
1: Kaedah. Baik-baik. Itu dia. Kalau untuk jawabannya biasa cuman Cik Jul. Kok yang Jakarta bisa cakep yang jawab kan? Kok kita Pontianak keluar nih? Jawab apa biasa tuh?
0: Ya, kalau untuk di Jakarta betul kata Bu Fitri, cakep.
1: Jadi itu udah apa? Menyeluruh seperti itu ya, familiar.
0: Jadi, ya, tempat kita ini asal ikut-ikutan kan gitu. Coba kalau udah kita berpantun ya kan. Oh, begitu satu habis bait pertama lawar.
1: Lawar. Cantik gitu ya.
0: Cantik. Itu sudah kami terapkan di Mempawah tuh, Mbak Fitri.
1: Jadi sering dibudayakan gitu, Cik Jo. Kembali ke Bang Jo, sila.
2: Sudah telepon kah di sana, Kak Fitri? Atau kita angkat dari Jakarta aja? Jakarta aja ya. Ini telepon terakhir ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa Redet. Halo, Assalamualaikum Perompat.
3: Waalaikumsalam, Bang Jo.
2: Iya. Iya. Jauh banget ini ke Jakarta, Bang Wardi.
3: Soalnya
1: antri ya.
3: Antri dulu.
2: Iya, Bang Wardi, silakan Bang Wardi.
3: Bang Wardi, ini mau nanya dengan Cik Jul dulu nih.
2: Silakan.
3: Boleh. Membeli buah lakum denganlah dodol.
2: Cakep.
1: Jawar.
3: Habis itu membeli buah zaitun.
2: Cakep.
3: Assalamualaikum lah buat Cik Jul. Apakah boleh saya belajar berpantun?
1: Jawab Cik Jul.
3: Jangan ya Cik Jul.
0: Lebih pada si pohon sukun di ujung pahaga si pohon jati.
3: Mantap.
0: Kalau memang nak belajar pantun, cukup kita ketemu di gelas kopi.
3: Aduh,
1: satu kopi, Mawati ditantang kopi. Tuh.
3: Boleh.
1: Ayo, langsung pertanyaannya.
3: Yang kedua nih, Mopit. Nah, dan Bang Jo. Komunitas Kopan tuh apakah di Mempawah saja dan apa juga ada di Kubur Raya gitu ya, Mopit.
1: Oh
3: ya,
1: iya, okay. Ya, baik.
3: Ya, itu aja Bang Jojo, Mopit.
1: Ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wari ya, boleh ya, silakan dijawab.
1: Iya. Baik, untuk komunitas pantun hanya di Mempawah saja, Cik Jul, atau mungkin di daerah lain juga ingin diadakan ini ya, atau ingin ada juga supaya makin tambah ramai gitu peminatnya.
0: Itu mantap. Ya. Jadi komunitas pantun ini untuk sementara itu kita wabil khusus ini masih ke Mempawah, tapi kita tidak menutup kemungkinan dari kabupaten lain nak masuk. Malahan kalau kami katakan lab itu kan, kita kan undang-undang sama kawan-kawan. Nah, kita pakai komunitas Kopan. Yang berikutnya, untuk wilayah Kalimantan Barat, yang saya ketahui, yang sudah dalam satu minggu ini, itu di Kapuas Hulu sudah ada komunitas pantun baru terbentuk, itu namanya Selakau Pantun. Nah, untuk di Kabupaten Sambas, itu namanya Kopi Pantun Utara. Kopi Pantun Utara. Jadi ini sama-sama baru mulai karena dia ada tertarikan sama kita, cara kita mengembangkan pantun, cara jual beli pantun. Dengan satu pantun dibeli oleh yang lain-lain, mungkin ada 5, ada 6, berarti kita sudah dapat 7 butik pantun.
2: Wih, mantap ya. Siap deh kalau gitu.
1: Mudah-mudahan makin mengepak sayap, makin
2: rame. Karena di sana kayaknya juga banyak juga peminatnya ya, Kak Fitri ya. Siap. Kak Fitri mungkin sekarang udah bisa masuk ke closing statement ya dari Cik Jul.
1: Baik, Cik Jul, pesannya apa ini menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi ya dalam menjaga agar pantun tetap diminati, tidak dianggap sebagai produk budaya yang ketinggalan zaman lah atau kuno. Silakan.
0: Ya, siap. Jadi gini, pantun itu saya kalau setiap ada acara, baik seulas pinang ataupun sifatnya pemerintahan, saya tetap saya sampaikan, pantun itu sudah diakui oleh UNESCO. Dulu katun disusun-susun, kini katun rata bersulam. Dulu pantun dusun ke dusun, sekarang pantun semesta alam. Itu sebagai penggugahan. Yang berikutnya, pantun bukan saja, jangan kita anggap udik. Karena pantun situ sudah di-SK-kan oleh Menteri Kebudayaan di bulan Juni tahun 2025. Jadi bokong kenari di dahan sukun, melayang daun di tengah taman. Ayo kita lestarikan pantun supaya tidak ditelan zaman. Jadi dua, pakai motivasi UNESCO juga diesahkan oleh menteri.
2: Ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat kita ya, biar melatih lagi nih ya, biar rajin-rajin ya untuk kenalin pantun, apalagi ke anak cucu ya, Cik Jul dan juga Kak Fitri ya. Terima kasih Cik Jul untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Kak Fitri perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Dan sekarang kita pamit juga ya pemirsa RNet ya di hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Romat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
4: Ragam tradisi RRI dan destinasi. Kupang, Suara Budaya NTT.
5: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Universitas Nusa Cendana berkolaborasi dengan ITB, UGM, dan UNPAD menghadirkan teknologi filtrasi air bersih serta layanan kesehatan hewan bagi masyarakat Desa Fatu Koko, Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT melalui dompung program pengabdian kepada masyarakat Kolaborasi Indonesia 2026. Ketua Tim Masyarakat Kolaborasi Indonesia PMKI 2026, Profesor Muhammad Ali Zulfikar mengatakan ini program merupakan bagian dari program pengabdian kepada PMKI 2026 yang diinisiasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Menurutnya, Desa Fatu Koko dipilih karena masih mengalami keterbatasan akses air bersih, terutama pada musim kemarau, sehingga sebagian masyarakat masih memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Pindah ke informasi berikut, sebanyak 13 karya budaya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT direkomendasikan menjadi warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia tahun 2026 berdasarkan hasil penilaian tim ahli warisan budaya tak benda pada termin pertama. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan NTT Haris Budiharto mengatakan 13 karya budaya tersebut meliputi lilifuk dan kain tenun amerasi atau manfava dari Kabupaten Kupang, ritual pule sele atau sau sele dari Kabupaten Belu, Togo dan Pati Karapau dari Kabupaten Sika, Turep Kote dari Kabupaten Flores Timur, Pasar Barter Wulandoni dan Tenun Watemea dari Kabupaten Lembata. Selain itu, Rokom Olas Poco dari Kabupaten Manggarai, Kataga dari Kabupaten Sumba Tengah, Tenun Ikat Kodi dari Kabupaten Sumba Barat Daya, serta Nobe dan Tois dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ia menjelaskan proses penetapan mengacu pada Permendikbudristek nomor 106 tahun 2013 serta konvensi UNESCO tahun 2003 sebagai dasar penetapan WBTB di Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

terdapat peninggalan jejak peradaban berupa patung perunggu. Walau sebenarnya, orang Sumba tidak mengenal cara pembuatan patung perunggu. Patung ini telah dikenal dan beredar di Pulau Sumba dan dianggap benda sakral oleh orang Sumba. Bukan hanya dianggap sakral, patung tersebut juga disimpan di tempat yang dianggap suci dan dikeluarkan setahun sekali untuk disucikan. Pembuatan patung Sumba untuk penyembahan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, namun oleh orang yang ditunjuk dengan kriteria khusus atau yang dianggap suci. Proses pembuatannya pun dilakukan di tempat yang sunyi. Tidak boleh ada suara apapun, termasuk suara binatang, selama proses pembuatannya. Patung perunggu dianggap sebagai media penyampaian pesan, harapan, dan batasan melalui upacara sakral dalam adat orang Sumba, serta penjelmaan kekuatan gaib yang melekat dan menjembatani hubungan verbal dan nonverbal antar suku dan wilayah. Patung ini disimpan di loteng paling atas dari rumah adat orang Sumba bersama dengan benda sakral lainnya. Penyimpanan di loteng atas bertujuan agar tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Patung perunggu merupakan salah satu warisan budaya dari Kabupaten Sumba Barat yang wajib dilestarikan.

Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Kupang diambil dari nama seorang raja, Nai Kopan atau Lai Kopan. Raja tersebut mengatur jalannya pemerintahan di kota Kupang sebelum Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur pada tahun 1436. Saat VOC mulai menduduki Nusa Tenggara Timur, Belanda sering menyebut nama Lai Kopan menjadi Koepan, dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang.

Salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan asri.

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, PSPB, adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami, itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga, markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua, secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari, biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini dan biasanya kami dampingi. Apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Koen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Koen Lebisi itu dibilang Koen Hamtuan, Koen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf Raja itu dia pakai dua kaki batu, pagar tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Koen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sudah mau, Koen Lebisi bilang tidak jual. Helo, bahasa helongnya bilang begitu, helo, tidak jual. Oh, jadi ini orangnya orang helo nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak bikin satu pos saja untuk berdiri, jadi tidak lebar, selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu senap apa, kecil sedikit. Entah di istana situ, nah, di sanafnya raja. Ya sudah, pintarlah penjajah ini, irislah nih kulit kerbau, tipis-tipis terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang iya, tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau, jadi ini sudah. Raja mulai terdesak. Ya itulah, mulai itu dikasih pindah front di pembenteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih, Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
0: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
2: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos? Ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ.
3: Iya.
2: Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi dia bilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
2: Nanti kita mencobain dulu untuk melalui pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantai Skoda sana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk pagu penggali untuk bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: Bro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona. Terlalu senang. Oh, ini hari Beta Feli kembali hadir temani Bapak Mama Bapak Saudara dong pung sore dalam Bro Dangdut Dangdut adalah kita. Dan 2 jam ke depan Bapak Mama Bapak Saudara kita akan seru-seruan di Bro Dangdut. Jadi buat Bapak Mama Bapak Saudara yang lagi di jalan atau ada di rumah sambil masak-masak di kebun atau mungkin ada nikmati kopi sore, ayo tetap sama-sama dengan Beta di Pro Dangdut ya. Dan sore ini kita akan ditemani lagu-lagu dangdut pilihan. Buat Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona yang mau kirim salam, boleh pantun-pantun seru sampai request lagu terbaik, silakan gabung di 0380-833-499 dan juga SMS dan WA-nya Pro 4 0811-3820-1043. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Wuhu, dan siapa di mana?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Wih, ini orang Banjarmasin, Pung Jaolai. Apa kabar Kakak Sari?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik. Gimana sebaliknya?
0: Aku juga baik. Kita kayak baca dongeng, Sa.

0: ada pantun kok.
1: Enggak siap-siap ada pantun, enggak bisa ini.
0: Oh, sana bisa.
1: Kalau pantunnya sembarang aja ya.
0: Oke. Kakak, ini lagu beta siapkan di sini ada Ratu Pargo, terus ada Biar Gendut Tetap Ku Cinta dengan Segudang Rindu. Pilih yang mana nih?
1: Segudang Rindu aja.
0: Oke. Okay. Segudang Rindunya kirim kasih siapa ya? Silakan.
1: Segudang Rindunya dikirim buat semua penggemar aja karena ini baru dengar. Yang masuk tuh siapa tadi ya? Enggak. Kemarin-kemarin juga enggak masuk. Buat semuanya aja ya. Buat kamu yang lagi bertugas. Makasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Selamat sore. Ada Kakak Sari di Banjarmasin ya sebagai ketumpung penelpon pertama. Silakan Bapak Mama Basudara yang mau ikutan di Prodangdut ya, masih ada waktu sampai jam 5 sore nanti. Beta putarkan dulu Segudang Rindu dari Revina Alvira.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hamparan kebun nanas di Desa Golodamu, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, sonde lagi sekedar jadi sumber penghidupan warga. Melalui program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik, komoditas unggulan tersebut kini jadi pintu masuk membangun tata kelola desa berbasis data supaya setiap kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran. BPS Kabupaten Manggarai Barat menetapkan Golodamu sebagai salah satu Desa Cantik tahun 2020. Ini desa melengkapi tiga desa lainnya yang lebih dahulu jadi lokasi pembinaan, yaitu Tondonggelang, Ciwawulang, dan Puncak Lolos. Pindah ke informasi berikut, pemerintah Kota Kupang kasih kuat kolaborasi dengan Politeknik Pertanian Negeri Kupang melalui dukungan pengembangan riset dan penyelenggaraan konversi internasional guna dukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Wali Kota Kupang Christian Widodo mengatakan pemerintah kota terus buka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang didukung riset, inovasi, dan kajian akademis. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut Dangdut adalah kita, masih bersama dengan Beta Feli, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Senang sekali bisa terus menemani perjalanan sore di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Untuk Bapak Mama, Bapak Saudara pecinta musik dangdut yang selalu siap Beta hadirkan lagu-lagu pilihan ya, dan tentunya kebersamaan bersama seluruh Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Sore hari memang jadi waktu yang pas untuk kotong sedikit mengendurkan penat. Setelah beraktivitas sejak pagi. Dan salah satu cara terbaik kas kembali ketemu semangat tentu dengan dengar lagu-lagu dangdut favorit ya. Masih ada waktu 1 jam ke depan, Bapak Mama, Bapak Saudara, kita akan sama-sama. Dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau meramaikan Pro Dangdut sore hari ini, silakan gabung dengan Beta melalui line telepon 0380 833 499. Bisa juga melalui SMS dengan WA-nya Pro4 di 0811 3820 1043. Pagi hari beli pepaya, sore hari beli ketan. Kalau hari mau bahagia, dangdut jadi pilihan. Oke, ditunggu Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, supaya ketom bikin ini Pro Dangdut semakin hidup.

yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakwah atau bulan dakwah dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

Sarung sabu yang berasal dari Kabupaten Saburejua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wastra Indonesia yang telah dikenal luas bukan hanya oleh masyarakat NTT, namun juga masyarakat Nusantara dan dunia. Sarung dalam bahasa sabu disebut ei, ditenun secara tradisional oleh kaum perempuan. Keahlian membentuk motif yang ada pada sarung sabu oleh kaum perempuan didapatkan dari nilai-nilai kehidupan yang diturunkan dari leluhur. Secara umum, masyarakat di Pulau Sabu dapat saling mengenal dengan melihat motif pada tenunan yang dipakai. Motif dalam sarung perempuan bersegi dan berbentuk geometris yang terdiri dari 3 buah belah ketupat adalah pola utama dari sarung perempuan bagi kelompok Hubi Ae. Sedangkan motif dasar untuk kelompok Hubi Iki adalah garis gelombang yang pembuatannya lebih rumit. Warna dari sarung untuk kedua kelompok juga memiliki perbedaan, yaitu warna tenun bagi kelompok Hubi Ae lebih mudah dibandingkan untuk kelompok Hubi Iki. Sarung sabu adalah identitas budaya bagi masyarakat Sabu, khususnya kaum perempuan, dan merupakan bagian dari kekayaan budaya yang tak tergantikan.

0: Ya, pro dangdut adalah kita, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona ya. Buat yang mau bergabung silakan, line telepon masih beta buka. Dan senang sekali ya karena pro dangdut selalu menyatukan ketong semua lewat musik dangdut. Kalau bapak mama, bapak saudara yang mau bergabung, beta masih kasih kesempatan ya sampai di jam 5 sore nanti. Kalau dengar lagu dangdut biasanya lebih suka ikut nyanyi kok atau joget nih. Yang penting bahagia toh, bapak mama, bapak saudara. Beta ada pantun juga untuk bapak mama, bapak saudara. Pergi ke sawah bawa cangkul, cakep. Pulang bawa hasil panen. Kalau hati sedang berkumpul, dangdut bikin senyum, sonde barenti. Ya, silakan bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Beta penasaran juga yang di tempat kerja mungkin atau di rumah, apakah bapak-bapak saudara ini termasuk suka putar musik sambil beraktivitas kok sonde? Karena ada yang bilang tuh pekerjaan jadi kayak lebih ringan kalau ditemani lagu dangdut. Kayak sapu rumah begitu jadi lebih semangat. Bang masak juga rasa kayak lebih santai. Bahkan perjalanan yang jauh juga rasa kayak sonde apa ya? Sonde membosankan begitu. Kalau bapak-bapak saudara ke mana nih? Lagu dangdut apa yang paling sering diputar pas ada beraktivitas? Beta tunggu ya buat bapak-bapak saudara yang mau gabung. Line teleponnya di 0380-833-499 atau di SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811-3820-1043.
1: Memabukkan nih.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

0: Ya, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Matahari mulai condong, langit sore tampak berwarna. Walau pekerjaan belum selesai, tetap semangat dan penuh sukacita. Masih bersama dengan Beta Feli di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita nih, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Terima kasih untuk Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang masih pantau di FM 104,3 MHz. Dan silahkan ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara mau pilih lagu, kirim salam, Beta masih menunggu di 0380-833-499 dan juga 0811-3820-1043. Kadang nih kan ada lagu yang kasih ingat ketong di apa ya, satu momen, kasih ingat ketong pada ketong kampung halaman. Ada juga lagu yang selalu diputar pas ada acara keluarga, pesta nikah, atau perjalanan bersama orang-orang tersayang. Nah, Beta kepingin dengar juga ya, cerita dari Bapak, Mama, Bapak, Saudara dong ya. Kenangan deng sapa. Oh. Karena biasa kalau lewat lagu, ketong bukan hanya apalagi lewat Pro Dangdut ya, ketong bukan hanya berbagi lagu, tapi juga ketong berbagi kenangan. Nah, semoga aktivitas ini hari juga berjalan lancar ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Buat yang masih di jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan. Buat yang masih bekerja aja, semoga tetap semangat sampai selesai. Dan silakan yang mau salam-salam, Beta masih menunggu 15 menit menuju jam 5 sore. Dan sudah ada yang bergabung ya melalui WA-nya Pro 4. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Kakak Joy. Apa kabar?
1: Kabar selalu baik.
0: Wih, hebat toh, selalu baik. Nih mah, sekarang sudah jarang gabung kok. Atau Beta yang kurang pantau?
1: Ini saya pantau. Pokoknya setiap kali Pro 4 itu pagi, sekarang saya bergabung di Bapote pagi.
0: Oh, Bapote juga gabung. Wih, mantap. Kakak Joy pendengar setia Pro 4. Kakak, ada pantun ku sonde nih.
1: Ada pantun, Kakak.
0: Ada?
1: Ada.
0: Oke, langsung sa Kakak.
1: Iya. Layang-layang terbang melayang.
0: Cakep.
1: Putari jatuh ke laut. Kalau hati dinda memang terbayang-bayang. Sebutlah nama.
0: Ya. Mantap. Oke, okay, Kakak, lagu dangdut kita siap di sini. Ada Rindu Semalam, terus ada Tamu Malam Minggu, dengan ada Salah Sambung. Yang mana? Oh.
1: Rindu Semalam, sa Kakak.
0: Ini Rindu Semalam ke siapa? Oh, jangan sampai buat yang itu tuh.
1: Amelia. Gue bercanda sama Kak Pili. Mm-hmm. Awalnya buat Kak Pili yang lagi bertugas di studio.
0: Terima kasih.
1: Selamat sore, selamat bertugas. Mm-hmm. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Pili dan sebentar pulang hati-hati. Semoga siap tiba di rumah dengan baik dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Terima kasih Kakak.

0: saya pan mamaan mam buat apa danuin lagi takut menimbane takut tertarik kan nak kerja tak ada beban kerja di kulit ini pada hati dan kita cepat-cepat untuk menimbang dan berpengkat dengan
1: ya. Oke. Kakak Joy. Iya, baik. Terima kasih Kakak Joy sudah sama-sama dengan Pro Dangdut ya, dan beta akan segera putarkan Titik Kamal request dari Kakak Joy, spesial juga untuk Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona.

Bapak mama bersaudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhabeng. Pada masa itu sebuah kapal, Arumbae Kole, berlayar dari Ternate, Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amoli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama. Raja Baololong meminta mereka untuk mendiami Pulau Nuhabeng. Sebagai rasa terima kasih, 5 orang bersaudara ini menyerahkan sebuah moko kepada Raja Baololong dan Raja membalasnya dengan sebuah pisau emas. Sebagai penghuni pertama di Pulau Nuhabeng, maka pulau ini diganti namanya menjadi Ternate. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau Ternate, 5 bersaudara ini meninggalkan Pulau Ternate dan berlayar menuju Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Boga Kele, Biatabang, dan Abangbol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada 3 kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara. Topografi Pulau Ternate tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan, hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarum, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan, hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim, dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate, yakni dilatar belakangi oleh perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate, Maluku, dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arumbae Kole. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Bogo, menghujamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar, seperti mata air pegunungan. Mata air di pinggiran Pantai Bota masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia disebut air banda. Setelah guci-guci tempat penyimpanan air terisi penuh, mereka melanjutkan pelayarannya. Tersiar kabar bahwa Raja Alor sedang berada di desa Aimoli, maka 5 orang bersaudara dari Pulau Ternate, Maluku
mendarat di pantai desa Aimoli untuk bertemu Tuan Raja. Raja yang memimpin waktu itu adalah Raja Baololong. Raja meminta mereka untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka mengaku hendak menyebarkan agama Islam di Alor. Raja pun menyambut dengan gembira kehadiran orang dari Ternate. Atas perintah Raja Baololong I, mereka diminta untuk tinggal di sebuah desa di pulau seberang bernama Pulau Nuhabeng. Sebelum pamit, Raja Baololong I dengan rombongan Ternate Maluku saling tukar cendramata. Di desa Nuhabeng tidak terdapat mata air. Karena itu dengan tongkat yang pernah dipakai di Pantai Bota, dipakai juga di Nuhabeng. Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air, tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air. Mereka sepakat untuk menetap di daerah seputar mata air dan membentuk sebuah pemukiman kecil. Rombongan dari Ternate tinggal bertahun-tahun di Nuhabeng. Sana keluarga yang meninggal pun dimakamkan di pulau ini. Pasca perundingan bersama, mereka memutuskan untuk meninggalkan Nuhabeng dan sepakat memberi nama Ternate menggantikan nama Pulau Nuhabeng.

Demikian beberapa versi cerita tentang asal-usul nama Pulau Ternate di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disadur dari buku seri terbitan Museum NTT. Apapun versi cerita yang ada, kehadiran sekelompok masyarakat dari Ternate, Maluku, membawa perubahan bagi masyarakat lokal yang ada. Pembauran dua budaya yang berbeda tapi bisa mempersatukan mereka, terbukti masyarakat Pulau Nuhabeng bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di sekitar Nuhabeng.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dosen Program Studi Budidaya Perairan Universitas Nusa Cendana Muhammad Farhan meraih hibah penelitian Kurita Water and Environment Foundation Jepang untuk meneliti kontaminasi mikroplastik di kawasan marikultur Kabupaten Kupang melalui pemetaan berbasis sistem informasi geografis. Ia mengatakan hibah KWEF ini merupakan program kompetitif bagi peneliti individu berusia di bawah 40 tahun dan diikuti peserta dari berbagai negara di kawasan ASEAN. Ia mengaku memperoleh pendanaan 400 ribu yen atau sekitar 44 juta rupiah untuk melaksanakan penelitian selama 1 tahun mulai Oktober 2026 hingga September 2027. Pindah ke informasi berikut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian buka puncak perayaan Festival Fulan Fehan ke-4 tahun 2026 yang berlangsung di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu pada Sabtu 27 Juni 2026. Puncak festival berlangsung meriah dengan ribuan penari, masyarakat, tamu dari dalam negeri serta delegasi internasional yang memadati kawasan Padang Fulan Fehan. Dalam dipung sambutan, Tito Karnavian bilang pertunjukan tari likurai yang dipadukan dengan keindahan tenun belu adalah warisan budaya yang mampu membuat masyarakat dunia merasa kagum. Dia juga bilang ini kunjungan jadi pengalaman pertamanya menyaksikan secara langsung Padang Fulan Fehan pung keindahan beserta pertunjukan tari kolosal yang digelar di alam terbuka. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

ujung selatan Nusantara. Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Di antara ragam ritual adat yang hidup hingga kini, Fotihus menjadi salah satu yang paling syarat makna. Ia bukan hanya rangkaian upacara, tetapi representasi hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Menggali asal-usul Fotihus bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mengajarkan bahwa identitas suatu masyarakat tumbuh dari akar budaya yang kuat, dan Fotihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat.

0: Asal-usul Fotihus hadir sebagai hasil dari perpaduan antara kebutuhan spiritual nenek moyang, pengalaman hidup yang bergantung pada alam, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Makna pertama dan paling utama dari Fotihus adalah ungkapan syukur. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Dalam situasi tersebut, Fotihus menjadi wujud terima kasih atas penyertaan Tuhan dan leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Melalui persembahan hasil bumi atau hewan ternak, masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemurahan dan penyertaan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Mateus Mesak, sejarawan Rote.
1: Ya, jadi sebenarnya Fotihus yang dikenal sekarang ini itu hanya fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut hus. Foti itu hanya satu bagian daripada husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir, saya mendengarkan misalnya di Dengka masih ada itu. Entah seberapa aslinya saya kurang tahu, tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote itu kebanyakan hanya fotinya saja, pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari hus, dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu berasal dari akar kata hu. Hu di Rote ini mungkin Anda Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab, sumber, akar atau batang atau asal usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar toohuk, toohuk artinya dari situ kita berasal. Karena toohuk adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ. Toohuk. Jadi itu terminologi dulu, supaya paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Aihu artinya pohon punya batang, punya bana atau asal usul ya. Nah, itu hu dulu. Nah, pertanyaannya sekarang hu ini apa? Hu ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hu. Jadi hu ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau, di akhir panen biasanya. Yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan. Jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general, dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote. Lalu hasil laut yang melimpah, karena orang Rote juga adalah nelayan. Lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak, supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
0: Lebih lanjut, Mateus mengatakan, dalam tradisi adat masyarakat Rote, Fotihus bukan hanya sebuah ritual persembahan, tetapi juga ruang di mana nilai budaya, bahasa, dan spiritualitas bertemu dalam satu kesatuan. Salah satu unsur terpenting yang menghidupkan ritual ini adalah sandu, yaitu syair adat yang dilantunkan oleh tetua adat sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan dunia leluhur. Dalam keseluruhan prosesi Fotihus, peran kunci dipegang oleh Maneleo, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas untuk memimpin ritual. Maneleo bukan sekedar pemimpin upacara, tetapi juga penjaga pengetahuan adat, termasuk sandu. Ia memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi ritual, memilih syair yang tepat, dan menyampaikan doa secara benar sesuai kaidah adat. Peran Maneleo sangat dihormati karena ia dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia leluhur. Fotihus secara tradisional adalah ritual tanpa pacuan kuda, sedangkan kehadiran pacuan kuda dalam beberapa klan merupakan perkembangan tradisi yang bersifat tambahan, tidak mengubah makna inti dari Fotihus sebagai upacara suci syukur dan permohonan berkat.
1: Jadi sebenarnya hus itu ada di seluruh Rote, karena itu ada hubungannya dengan klan. Klan itu yang namanya Leo. Kalau di Kupang kita biasa dengar orang bilang Man Leo, Man Leo. Di dalam setiap nusak atau kerajaan itu ada Leo-Leo. Nah, tidak semua Leo itu menyelenggarakan hus, tetapi hanya Leo-Leo yang berpengaruh. Jadi diadakan oleh Leo-Leo itu. Jadi pemilik daripada hus ini siapa? Leo. Nah, biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9. Karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang Rote. Jadi misalnya dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leonya raja. Lalu hus kedua, hus ketiga secara bergiliran. Biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu hus berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap hus ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini, berbeda-beda. Hus pertama apa yang dilakukan, hus kedua apa yang dilakukan. Bahkan ada hus yang tidak ada pacuan kudanya, hanya hus tertentu. Votinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan, kalau saya mau bilang ya. Karena concern utama, keprihatinan utama dari ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT, daerah yang kering. Perhatikan ritus-ritus di semua suku, kebanyakan berhubungan dengan ritus kesuburan. Dengan permintaan akan air. Nah di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting. Pacuan kuda hanya salah satu bagian, yang lain tidak ada. Tahapan-tahapannya saya ambil contoh, karena ada perbedaan kecil, besar-kecil di sana-sini. Semua nusak itu, kebanyakan nusak itu punya hus, punya tradisi ritual. Tetapi saya mau kasih contoh Termanu. Dalam ilmu antropologi, kalau orang bicara tentang Rote, biasa Termanu diambil sebagai contoh. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bicara bahasa ritual, ini kalau bahasa ritual misalnya, orang di sebelah barat pun bisa mengerti yang di tengah. Orang di sebelah timur pun mengerti, karena orang Rote punya dialek yang banyak. Termanu biasa menjadi perfect example tentang bagaimana orang Rote. Saya mulai kasih contoh ya, mulai dari Termanu. Jadi pertama-tama itu biasanya huina itu, atau hu yang paling besar, katakanlah the opening ceremony, itu biasa adalah hunya para klan raja, klan bangsawan ya. Lalu biasanya klan Leo Raja ini, dia yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan itu. Lalu dia bikin. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya itu ada seorang yang disebut dengan Manehanas. Manehanas ini kalau diterjemahkan dengan apa? Mane laki-laki, hanas panas. Jadi kalau lurus-lurus tuan atau laki-laki yang panas, mungkin itu apa ya, imam tradisional. Dia yang memimpin upacara pertama-tama. Dia lilitkan sebuah kain di pinggangnya. Kain itu namanya hahalik. Lalu di pinggangnya dia menyeretkan, dia menuju ke pohon nitas. Pohon nitas ini pohon kelumpang. Lalu dia mendekati pohon nitas ini dengan tombak terancung. Lalu dia tombak ke pohon nitas ini. Lalu dia mengucapkan sekian kata-kata. Kata-kata yang kona bulan, kona, kona bulan, kona, turun bulan, turun, turun bulan, turun. Sampai 3 kali, lalu dia baca lagi, kona musik nitasa boboa konan, turun melewati pohon nitas punya sebelah kanan. Lalu, foela anamak lamahena, supaya semua anak yatim berharap, ma faluina lakabani, dan para janda percaya. Jadi di dalam kata-kata itu, ada ungkapan harapan-harapan untuk apa? Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anamak artinya anak yatim ya. Faluina artinya janda. Jadi permintaan kepada yang ilahi ini, disertai dengan permintaan kepada kelompok yang paling

0: Dalam struktur sosial masyarakat Rote, adat istiadat tidak dijalankan secara sembarangan, melainkan berada dalam tatanan yang jelas dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ritual hus, termasuk votihus, adalah hak istimewa klan atau leo tertentu yang secara adat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ritual tersebut. Hak ini bukan bentuk keistimewaan sosial semata, melainkan tanggung jawab adat yang berakar kuat dalam sejarah dan sistem pemerintahan tradisional Rote. Dalam perspektif sejarah adat Rote, ritual hus juga mencerminkan hierarki simbolik, bukan hierarki kekuasaan. Artinya, klan yang memegang hak hus tidak lebih tinggi secara sosial, tetapi memikul tanggung jawab sakral yang berat. Mereka bertugas menjaga kemurnian ritual, mengingat syair adat, serta memastikan hubungan dengan leluhur tetap terpelihara.
1: Ya, jadi tadi kan kita bicara tentang klan yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan hus tadi. Tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, setiap klan itu, di Rote itu, klan itu sebenarnya kumpulan gelar. Kalau saya ada di klan tertentu, saya bergelar ini ya, Manek misalnya. Klan raja itu anak Manek ya. Nah, lalu ada hak tertentu, ada privilege tertentu. Nah, beberapa hak yang ada dalam klan itu misalnya, hak atas gelar dan jabatan istana. Itu yang tadi saya bilang. Kalau saya kasih contoh misalnya di Termanu, itu hanya klan Masehub yang bangsawan. Atau di Ti misalnya, klan Buralae saja. Farm tertentu saja, misalnya farm Mesa. Lalu itu, nah, ada juga hak untuk mengharapkan standar tertentu dalam perkawinan. Kawin dengan klan tertentu, mas kawinnya lebih besar daripada klan yang lain. Variasinya juga berbeda. Atau hak untuk kepemilikan ritual sumber air tertentu. Atau hak untuk posisi tertentu dalam membela nusa. Misalnya di Termanu, kalau berperang siapa yang boleh tembak duluan? Tidak boleh sembarang klan. Siapa yang tembak kedua? Tetapi keputusan perang harus datang dari klan tertentu. Semua hak-hak masyarakat tradisional itu diatur dengan rapi, ya, walaupun tidak tertulis, tapi adat itu dipegang.
0: Sebagai seorang sejarawan Rote, Mateus memandang tradisi hus di zaman modern berada pada titik persimpangan, bukan pada titik kehilangan. Ia tidak sepenuhnya pudar sebagai ritual, namun juga tidak lagi hadir secara eksklusif dalam ruang sakral. Masa depan hus sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat Rote untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian makna dan adaptasi zaman. Selama nilai asal-usul, peran manleo dan tata adat tetap dihormati, hus akan terus hidup baik sebagai tradisi kebudayaan yang kental maupun sebagai identitas budaya yang dikenalkan ke dunia luar secara bermartabat.
1: Jadi sebenarnya, seperti saya bilang tadi, sejak masuknya kekristenan ke Rote, karena ini dianggap sebagai kafir, karena ini pemujaan terhadap minta hujan kepada para leluhur, pemanggilan arwah-arwah leluhur, maka dianggap kafir. Maka masyarakat Rote itu dengan kearifannya tersendiri memodifikasi itu, katakan. Jadi yang mereka praktekkan hanya foti kudanya saja, hanya pacuan kudanya saja, yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari hus tadi. Tapi yang lain sudah tidak dipraktekkan lagi. Kalau mau lihat yang lain, saya masih kasih contoh. Misalnya, boleh nggak kita kasih contoh sekarang Termanu, urutan-urutan sembilan itu. Jadi misalnya pertama itu hus, yang paling pertama itu sebut hus Ingunau. Itu klan Ingunau. Dia sebut juga hu batu atau hu bafi karena ada pengorbanan babi, bafi, di sebuah batu yang ada di Termanu sana ya, di sual lain itu. Dan di situ, di hus pertama ini, ada penari. Penarinya cuma boleh satu orang dari klan itu, seorang gadis muda. Hus yang pertama ini dan hus yang kesembilan nanti itu khas. Dia menandai masuknya ke dalam siklus lingkaran hus itu dan yang terakhir kan keluar. Jadi dia khas. Nah, itu hus yang pertama. Hus yang kedua disebut Hung Ingubeuk. Ini dianggap tidak terlalu penting, lebih rendah karena tidak ada pacuan kuda. Hus yang ketiga, Hus Ngofalaik. Juga sama, dianggap tidak terlalu penting karena tidak ada pacuan kuda. Hanya ada satu penari juga yang boleh menari. Lalu ada hus yang namanya Hus Doudanga. Sama juga, ini hus keempat ya. Lalu kemudian kita masuk kepada hus yang disebut hus Kota Dea. Ini hus klan Vetor. Karena dia hus klan Vetor, Vetor itu klannya Soloteik. Maka dia berklan Soloteik, maka disebut juga klan Vetor ya. Tapi disebut juga Hundao. Ada kemungkinan ini hus berasal dari Pulau Dao yang kemudian diasimilasi ke dalam itu. Dia lebih rendah juga. Tidak ada pacuan di situ, hanya satu penari. Masuk hus ke-6, tidak ada pacuan kuda, tapi penari sudah ditambahkan. Semua penari yang tadi cuma satu, dia harus semua penari dari semua ke-9 hus itu datang dan ikut menari di situ. Hus ketujuh itu disebut dengan Humeno. Itu klan Dailanga. Dailanga itu jabatan semacam kepala adat yang mengurus tanah. Jadi Ini baru Hus ke-7 baru mulai diadakan pacuan kuda di sini. Hus ini kemudian mulai ada pacuan kuda. Semua penari sudah harus tampil bersama. Lalu Hus ke-8, Hus Masahuk ini, Huwina ini, Hus besar. Ina itu artinya besar. Ini selain pacuan kuda, ada tarian oleh Manasole, ada juga serangkaian rituan rumit, termasuk mengucapkan apa yang disebut dengan bini. Bini itu semacam bahasa tinggi, bahasa adat, yang hanya diucapkan pada saat itu. Dan bini ini sangat panjang, disebut doli do lutu. Doli itu saya kurang tahu, tapi lutu itu artinya halus-halus. Yang halus-halus dikeluarkan semua. Dan di sini juga ada pemanggilan bulan, memanggil bulan. Hus yang terakhir, disebut Hus Hoiledo, karena diadakan di kampung Hoiledo. Nah, Hus yang terakhir ini agak unik, karena dia berasal dari garis turunan Dekondao, apa yang disebut di Saigo. Hus ini merupakan Hus klan yang terpisah. Dia dulunya besar, tapi dia menjadi kecil. Hus ini, di dalam Hus ini yang aneh itu adalah, dia mirip dengan upacara kesuburan di tempat lain, Pak. Karena warga yang terlibat dalam spirit itu saling melempar kue dan bongkahan makanan yang terbuat dari hasil pertanian, hasil pribumi. Jadi ada 9 jenis makanan orang Rote, itu yang disebut Lakamola Anansio. Nah, dari 9 jenis makanan itu dimasak, lalu dibikin semacam bongkahan, misalnya beras, dibikin sebagai bongkahan nasi, lalu saling lempar. Nah, kita ingat ini seperti upacara kesuburan di Spanyol misalnya, orang sambil melempar tomat. Nah, di tempat-tempat lain juga upacara-upacara kesuburan begitu. Pertarungan ritual itu adalah orang lari dengan kuda, lalu dia akan di atas kuda dia potong kelapa yang sudah tersedia sambil menyebutkan nama seseorang dari klannya. Jadi kuda sambil lari, langsung dia potong. Ketika sudah masuk Hus kesekian, di Hus ke-7, mulai ada kuda di situ. Nah, kemudian ketika kekristenan masuk, agama masuk, maka orang menganggap bahwa ini adalah ritual yang katakanlah kafir, dan kemudian mereka cuma mengambil pacuan kudanya saja. Itu dibuat bendera, di dalam bendera itu, di atas bendera. Bendera terbuat dari bambu. Bambu yang satu cabang bambu begitu. Di bendera itu ada hadiah-hadiah yang diperebutkan oleh semua orang yang memacu kuda itu. Jadi kalau tadi yang di ritual yang asli itu kelapa yang dipotong dari atas kuda, sekarang hadiah yang diperebutkan dari atas kuda. Yang tetap dilaksanakan hanya pacuan kuda saja, dan itu biasa dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Agustus, ketika sudah selesai panen, mau buat apa lagi? Beras sudah ada, ternak sudah gemuk-gemuk, ya itu musimnya. Kalau pengaruh klan masih ada, karena fungsi klan itu mengatur banyak hal.
0: Pendengar, tradisi Votihus merupakan salah satu warisan adat paling penting dalam kehidupan masyarakat Rote yang lahir dari pandangan hidup leluhur tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Secara terminologis, Votihus bermakna tindakan mempersembahkan hus, sesajian adat, sebagai ungkapan syukur, permohonan berkat, dan penghormatan kepada leluhur. Dalam praktiknya, Votihus tidak berdiri sebagai ritual simbolik semata, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan spiritual, sosial, dan kultural masyarakat Rote. Dengan demikian, Votihus bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi tradisi hidup yang terus beradaptasi tanpa meninggalkan akar nilainya. Ia menjadi penegas identitas orang Rote, penjaga harmoni kehidupan, dan warisan budaya yang layak dirawat dengan penuh kesadaran dan penghormatan lintas generasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah, seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat sore untuk Mbak Saudara dong semua, apa kabar di sore hari ini? Senang sekali Peter Rogan kembali hadir untuk temani Bapak Mama Kakak Ade dong semua di edisi hari ini. Apa kabar oh? Semoga kabarnya baik semua dan juga masih tetap semangat untuk melakukan berbagai kutumpu aktivitas di sore hari ini ya. Untuk itu Mbak Saudara semua, selamat sore, selamat berapa saja ya dengan kutumpunya berbagai aktivitas ya di rumah. Ataupun juga yang lagi batas sibuk di pasar ya, untuk beta mama-mama dong yang lagi bertawar sayur ya, daging dan sebagainya. Jangan lupa juga untuk beta pembah saudara dong semua yang berada di seputaran pertokoan juga, semangat terus, jangan lupa untuk kasih ketumpun senyuman manis ya, karena orang bilang orang NTT itu manis-manis. Untuk itu pembah saudara semua, selamat sore saja seperti biasa di Sasando Malam. Beta akan temani dengan hiburan lagu-lagu daerah yang akan bikin ketumpun semua lebih semangat ya, lebih pokoknya selain lebih semangat ya, lebih apa nih ya, lebih greget ya, greget apa nih. Untuk itu Pak Saudara semua ya, di ini malam tentunya selamat malam saja ya dengan berbagai aktivitasnya. Sampai nanti di pukul 24 dengan informasi-informasi tentang kotong pun budaya. Karena kotong tahu bahwa NTT ini kaya akan keragaman budaya yang sonde akan habis-habis. Untuk itu Pak Saudara semua, selamat sore menjelang malam dan terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berita Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tenggara. Basudara dong semua, Satuan Lalu Lintas Polres Sumba Timur melalui Unit Keamanan dan Keselamatan terus memperkuat upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dengan memberikan edukasi kepada kalangan pelajar. Kali ini sosialisasi tertib berlalu lintas menyasar sekitar 400 peserta didik baru SMA Andaluri Waingapu dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang berlangsung di aula SMA Andaluri Waingapu pada Kamis 16 Juli 2026. Beralih ke Kotongpung informasi berikut. Rambut keriting selama bertahun-tahun kerap dipandang sebagai sesuatu yang harus diubah agar sesuai dengan standar kecantikan yang identik dengan rambut lurus. Pandangan tersebut membuat sonde sedikit perempuan tumbuh dengan rasa minder, bahkan merasa harus menyembunyikan identitas alaminya. Berangkat dari pengalaman pribadi itulah, Katarina Lodan Mare, SEMM, mendirikan Pulang Studio, salon khusus rambut keriting pertama di Kota Kupang. Yang mana ia sendiri membawa misi yang lebih besar daripada sekedar merawat rambut, yakni membangun ruang aman bagi perempuan untuk mengenal, menerima, dan mencintai dirinya sendiri. Informasi tadi mengakhiri Kotongpung Berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Kupang diambil dari nama seorang raja, Nai Kopan atau Lai Kopan. Raja tersebut mengatur jalannya pemerintahan di kota Kupang sebelum Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur pada tahun 1436. Saat VOC mulai menduduki Nusa Tenggara Timur, Belanda sering menyebut nama Lai Kopan menjadi Koepan, dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang.

0: jangan bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ketong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul cuy mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ampun mama.
0: Ingat bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

Bua, nama sebuah gua yang terdapat di Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Awalnya, Liang Bua menjadi tempat berteduh bagi masyarakat dalam perjalanan dari Ruteng ke Pantai Utara Reo atau sebaliknya. Juga sebagai pasar barter antar petani dan nelayan. Gua Liang Bua mulai dikenal luas sampai mancanegara ketika seorang misionaris Katolik, Theodorus Verhoeven SVD, guru seminari tinggi Mata Loko di Ngada, mengeksplor Gua Liang Bua. Secara geologis, Gua Liang Bua adalah bentukan endokars yang berkembang pada batu gamping yang diperkirakan berasal dari zaman Miosen Tengah sekitar 15 juta tahun yang lalu. Liang Bua semakin menarik ketika ditemukan rangka yang sangat pendek dan tulang-tulang yang diperkirakan adalah rangka Homo sapiens. Pada tahun 2003, ditemukan lagi kerangka yang sangat unik dan kemudian diidentifikasi sebagai rangka Homo floresiensis.

0: Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.
1: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
0: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
1: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
0: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda, lebih khusus untuk kaum difabel, untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
0: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, selamat malam saja. Yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Tentunya dengan informasi-informasi mengenai tempat-tempat wisata yang wajib ya untuk Bapak Saudara kunjungi ketika datang ke Nusa Tenggara Timur. Kali ini kita akan ajak Bapak Saudara dong semua Kotong menuju Kabupaten Kupang. Karena Kotong tahu banyak tempat-tempat wisata yang ada di seputaran Kota Kupang ini ya, masuk dalam wilayah kabupaten. Nah, salah satunya Pak Saudara semua adalah Gunung Fatuleu. Ini merupakan salah satu tempat wisata yang bagus dan juga indah, yang mana di sana Pak Saudara semua Kotong akan melihat pemandangan alam yang begitu indah. Nah, Gunung Fatuleu ini menyimpan potensi menjadi sebuah destinasi yang menjanjikan, yang mana pengembangan ekowisata, agrowisata, dan juga wisata minat khusus ya seperti panjat tebing. Nah, untuk itu sangat mungkin juga ya bisa dikembangkan menjadi wisata rohani karena memang didukung oleh hawa yang sejuk, karena memang depo udara yang sejuk sehingga tempat wisata ini memang ramai ya dikunjungi oleh Bapak Saudara dong semua.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

ujung selatan Nusantara. Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Di antara ragam ritual adat yang hidup hingga kini, Fotihus menjadi salah satu yang paling syarat makna. Ia bukan hanya rangkaian upacara, tetapi representasi hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Menggali asal-usul Fotihus bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mengajarkan bahwa identitas suatu masyarakat tumbuh dari akar budaya yang kuat, dan Fotihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat.

0: asal-usul Fotihus hadir sebagai hasil dari perpaduan antara kebutuhan spiritual nenek moyang, pengalaman hidup yang bergantung pada alam, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Makna pertama dan paling utama dari Fotihus adalah ungkapan syukur. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Dalam situasi tersebut, Fotihus menjadi wujud terima kasih atas penyertaan Tuhan dan leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Melalui persembahan hasil bumi atau hewan ternak, masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemurahan dan penyertaan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Mateus Mesak, sejarawan Rote.
1: Ya, jadi sebenarnya Fotihus yang dikenal sekarang ini itu hanya Fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut Hus. Foti itu hanya satu bagian daripada Husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu Hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual Hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir, saya mendengarkan misalnya di Dengka masih ada itu. Entah seberapa aslinya saya kurang tahu, tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote itu kebanyakan hanya Fotinya saja, pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari Hus, dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu berasal dari akar kata hu. Hu di Rote ini mungkin Anda Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab, sumber, akar atau batang atau asal usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar toohuk, toohuk artinya dari situ kita berasal. Karena took adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ. Toohuk. Jadi itu terminologi dulu, kita paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Aihun artinya pohon punya batang, punya bana. Atau asal usul ya. Nah, itu hu. Itu hu dulu. Nah, pertanyaannya sekarang hu ini apa? Hus ini apa? Hus ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hus. Jadi hus ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau, di akhir panen biasanya. Yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan. Jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general, dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote. Lalu hasil laut yang melimpah, karena orang Rote juga adalah nelayan. Lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak, supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
0: Lebih lanjut, Mateus mengatakan, dalam tradisi adat masyarakat Rote, Fotihus bukan hanya sebuah ritual persembahan, tetapi juga ruang di mana nilai budaya, bahasa, dan spiritualitas bertemu dalam satu kesatuan. Salah satu unsur terpenting yang menghidupkan ritual ini adalah sandu, yaitu syair adat yang dilantunkan oleh tetua adat sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan dunia leluhur. Dalam keseluruhan prosesi Fotihus, peran kunci dipegang oleh Maneleo, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas untuk memimpin ritual. Maneleo bukan sekedar pemimpin upacara, tetapi juga penjaga

0: Fotihus sebagai upacara suci syukur dan permohonan berkat.
1: Jadi sebenarnya hus itu ada di seluruh rote. Karena itu ada hubungannya dengan klan. Klan itu yang namanya Leo. Kalau di Kupang kita biasa dengar orang bilang man Leo. Di dalam setiap nusak atau kerajaan itu ada Leo-Leo. Nah, tidak semua Leo itu menyelenggarakan hus. Tetapi hanya Leo-Leo yang berpengaruh. Jadi diadakan oleh Leo-Leo itu. Jadi pemilik daripada hus ini siapa? Leo. Nah, biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9. Karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang rote. Jadi misalnya, dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leonya raja. Lalu hus kedua, hus ketiga secara bergiliran. Biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu hus berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap hus ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini berbeda-beda. Hus pertama apa yang dilakukan? Hus kedua apa yang dilakukan? Bahkan ada hus yang tidak ada pacuan kudanya. Hanya hus tertentu. Fotinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan kalau saya mau bilang ya. Karena concern utama, keprihatinan utama dari ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT ini daerah yang kering. Perhatikan ritus-ritus di semua suku kebanyakan berhubungan dengan ritus kesuburan. Dengan permintaan akan air. Nah di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting. Pacuan kuda hanya salah satu bagian, yang lain tidak ada. Tahapan-tahapannya saya ambil contoh karena ada perbedaan kecil, besar kecil di sana-sini. Semua nusak itu, kebanyakan nusak itu punya hus, punya tradisi ritual. Tetapi saya mau kasih contoh Termanu. Dalam ilmu antropologi, kalau orang bicara tentang Rote, biasa Termanu diambil sebagai contoh. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bicara bahasa ritual, ini kalau bahasa ritual misalnya, orang di sebelah barat pun bisa mengerti yang di tengah. Orang di sebelah timur pun mengerti, karena orang Rote punya dialek yang banyak. Termanu biasa menjadi perfect example tentang bagaimana orang Rote. Saya mulai kasih contoh ya, mulai dari Termanu. Jadi pertama-tama itu biasanya huina itu atau hu yang paling besar, katakanlah the opening ceremony, itu biasa adalah hunya para klan raja, klan bangsawan ya. Lalu biasanya klan Leo raja ini dia yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan itu. Lalu dia bikin. Nah, apa yang dilakukan biasanya itu ada seorang yang disebut dengan Manehanas. Manehanas ini kalau diterjemahkan dengan apa? Mane laki-laki, hanas panas. Jadi kalau lurus-lurus tuan atau laki-laki yang panas, mungkin itu apa ya, imam tradisional. Dia yang memimpin upacara pertama-tama. Dia lilitkan sebuah kain di pinggangnya. Kain itu namanya hahalik. Lalu di pinggangnya dia menyeretkan, dia menuju ke pohon nitas. Pohon nitas ini pohon kelumpang. Lalu dia mendekati pohon nitas ini dengan tombak terancung. Lalu dia tombak ke pohon nitas ini. Lalu dia mengucapkan sekian kata-kata. Kata-kata yang kona bulan, turun bulan, turun. Sampai 3 kali, lalu dia baca lagi, kona musik nitasa boboa konan, turun melewati pohon nitas punya sebelah kanan. Lalu, foela anamak lamahena, supaya semua anak yatim berharap ma faluina lakabani dan para janda percaya. Jadi di dalam kata-kata itu ada ungkapan harapan-harapan untuk apa? Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anamak artinya anak yatim ya. Faluina artinya janda. Jadi permintaan kepada yang ilahi ini disertai dengan permintaan kepada kelompok yang paling rentan.

0: Dalam struktur sosial masyarakat Rote, adat istiadat tidak dijalankan secara sembarangan, melainkan berada dalam tatanan yang jelas dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ritual hus, termasuk votihus, adalah hak istimewa klan atau leo tertentu yang secara adat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ritual tersebut. Hak ini bukan bentuk keistimewaan sosial semata, melainkan tanggung jawab adat yang berakar kuat dalam sejarah dan sistem pemerintahan tradisional Rote. Dalam perspektif sejarah adat Rote, ritual hus juga mencerminkan hierarki simbolik, bukan hierarki kekuasaan. Artinya, klan yang memegang hak hus tidak lebih tinggi secara sosial, tetapi memikul tanggung jawab sakral yang berat. Mereka bertugas menjaga kemurnian ritual, mengingat syair adat, serta memastikan hubungan dengan leluhur tetap terpelihara.
1: Ya, jadi tadi kan kita bicara tentang klan yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan hus tadi. Tetapi sebenarnya lebih

0: jauh daripada itu, setiap klan itu di Dirote itu, klan itu sebenarnya kumpulan gelar. Kalau saya ada di klan tertentu, saya bergelar ini ya, Manek misalnya. Iya. Klan Raja itu anak Manek ya. Nah, lalu ada hak tertentu, ada privilege tertentu. Hmm. Nah, beberapa hak yang ada dalam klan itu misalnya hak atas gelar dan jabatan istana. Itu yang tadi saya bilang. Kalau saya kasih contoh misalnya di Termanu, itu hanya klan Masahub yang bangsawan. Hmm. Atau di Ti misalnya klan Buralae saja. Farm tertentu saja, misalnya farm Mesak. Lalu itu, nah, ada juga hak untuk mengharapkan standar tertentu dalam perkawinan. Kawin dengan klan tertentu, mas kawinnya lebih besar daripada klan yang lain. Variasinya juga berbeda. Atau hak untuk kepemilikan ritual sumber air tertentu. Atau hak untuk posisi tertentu dalam membela nusa. Misalnya di Termanu, kalau berperang siapa yang boleh tembak duluan? Tidak boleh sembarang klan. Siapa yang tembak kedua? Tetapi keputusan perang harus datang dari klan tertentu. Semua hak-hak masyarakat tradisional itu diatur dengan rapi, ya, walaupun tidak tertulis, tapi adat itu dipegang.
1: Sebagai seorang sejarawan Rote, Mateus memandang tradisi Hus di zaman modern berada pada titik persimpangan, bukan pada titik kehilangan. Ia tidak sepenuhnya pudar sebagai ritual, namun juga tidak lagi hadir secara eksklusif dalam ruang sakral. Masa depan Hus sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat Rote untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian makna dan adaptasi zaman. Selama nilai asal-usul, peran Manleo dan tata adat tetap dihormati, Hus akan terus hidup baik sebagai tradisi ke...
2: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang masih terus bersama Kotong di Proopat RRI Kupang. Kali ini Kotong sudah terhubung dengan rekan kita, rekan Simon Sostenes, yang kali ini akan melaporkan mengenai bansos ya, Trabas Wirasakti. Silakan laporannya rekan Simon.
3: Nanti kalau udah main ya, semua, baik, tiga. Terima kasih rekan Drogan di studio. Saudara pendengar, saat ini saya berada di lapangan Tengkasu Elita, di mana saat ini telah dipersiapkan untuk satu kegiatan besar, yaitu Trabas, Baksos Trabas Wirasakti. Dan untuk mengetahui kegiatan keseluruhan, sudah ada Ketua Panitia bersama kami. Selamat malam, Pak.
4: Malam.
3: Bapak bisa sebutkan nama siapa?
4: Nama saya Yogi. Kebetulan saya di sini sebagai Dandim PK Kupang, ditunjuk oleh Danrem sebagai Ketua Panitia acara Wirasakti Trail Adventure bersama Danrem Jelajah Alam NTT. Berbagi.
3: Jelaskan kegiatan ini
4: kebetulan ini event pertama Korem terbesar untuk acara Trail Adventure. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat menjalin silaturahmi, komunikasi, mempererat solidaritas, dan membantu kesulitan masyarakat sekitar area event.
3: Demikian. Apa yang mau dicapai?
4: Dicapai harapannya event ini yang pasti sukses berjalan, semua rider kemudian masyarakat sekitar senang. Yang terpenting hubungan antara TNI, Polri, masyarakat, dan seluruh peserta terjalin dengan harmonis.
3: Oke, Pak. Besok itu kegiatan terapis diikuti berapa banyak peserta, Pak?
4: Sampai dengan malam ini sudah yang terdaftar itu kurang lebih 350 orang, tapi yang kita harapkan bisa mencapai di angka 500 orang peserta.
3: Ya. Sampai besok juga masih bisa menerima pendaftaran?
4: Sampai besok pagi start dimulai, kita masih terima pendaftaran di lokasi.
3: Oke, selain Trabas ini ada baksos, bisa dijelaskan, Pak?
4: Baik, Trabas ini baksos. Kita ada baksos untuk masyarakat sekitar Lalak, memang rumah-rumah dan kita lalui event ini. Ya, kurang untuk baksosnya ya berupa sembako lah, beras, minyak dan sebagainya.
3: Persiapannya seperti apa, Pak?
4: Persiapan alhamdulillah malam ini sudah hampir 100% dari mulai jalur untuk event trail, kemudian rintangan-rintangan kita sudah siapkan, kemudian panggung dan booth-booth atau tenda-tenda UKM memang yang kita siapkan buat warga yang mau berdagang di area acara. Kita sudah siapkan tenda dan tenda tersebut tidak kita pungut biaya.
3: Oke. Itu terkait baksos. Pak, lokasinya di mana, Pak?
4: Lokasi acara ada di lapangan Sambura, tepatnya di samping Koramil Alak.
3: Koramil Alak. Oke, kegiatan ini berlangsung berapa hari, Pak?
4: Kegiatan kita berlangsung hanya satu hari. Kita start mulai jam 8. Diharapkan jam 15 sampai dengan 16.00 WITA, para peserta trail sudah sampai di garis finish. Kemudian kita lanjutkan pembagian hadiah dan dilanjutkan acara hiburan.
3: Oke, ini kegiatan apa? Selain untuk olahraga, juga ada UMKM, ada baksos. Apa yang Pak mau sampaikan untuk masyarakat sejak besok mereka juga turut mengambil bagian?
4: Saya sampaikan khususnya para offroader Nusa Tenggara Timur, diharapkan partisipasinya untuk ikut serta dalam event ini, dan untuk masyarakat sekitar Palamin Alak diharapkan bisa memeriahkan untuk menghadiri di tempat acara, menyaksikan hiburan dan menikmati acara yang ada sudah kita siapkan.
3: Oke, ada satu pertanyaan Pak. Ini pesertanya dari mana-mana saja?
4: Untuk saat ini peserta kita ada 9 dari Surabaya, diantaranya 2 seorang offroader wanita, mungkin yang ditunggu-tunggu oleh offroader Kupang, kemudian 1 orang dari Gresik, dan sebagian semuanya rata-rata ada sebagian dari Timur Leste dan Kupang Kompleks. Yang kami sesalkan untuk rekan kita di Rotendau tidak bisa menghadiri karena dihadapkan dengan cuaca dan ombak yang tidak mendukung kapal untuk merapat ke Kupang.
3: Ya. Apa yang mau dipesan kepada masyarakat, Pak?
4: Pesannya ya, kita TNI sebagian dari rakyat kan gitu. Kita diharapkan hubungan TNI rakyat di sekitar sini harmonis untuk menjaga ketertiban lingkungan.
3: Oke, terima kasih, Pak.
4: Sama-sama, terima kasih. Selamat malam.
3: Selamat malam. Ya, saudara pendengar, demikianlah wawancara singkat kami dengan Ketua Panitia Penyelenggara Trabas Adventure Wira Sakti tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada besok tepatnya pukul 8 pagi dan diikuti baik dari NTT, Timor Leste dan dari Surabaya. Kami kembali ke rekan penyiar di studio. Selamat malam.
2: Baik, terima kasih kembali untuk rekan Simon yang sudah melaporkan langsung ya terkait bansos Trabas Wira Sakti. Untuk itu Pak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua, ketemu kembali lagi di Pro 4 RRI Kupang.
5: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
6: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus mendorong seluruh koperasi memiliki legalitas usaha yang lengkap. Lengkap tersebut dinilai penting agar aktivitas usaha koperasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Beralih kotongpung informasi berikut. Gubernur Emmanuel Melkiades Lakalena menyaksikan secara langsung babak semifinal Lomba Pacuan Kuda Bupati Sumba Barat Cup 2026 di Arena Pacuan Kuda Gelora pada Eweta, Waika Bubak pada Kamis 16 Juli 2026 sore. Kehadiran Gubernur Melki bersama Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat, Marciano Norman, menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan olahraga berkuda di NTT yang dinilai memiliki potensi besar untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi sekaligus menjadi salah satu cabang olahraga andalan menuju Pekan Olahraga Nasional. Informasi tadi mengakhiri kotong pembarita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, dan sekarang kita langsung bisa terhubung ya dengan Bapak Cornelis Nenoharan, selaku pemerhati budaya Amarasi Barat ya, dan Koton juga akan bawa membahasnya soal adat perkawinan menurut orang Amarasi. Halo, selamat malam Bapak Cornelis. Iya, selamat malam Bapak. Bagaimana kabarnya di hari ini Bapak?
2: Aduh, hari ini baik, luar biasa. Baik.
1: Ini posisinya di mana Bapak?
2: Saya sementara di kampung saya di Desa Tunbaun.
1: Tunbaun, Amarasi Barat ya.
2: Amarasi Barat. Ini kebetulan saya sementara silaturahmi dengan warga masyarakat saya sedikit ada di sini tentang ya masa depan berikutnya.
1: Iya, baik. Tapi ini tidak mengganggu ya.
2: Oh, aman. Aman, siap.
1: Baik, Bapak. Ini Kotong mau omong soal adat perkawinan menurut orang Amarasi. Nah, kalau mau omong soal perkawinan, otomatis pasti ada tahapan-tahapannya juga. Nah, bagaimana dengan tahapan dalam adat perkawinan orang Amarasi itu sendiri, Bapak?
2: Oke, baik. Makasih banyak. Ini memang secara adat istiadat kami, orang Timur khusus Amarasi, memiliki adat istiadat proses perkawinan secara sendiri-sendiri, bahwa memiliki tahap di mana kalau dari dulu itu ya istilahnya kan kita bisa temukan antara keluarga dengan keluarga perempuan dan keluarga laki-laki oleh si calon perempuan dan laki-laki, kemudian kita memperkenalkan diri ke keluarga laki-laki.
1: Berarti itu tahapan perkenalan ya?
2: Tahapan perkenalan.
1: Itu dalam tahapan perkenalannya itu siapa saja yang pergi begitu untuk berkenalan dengan pihak keluarga perempuan? Mungkin dikhususkan hanya orang tua atau juga dilibatkan calon mempelai laki-laki atau juga beserta jubir atau lengkap semuanya ini?
2: Baik, terima kasih. Kalau menurut pemahaman kita dan yang kita lakukan selama ini sebagai budaya perkawinan Amarasi, itu wajibnya orang tua kandung dari laki-laki yang bisa bertemu dengan orang tua kandung dari si perempuan atau si nona untuk memperkenalkan diri sebagai orang tua kandung.
1: Okay.
2: Lalu di sana mereka akan membicarakan hal tertentu terkait dengan percintaan antara kedua anaknya mereka itu, si laki-laki dan perempuan.
1: Iya.
2: Jadi nanti dalam pertemuan itu biasanya mereka pertama itu ya makan sirih pinang, kemudian dalam hal itu mereka sambil membicarakan tentang bagaimana hubungan dari kedua anak kekasih mereka. Selanjutnya nanti akan mereka menetapkan waktu tertentu untuk berikut dari itu akan ada pertemuan tahap kedua.
1: Iya. Tahap keduanya itu seperti apa lagi, Bapak?
2: Oke. Kalau tahap kedua itu nanti melibatkan orang nyong itu punya bapak kandung, om kandung, tante kandung, saudara laki-laki, saudara perempuan dari nyong itu. Mereka sudah harus menjadi lebih luas lagi.
1: Okay.
2: Jadi termasuk si nona juga akan melibatkan kakak laki-lakinya sebagai saudara laki-laki, kemudian saudari persaudari perempuannya juga, om dan tantenya juga hadir bersama untuk mendapatkan restu dari mereka semua. Apakah perkenalan pertama antara orang tua kandung dengan orang tua kandung bertemu, menyampaikan tentang niat daripada dua insan itu, mereka sama-sama setuju enggak? Kalau memang setuju, maka akan ada tahapan berikutnya.
1: Nah, setelah tahapan kedua itu, mungkin ada tahapan berikutnya lagi. Kan tadi tahapan kedua itu perkenalan antara kedua keluarga itu beserta dengan kakak, begitu ya, dari dua belah pihak, dan juga om juga dilibatkan. Mungkin tahapan ketiga itu lebih resmi lagi, atau bagaimana, Bapak?
2: Ya, jadi kalau sudah dari semua orang tua keluarga yang tadi saya sebutkan, ketika mereka sama-sama setujui, merestui akan kesepakatan pertama dalam perkenalan, maka langkah berikutnya mereka akan membicarakan tentang tahap ketiga itu untuk peminangan, acara peminangan. Dalam acara peminangan itu mesti didahului dengan pertemuan berikut yang namanya pertemuan ketiga itu. Dalam pertemuan itu sudah melibatkan pihak pemerintah, pihak gereja untuk bersama-sama dalam hal membahas tentang bagaimana pelaksanaan peminangan. Nah, dalam acara tersebut nanti mereka juga menyepakati tentang apakah peminangan ini berlangsung tanggal berapa, kemudian kesepakatan tentang penghormatan-penghormatan itu dalam bentuk dulang.
1: Iya.
2: Mau sepakat apakah berapa dulang, misalnya ada 3 dulang, ada 5 dulang, biasanya memilih ganjil 5 atau 7. Jadi isi daripada dulang-dulang itu juga langsung disepakati. Dulang pertama seperti apa, biasanya itu dulang pertama itu mengenal sebagai orang percaya dan simbolnya adalah Alkitab dan lilin. Iya.
1: Kalau dalam adat perkawinan menurut orang Amarasi, dalam dulang itu kalau dulang pertama itu kan Alkitab dan juga ada lilin. Mungkin kalau misalkan ada tujuh dulang yang disepakati antara kedua belah pihak dalam proses pertemuan itu, dalam proses pembicaraan itu, begitu. Apakah isi dari dulang-dulang tersebut, Bapak? Mungkin dulang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu apa, Bapak?
2: Siap, saya jelaskan. Bahwa dulang pertama itu atas kesepakatan, sebagaimana sudah jadi biasa atau sudah jadi adat kita, dulang pertama itu adalah Alkitab dan lilin. Memiliki makna bahwa hidup manusia itu selalu dituntun oleh terang firman Tuhan. Karena itu, semua yang dilakukan itu semata-mata karena tuntunan Tuhan mempertemukan dua insan menjadi satu. Untuk itu, yang mengarahkan semua itu adalah firman Tuhan dan terang itu sendiri.
1: Okay.
2: Yang kedua, dulang kedua itu biasanya yang disepakati itu bahwa diperuntukkan untuk orang tua. Jadi penghormatan itu diperuntukkan untuk orang tua, bahwa pemberitahuan atau penghormatan dari keluarga laki-laki ingin melakukan penghormatan terhadap orang tua, karena dialah yang melahirkan, dialah yang membesarkan, memberi makan, membesarkan, menyekolahkan sampai dengan menjadi seorang perempuan yang cantik, siap bertanggung jawab. Karena itu, apapun terjadi, penghormatan dari keluarga laki-laki memperuntukkan, biasanya disepakati, beda-beda tipis. Misalnya, itu menyiapkan sehelai sarung untuk mama kandung, selempang, kemudian sehelai kain untuk kabaya, ditambah juga dengan selimut untuk bapaknya, selendang untuk bapak, dan satu helai baju.
1: Okay.
2: Ditambah dengan atau dialas dengan uang seberapa yang mereka sepakati. semuanya itu ditempatkan di dalam dulang, tetapi sebelumnya mestinya ditaruh di atas penghormatan berupa uang itu, ditaruh dengan sirih dan pinang menjadi alas untuk penghormatan itu dengan nilai uang sebagaimana disepakati, ditaruhkan ke tempat sirih pinang.
1: Okay.
2: Langkah ketiga atau dulang ketiga itu diperuntukkan untuk nona yang dipinang itu. Sudah jelas bahwa itu pasti barang make up. Yang kedua, pakaian sebagaimana layaknya seorang nona mengenakan. Itu jenis-jenisnya sebagaimana yang saya sebutkan.
1: Iya.
2: Jadi diperuntukkan. Termasuk juga satu butir emas yang disepakati. Katakan apakah 4 gram atau 3 gram. Itu nanti atas kesepakatan. Tetapi wajib. Karena seorang nona memang dia dipinang, itu berarti mendapatkan penghormatan yang wajibnya luar biasa untuk akan dijadikan sebagai istri dan mantu untuk bersama dengan keluarga. Dan dia mesti dihargai, dihormati, mendapatkan penghargaan itu sejajar dengan keluarga dari laki-laki atau ipar-iparnya, untuk mereka itu saling mengasihi sama yang lain. Itu makanannya. Kemudian dulang ke empat itu masih menjadi bagian dari nona juga.
1: Okay.
2: Itu disepakati. Kemudian dulang kelima itu sudah masuk pada penghormatan untuk orang tua. Orang tua maksudnya mulai dari opa dan omanya, oyangnya, kemudian saudara laki-laki dari perempuan itu, ditambah juga dengan om dan tante. Semua-semua itu sudah masukkan di dalam dulang yang keempat sebagai penghormatan,
1: iya,
2: terhadap keluarga. Itu dulang yang keempat.
1: Iya.
2: Yang kelima biasanya itu diperuntukkan untuk pihak pemerintah. Pemerintah, gereja, supaya nanti pemerintah bisa membuatkan akta perkawinan secara adat istiadat sebagai sah hukum bahwa mereka dua secara adat istiadat sudah direstui oleh pemerintah setempat untuk menjalani masa perkawinan sampai dengan maut memisahkan. Itu dulang kelima.
1: Iya. Yang keenam?
2: Dulang keenam itu bagian dari keluarga besar. Semua yang diundang dalam acara peminangan itu ditaruhkan satu rangka pinang bonat lengkap dengan sirih, tembakau, kapur. Itu nanti diperuntukkan untuk semua keluarga-keluarga yang terlibat dalam acara peminangan itu.
1: Mm-hmm.
2: Itu. Juga kalau dulang ketujuh, biasanya kalau memang keluarga ini keluarga besar, keluarga nona ini betul-betul keluarga yang sangat luar biasa, besarnya, maka menambahkan satu pinang rangka juga sama persis seperti yang tadi dulang ke-6 itu.
1: Oh,
2: karena
1: okay,
2: itu kan jumlah besar.
1: Iya. Ya.
2: Maka dulang itu sudah disiapkan, disepakati, dan pelaksanaannya nanti dilakukan dalam acara peminangan. Itu yang dilakukan selama ini, mulai dari tahun 80-an sampai dengan zaman ini, berlakunya adat kita seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, bagaimana soal, kan di daerah lain kan ada yang namanya belis. Apakah dalam adat perkawinan orang Amarasi ini juga dikenal yang namanya belis, Bapak Kerenis?
2: Iya. Iya. Itu kalau kita sebutkan sebagai belis, itu memang atas kesepakatan juga yang tadi saya katakan bahwa di dalam satu dulang itu menyisipkan penghormatan itu sudah menyebutkan tentang ayat susu ibu. Disepakati misalnya 5 juta atau 10 juta atau tergantung kesepakatan mereka.
1: Mungkin itu, ada tanda-tanda khusus begitu atau yang disepakati begitu. Untuk
2: iya,
1: mungkin ada hewan kah atau mungkin kain kah?
2: Kalau terkait dengan tanda khusus tidak ada. Kecuali yang namanya air susu ibu itu disepakati, dikemas biasanya dalam amplop, kemudian ditempatkan pada dulang penghormatan untuk keluar, untuk orang tua. Jadi itu disatukan. Sedangkan yang namanya kami orang Timur Amarasi itu memiliki marga. Jadi marga itu mestinya kita kenal sebagai pindah marga atau pindah farm.
1: Okay.
2: Dari marga perempuan kembali ke marga laki-laki. Sebagai pengganti dari nona itu, maka keluarga laki-laki harus menyiapkan satu ekor sapi tenak, bukan sapi betina, bukan sapi yang sudah pernah beranak, tapi harus sapi tenak sebagai pengganti dari perempuan itu. Jadi namanya dia keluar sebagai seorang yang akan menjadi keluarga besar dari keluarga laki-laki, satu jiwa keluar dari keluarga perempuan ke keluarga laki-laki, maka penggantinya juga dia harus bernyawa. Penggantinya adalah sapi. Dan itu namanya sapi pindah farm atau marga.
1: Iya. Mungkin ada pengertian tersendiri juga seandainya dalam proses pembicaraan ataupun yang tadi dikatakan bahwa harus pindah marga dari marga perempuan ke marga laki-laki itu harus disiapkan satu ekor sapi tenak begitu.
2: Siap.
1: Jadi, apakah ada jalan-jalan lain begitu selain sapi yang sudah tenak istilahnya begitu?
2: Ya.
1: Atau memang diwajibkan itu, Bapak?
2: Nah, baik. Jadi memang itu sudah menjadi kewajiban untuk satu ekor sapi tenak. Tetapi dalam pembicaraan itu, kalau memang mereka sepakat untuk menggantikan uang, tetapi kalimat itu sebagai pengganti dari sapi. Oh, okay. Tidak bisa menamakan uang. Okay. Karena nanti tidak beralasan.
1: Iya. Dan nanti kembali lagi pada saat proses pembicaraan itu.
2: Iya, benar.
1: Apa yang disepakati, ya seperti itu. Tapi itu, dalam proses pembicaraannya, memang harus mengarah ke situ.
2: Iya, jadi pindah farm itu benar-benar dilakukan sebagai tanda bahwa satu perempuan sudah harus tinggalkan keluarganya, dan biasanya pelaksanaan atau seremoninya itu dilakukan pada saat urusan pernikahan itu selesai seutuhnya, maka perlu diupacarakan di rumah dari perempuan itu sendiri. Jadi lambang atau simbol dari pemindahan marga tadi memang sudah dalam bentuk satu ekor sapi atau penggantinya berupa uang, tetapi pelaksanaan upacara seremonialnya itu dilambangkan atau simbolnya adalah satu selendang disiapkan oleh keluarga laki-laki untuk menyematkan kepada perempuan pada saat itu, dan dengan ungkapan-ungkapan bahasa Timur untuk kepentingan kepindahan perempuan itu dari marga A ke marga B itu betul-betul atas dasar pernyataan adat itu sendiri.
1: Iya.
2: Jadi awalnya kan si perempuan kan sudah punya marga, misalnya marga A.
1: Iya.
2: Kemudian waktu itu dia sebelum itu keluar dari rumahnya, dia menyematkan keluarga perempuan itu menyematkan dia satu selendang atau selempang. Kemudian nanti dengan kata-kata itu dia akan menarik selendangnya dari bahu perempuan itu sambil disambung dengan selendang dari keluarga laki-laki dengan kata-kata bahasa Amarasi. Kemudian mereka akan berjalan keluar dari rumah. Adat kami mengatakan tidak boleh menoleh ke belakang, karena ketika toleh ke belakang rasa cintanya itu sudah berbagi dua, maka akan menjadi tiang garam.
1: Oke, jadi seperti itu. Berarti Sony boleh menoleh?
2: Nggak boleh. Nah, walaupun menoleh itu sama dengan masih belum mencintai benar akan laki-laki itu.
1: Oke, mungkin ada pantangan lain selain hal yang tadi Bapak kasih tahu, ketika menoleh itu otomatis pasti dia belum sepenuhnya mencintai pria yang sudah direstui dengannya. Mungkin ada arti lain dari hal tersebut, Sony boleh liapi belakang Bapak?
2: Iya, memang ada arti lain itu, bahwa logika hidup itu adalah kasih. Pada saat ada penghormatan sekian banyak uang yang diberi sebagai penghormatan dari keluarga laki-laki kepada ayah dan ibunya, maka dimungkinkan kalau dia toleh saja itu pasti dia berpikir tentang apa yang dia memberi.
1: Okay.
2: Kalau 1-2 hari kemudian dia pulang ke rumahnya, rumah ayah dan ibunya, dimungkinkan ayah dan ibunya itu akan menikmati penghormatan yang tadi-tadinya diserahkan, dia akan ambil bagian dari situ. Maka dimungkinkan untuk dia akan celaka.
1: Oh, okay.
2: Karena apa yang sudah diberi, dilarang untuk mengambilnya kembali tanpa kita sadar bahwa itu adalah pemberian kita sendiri. Jadi itu secara adat dilarang. Bila mana, kata bahasa Timur, Amarasi bilang, kapan mana hujan turun ko sututup itu bekas kaki baru boleh pulang datang. Ah, itu okay. Itu kiasan.
1: Iya,
2: tetapi betul. Yang benar itu adalah, jangan sampai lu pulang besok ini lu datang minta kembali Om Belis, lu cari celaka sendiri.
1: Iya. Nah, ada satu hal yang menarik juga ini Bapak, dalam proses beromong ini antara kedua belah keluarga, kedua pihak ini, antara perempuan, pihak perempuan dan juga pihak laki-laki dalam proses beromong itu, ini dalam hal soal Belis ini. Nah, siapa yang memiliki peran khusus atau memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan begitu Bapak?
2: Baik, kalau hakikinya Belis itu yang menentukan semata-mata adalah ayah kandung dan ibu kandung. Itu dalam bentuk air susu ibu, tidak bisa ditentukan siapa-siapa.
1: Iya.
2: Itu hakikinya. Iya. Jadi kalau begitu orang tua kandung mengatakan 5 juta air susu ibu, itu juga yang harus dilakukan. Katakan kalau 50 juta, itu pun juga yang harus dilakukan. Karena sudah memiliki konsekuensi tersendiri. Tidak bisa diganggu-gugat.
1: Okay. Demikian. Iya. Nah, ini ada satu hal juga yang menarik ya Bapak. Apakah adat perkawinan orang Amarasi ini masih tetap dipertahankan setiap tahapannya atau susun delai Bapak?
2: Sampai hari ini masih lestari akan budaya itu, karena sudah dimiliki dan sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup orang Amarasi. Dan dipercaya dia sampai kapanpun itu tetap menjadi milik.
1: Oke. Nah, dalam tahapan yang harus dilakukan itu, apakah tahapan-tahapan itu juga berlaku bagi orang yang bukan dari daerah Amarasi, mungkin dari suku lain begitu, apakah diberlakukan juga tahapannya itu?
2: Itu tetap diberlakukan. Okay. Tetap diberlakukan karena itu adalah adat, dan ada kebijakan-kebijakan tertentu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan adat, nilai hakiki dari adat itu sendiri. Yang mengendalikan semua nilai harga dari adat ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat yang ada di Amarasi itu sendiri.
1: Oke. Nah, bagaimana kalau yang melangsungkan sebuah pernikahan, baik itu pihak perempuan, baik itu pihak laki-laki, tapi merekanya itu bukan tinggal di Amarasi. Mereka memang Amarasi, suku Amarasi, tapi mereka itu tinggal di luar dari Amarasi. Apakah setiap proses tahapannya itu masih berlaku juga bagi orang Amarasi yang tinggal di luar dari Amarasi.
2: Itu apapun terjadi, dia sudah disebutkan sebagai orang Amarasi, dimanapun juga tempatnya, itu wajib mengenakan adat ini, karena normatif daripada perkawinan itu melekat dengan prinsip Amarasi.
1: Oke, baik. Oke, nah dalam proses masuk minta ini, dalam proses ya. Masuk minta ini bagaimana prosesnya, Bapak?
2: Baik, proses pemenangan itu, karena tadi sudah disepakati waktunya, katakan jam 3 sore atau siang. Itu semua dari keluarga perempuan juga siap untuk menunggu, dengan laki-laki juga akan mendatangi tepat waktunya. Biasanya mereka menggunakan istilah juru bahasa atau jubir untuk saling menyapa satu sama lain, menyampaikan niat atau kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati itu untuk pelaksanaannya berjalan seiring dengan kesepakatan sendiri.
1: Oke, kan biasanya yang sering dilihat itu ketika masuk minta ada hal-hal yang harus dilakukan begitu. Ya. Ketika kedua jubir saling berbicara dengan bahasa-bahasa kiasan, ketika disuruh begitu, dipersilakan kepada mempelai laki-laki untuk mengambil mempelai perempuan. Mungkin ada tahapan yang dilakukan di situ?
2: Ya, baik. Jadi, terima kasih. Untuk setelah peminangan itu berlangsung, akan acara terakhir itu adalah dipersilakan kepada calon mempelai laki-laki untuk segera menjemput calon mempelai perempuan di tempat di mana mereka menyiapkan untuk nanti selanjutnya membawa dia pergi keluar untuk memperkenalkan diri kepada semua keluarga yang terkait dalam acara itu.
1: Oke, jadi seperti itu ya Bapak?
2: Iya.
1: Mungkin ada sesuatu yang kalau menurut tradisi yang lain, dari daerah lain itu kan pasti ketika mau membawa nona dari tempat yang sudah disiapkan oleh keluarga perempuan, misalkan di kamar nona dan laki-laki itu pergi menjemput, mungkin sebelum keluar dari pintu rumah ada hal yang dilakukan begitu, mungkin injak beras ataupun ada hal yang dilakukan begitu oleh orang tua perempuan bahwa mereka itu sudah merelakan untuk calon mempelai laki-laki itu membawa anaknya.
2: Baik, jadi memang dari waktu dulu itu ada acara-acara seperti itu, tapi yang saya katakan dari tahun 80-an sampai sekarang sudah kita ya menginovasi ini budaya, dan sampai dengan ketika saudara laki-laki atau calon pengantin laki-laki itu mendatangi rumah itu, masuk ke dalam kamar, biasanya mereka siapkan di kamar, datang kemudian langsung menyampaikan ya sebagaimana biasanya ucapan selamat terhadap kekasihnya, kemudian nanti menjemput kekasihnya untuk berdiri, kemudian ya sebagaimana ini adalah wujud kasih sayang antara mereka berdua, mungkin cium kening, setelah itu melanjutkan menyampaikan kepada semua beberapa orang yang ada dalam kamar itu sebagai orang tua, menyampaikan bahwa saya minta izin boleh membawa calon istri saya untuk keluar untuk memperkenalkan diri kepada semua para tamu keluarga yang duduk dalam acara peminangan itu. Dan setelah mereka keluar, dan sendirinya mereka akan melakukan ciuman bagi semua keluarga yang duduk pada saat itu sebagai pertanda bahwa mereka sudah menjadi keluarga dari keluarga laki-laki atau mempelai laki-laki. Dan untuk itu bagian dari perkenalan juga bahwa mereka dua inilah yang orang tua keluarga semua kumpul dan mengurus untuk akan menjadi suami dan istri kemudian dari itu.
1: Iya. Mungkin ada perbedaan juga untuk adat perkawinan orang Amarasi ini, Bapak, dengan daerah Amarasi yang lain. Mungkin ada perbedaan antara Amarasi Timur ataupun Barat, atau bagaimana, Bapak?
2: Kalau untuk kalangan Amarasi, empat Amarasi sekarang sudah mekar pemerintahannya. Tetapi secara budaya tidak bisa dipisah juga, karena sama jadinya. Sama.
1: Jadi proses tahapannya dalam adat perkawinan menurut orang Amarasi ini tetap sama, baik itu Amarasi Barat, Timur, Selatan, begitu ya Bapak?
2: Sama, sama. Karena kita di Amarasi itu ada dua suku pada umumnya, yang namanya suku Ruis dan suku Kotos.
1: Iya.
2: Jadi Kotos juga sama, Ruis juga sama, yang menguasai empat Amarasi. Dan kita mengenal dia orang Amarasi dari motif-motif orang sendiri.
1: Iya.
2: Karena itu satu motif atau sekian banyak motif tetapi semuanya dari Amarasi, maka itu juga bagian dari orang Amarasi yang tidak bisa dipisahkan.
1: Baik. Oke. Nah, setelah semua tahapan itu selesai, mulai dari perkenalan, kemudian maso minta, nah bagaimana ataupun apakah ada proses yang harus dilakukan juga ketika membawa perempuan ke rumah laki-laki?
2: Okay.
1: Membawa nona ke rumah laki-laki, mungkin dari pihak keluarga laki-laki itu ada penyambutan tersendiri kepada mempelai perempuan, begitu Bapak?
2: Iya, baik. Itu setelah mereka menikah dan acara seremonial tentang pindah marga tadi sebagaimana saya cerita tadi, maka otomatis akan perempuan itu dibawa pergi oleh suaminya ke rumahnya dengan berarak-arakan. Biasanya kita menggunakan tarian Amarasi. Ini zaman sekarang. Tapi kalau yang dulu itu kita mengenal sebagai acara Kwaneon.
1: Kwaneon
2: itu artinya mereka semua mendengung-dengungkan tanda bahwa seorang perempuan sudah harus keluar dari keluarga perempuan, dari marga A menuju ke marga B di kampung mana. Lalu mengapa mereka kwaneon? Bahasanya yang kurang jelas tetapi bunyi-bunyian itu menunjukkan untuk seluruh jagat raya apapun harus tahu dan sadar bahwa seorang perempuan sudah harus diperistrikan oleh seorang laki-laki dan mereka akan menuju kampungnya. Dan untuk itu ada penjemputan-penjemputan dalam bentuk tarian, ada gong, atau ada juga juk menari, lalu mereka berarak-arakan menuju ke rumah dari perempuan sendiri. Dan setelah sampai di rumah perempuan, rumah laki-laki akan dilakukan penjemputan secara langsung oleh keluarga laki-laki, dan yang bisa menggendong laki-laki itu adalah iparnya. Lalu juga perempuan itu juga digendong oleh ipar-iparnya juga. Dan tidak bisa oleh orang lain. Mesti dia punya ipar-ipar.
1: Iya.
2: Yang status dalam keluarga itu disebut sebagai kunyadu.
1: Iya.
2: Nah, kunyadu ini yang punya kedekatan sosial dengan iparnya ini yang baru datang untuk membangun kehidupan sosial, untuk membangun diri bersama-sama dalam keluarga baru ini. Maka mereka dijemput, digendong, dan antar ke dalam rumah. Sampai di dalam rumah, acaranya sebagaimana orang percaya, tentunya berdoa di kamar, bahwa mereka sudah selesai mengurus perkawinan dari anak-anaknya dan sudah ada di rumahnya sendiri. Setelah itu baru mereka keluar karena sudah ditunggui oleh para tamu di rumah dari laki-laki. Maka acara selanjutnya biasanya ada ibadah syukur. Dan ada juga kusuk istilahnya. Biasanya kalau adat itu setelah ucapan syukur atau doa syukuran, maka dilakukan dengan acara kusuk. Kusuk itu menunjukkan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan sudah memasuki rumah tangga baru, ibarat mereka akan berlayar menuju ke pulau, maka mereka perlu diberi bekal untuk sepanjang jalan. Jika ada saatnya mereka sudah merasa haus, boleh mungkin beli aqua untuk boleh minum, atau merasa lapar boleh bisa beli sesuatu untuk makan, untuk melanjutkan perjalanan sampai tiba di sana. Intinya adalah menyematkan uang seberapa yang dimiliki oleh para keluarga, tidak terukur dari besar kecilnya, tetapi seberapa pun yang diberikan secara spontanitas, menempatkan di atas kepala dari perempuan atau laki-laki itu, menunjukkan bahwa kasih yang sempurna adalah betul-betul menempati tertinggi dari seorang manusia. Maka menyematkannya di lidi, tempatkan di kepala dari perempuan atau laki-laki, iya, untuk itu menjadi hak dari yang mendapatkan kusuk itu.
1: Iya, tapi ketika penyambutan oleh pihak keluarga laki-laki ya dalam proses memindahkan ataupun kedatangan mempelai perempuan dan juga mempelai laki-laki di kediaman mempelai laki-laki, dan yang berhak menggendong kedua mempelai itu kan ipar. Nah, bagaimana kalau mereka itu dikatakan belum ada ipar? Mereka berdua ini adalah anak sulung yang membuka jalan untuk adik-adiknya, saudara-saudaranya begitu, dan mereka ini yang pertama yang melangsungkan pernikahan begitu. Apakah memang ada yang dikhususkan untuk menggendong mereka begitu, Bapak?
2: Memang dikhususkan, tetapi atas pertimbangan. Pertimbangannya misalnya begini, yang disebutkan sebagai ipar, misalnya laki-laki punya saudari perempuan pun suami.
1: Oke.
2: Nah, kalau dia sebagai kakak yang pertama, maka dia tidak mungkin ada ipar yang sudah statusnya seperti itu. Maka, dia punya bapak besar, atau dia punya tante besar, dia punya anak laki-laki, itu akan, kan itu juga adalah ipar.
1: Iya.
2: Yang nanti dia juga sebagai ipar, wajib untuk menggantikan itu, dan mereka yang pikul. Tidak bisa oleh semua orang.
1: Iya.
2: Itu pertimbangannya.
1: Nah, dalam proses menggendong itu, apakah mereka juga harus menarik begitu, atau?
2: Pada saat menggendong, ada dua kemungkinan, misalnya. Ya, kalau perempuan itu minta maaf, dia belum hamil, pasti dijaga dengan jalan biasa-biasa. Tetapi pasti ada sukacitanya luar biasa. Kalau sampainya dia belum hamil, laki-laki apalagi, itu pasti ya istilahnya mereka putar tep, menyanyi sambil joget-joget, tapi dia tetap dijaga, tidak boleh jatuh. Kalaupun jatuh pun mereka, dia pasti dibuang-buang, tetapi dibuat-buat apapun, tapi tidak boleh jatuh dari belayan mereka.
1: Oke, jadi seperti itu.
2: Jadi ada sukacita yang ya luar biasa pada saat itu, karena mereka katanya mereka sudah perang dan menang dari peperangan itu dan sudah sampai selamat di rumah.
1: Oke. Baik, Bapak Cornelis, berhubung waktunya juga sudah sangat terbatas ini, mungkin sebagai closing statement juga, harapan dari Bapak Cornelis sendiri terkait dengan kotempun topik ini seperti apa untuk masyarakat NTT secara umum dan juga secara khusus itu untuk masyarakat Amarasi sendiri.
2: Siap. Baik, terima kasih banyak. Terkait dengan adat istiadat perkawinan Amarasi ini, benar-benar ini kita harapkan untuk dimanapun juga orang Amarasi harus memelihara ini sebagai bagian dari hidup karena sudah jadi budaya. Itu. Dimanapun juga tempat, itu sudah mereka tetap memelihara ini dan melakukannya penuh dengan tanggung jawab. Karena itu budaya adalah milik kita sendiri. Dan budaya ini pun juga boleh diadopsi oleh siapapun juga, tetapi berharap kiranya itu jangan sampai mengadopsi tanpa mengetahui asal-muasal atau latar belakangnya, karena nanti bisa beralih makna daripada apa yang kita lakukan. Demikian.
1: Baik. Baik, Bapak Cornelis, terima kasih untuk waktunya di Perempat. Kotong Subawang membanyak juga soal adat perkawinan menurut orang Amarasi. Terima kasih banyak, Bapak Cornelis. Sukses untuk aktivitasnya.
2: Baik, terima kasih banyak juga dan selamat malam.
1: Selamat malam, malam baik, Bapak Cornelis. Malam.

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi yang terletak di sebelah tenggara Indonesia yang berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Timor Leste di sebelah timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah barat. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas 1.192 pulau, 432 diantaranya sudah mempunyai nama, dan sisanya sampai dengan saat ini belum mempunyai nama. 42 pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni. 5 pulau besar di Nusa Tenggara Timur dikenal dengan nama Floba Morata, yang terdiri atas Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata. Provinsi yang sebelumnya memiliki nama Provinsi Sunda Kecil ini resmi menjadi provinsi pada tanggal 20 Desember 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Pada awal diresmikannya Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terdiri atas 12 daerah kabupaten kota. Jumlah ini terus bertambah hingga pada tahun 2019, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota.

0: Mama, pokoknya kalau Ina sebesar, Ina mau jadi artis.
1: Hah? Mau jadi artis? Artis film, sinetron, atau?
0: Mau jadi artis yang sayang anak-anak. Jadi bisa kumpul anak-anak, kok bermain sama-sama. Terus kumpul mainan buat kasih anak-anak lain yang susah.
2: Wah, mantap Nona. Bapak pun anak pun pintar, Le. Masih kecil mas sudah punya cita-cita mulia.
3: Anak-anak punya mimpi, kadang lucu, kadang mengagetkan. Tapi siapa tahu, di balik mimpi itu ada niat baik yang besar. Suara mereka memang kecil, tapi haknya besar.
4: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi

0: Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Nusa Tenggara Timur yang merupakan daerah kering, di mana air dihormati sebagai sumber segala kehidupan. Wai Gere Lewo adalah sebutan dari masyarakat adat Adonara Flores Timur untuk ritual ketika warga berhasil mengalirkan air dari mata air ke kampung. Masyarakat setempat tidak akan meminum air sebelum mereka menyelesaikan ritual Wai Gere Lewo. Air yang belum disucikan dengan ritual dapat membawa malapetaka bagi diri sendiri maupun keluarga. Masyarakat berkeyakinan mereka harus menghormati air yang merupakan jelmaan dari leluhur perempuan. Sehingga yang melakukan ritual adat ini adalah kaum perempuan. Menurut masyarakat Adonara, air dan perempuan wajib mereka jaga dan lindungi karena perempuan mereka anggap sebagai sumber kehidupan.
1: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman, baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB, menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.

0: Bapak-bapak, kakak-adik, saudara semua, selamat malam yang lagi berapa saja dengan berbagai aktivitas ya di malam hari ini. Kali ini, Pak Saudara semua, akan kita hadirkan album legenda untuk temani kotong semua selama beberapa menit ke depan. Tentunya dengan judul Legenda Barong Landung.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Barong Landung.
1: Bok Komang, Bok. Aduh, adi serem gati goban Barong Landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, Bok.
2: Aduh, ento anak ada legenda nih loh, Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal usulnya ada loh.
1: Imi, sekan, Bok. Cerita noin, Bok. Cerita, Bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, kini ceritanya loh.
1: Kengken, Bok.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali, dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapatih yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
5: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
4: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
3: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
6: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
4: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an. yang artinya desa selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
4: Wahai Dinda Kang Ciwe, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
6: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
4: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
6: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
4: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
6: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
4: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
6: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda.

0: percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kau kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka, Maya Denawa, terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana! Jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak. Dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda.
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
4: Jaya Pangus, tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang terima kutukanku ini.
2: Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
4: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Jah!

0: Jaya Bangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jaya Bangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mo'o.
2: Adi ngeleng.
1: Dalam.
2: Cup. Kan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwot ngeleng.
1: Nana, Mo.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jaya Pangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pis bolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pis bolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, baru saja kita dengarkan bersama mini drama yang sudah kita hadirkan untuk bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua. Dan nantinya di tepat pukul 21 ya, atau di jam 9 malam, kita akan masuk dalam acara Basenggol Salam-Salam dan Minta Lagu. Kita tunggu partisipasi dari saudara semua yang ingin bergabung di 0811-3820-1043 ya, sampai nanti di jam 11 malam. Untuk itu kita tunggu partisipasi dari saudara dong semua di malam hari ini.

0: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
1: Aduh kakak.
2: Iya, kenapa mama?
1: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suresmi jadi pengendara.
2: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
1: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
2: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lain.
1: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
2: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
3: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat malam. Kali ini kita masuk dalam acara Basenggol. Salam-salam dan minta lagu sampai nanti di jam 11 malam. Untuk itu, Saudara semua yang sementara dengar kotong di ini malam, ayo gabung untuk meramaikan kotong pu acara di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu. Karena Saudara semua bisa senggol-senggol untuk Saudara dong semua yang ada di alamat masing-masing, dan juga bisa berbagi informasi. Atau buat saudara dong yang mungkin bercerita ya tentang kemana pengalaman nobar Piala Dunia untuk tahun ini. Untuk itu buat saudara semua, beta tunggu partisipasinya di kotong punya lain SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043 dan juga di lain telepon 0380833499. Dengan lagu-lagu yang sudah beta siapkan juga ya untuk Mbak Saudara dong di ini malam yang ingin minta lagu. Untuk itu Mbak Saudara sebuah, beta tunggu partisipasi dari Bapak Mama, Kakak, Adik, Mbak Saudara dong semua di 0811-3820-1043. Dengan lagu-lagu yang sudah beta siapkan di malam hari ini, ada Doben-Doben dari miliknya Demetrio ya, dan juga ada Lu Kenal Veronica Ko. Ada Percuma dari Mita Talahatu featuring Freshly, dan juga ada Om Kobus dengan Kurang Dana. Ada miliknya Dodi dengan Pulang Pagi Racikua dari Freshly. Jadi itulah beberapa nomor lagu yang bisa diminta oleh Bapak Saudara semua. Langsung saja beta terima dulu yang sudah gabung di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong.
1: Iya, Senggol juga. Dengan siapa di mana?
2: Selamat malam, Kakak Ganteng.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Kakak Puadi yang jelek di Parlen, Kakak.
1: Di Parlen ada siapa tuh?
2: Ada deh.
1: Siapa? Oh,
2: Kakak Puadi yang paling jelek di Parlen,
1: oh, siapa nih itu? Bisa tahu, kita tahu tuh orang ganteng di Parlen. Kalau jelek bisa tahu, eh? Siapa?
2: Aduh, Tuhan, saya yang tahu.
1: Siapa nih?
2: Ini dengan cowok gacor, Kakak.
1: Oh, Saka di Parit, ya. Saka, apa kabar?
2: Kabarnya selalu baik, Kakak.
1: Oke, Saka ada bikin apa nih?
2: Ini baru pulang kerja nih, Kakak.
1: Baru pulang kerja. Baik, ya. Oke, Saka mau lagu apa di ini malam, Saka?
2: Yang ada di Kakak Puli. Kak.
1: Di Beta Puli sendiri ada Doben-Doben, ada juga Jaga Beta, ada Lu Kenal Veronica Ko. Ada juga dengan Percuma, ada Om Kobus, Kurang Dana, dan juga ada Pulang Pagi dari Dodi Latu Hari-Hari.
2: Yang mana nih? Biar Jaga Beta saja yang jaga dia.
1: Oke, baik. Silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa?
2: Salam pertama buat single pertama buat kakak yang bertugas, dengan ucapan selamat malam.
1: Iya.
2: Sebentar pulang hati-hati, salam buat orang rumah semua. Termasuk si Ganteng. Terus berikut buat mama yang lagi duduk bercerita dengan ponakan, dengan saudara, dengan ucapan selamat malam. Terus mama Anita Weteta, kakak Fendi Weteta, Bapak Luis Weteta. Mama Dewi Waisa bersama Adik Melantari, Adik Melani sama Mama Tommy, Mama Cantika sama Kakak Ina Fonten, Kakak Tarino Mleni, Kakak Dangkar bersama Papa Maie, terus Papa Miller, Mama Glenn, terus Mama siapa lagi? Mama Rian. Terus kakak Odi, kakak Yuven, kakak Ferdi, kakak Ferry, kakak Dani Fatululi, mama Iwa Fatululi, kakak Lelita Batu Plat, mama Fondi Mutis bersama istri suami, terus kakak John Takari, kakak John Tampung, kakak Melki, terus kakak Reflan Sulamu. Ini opa siapa lagi ada mana? Mana belum?
1: Opa siapa tuh?
2: Opa aku eh?
1: Iya, opa aku.
2: Ya, terus mama Aileen Niki-Niki. Kakak Natalia. Terus mama siapa lagi yang di Wonosobo?
1: Ada Bu Wiga.
2: Oh iya, Bu Wiga. Pokoknya buat semua-semua sekakak.
1: Baik.
2: Shalom.
1: Baik, shalom. Selamat malam untuk beta punya Kakak Sakah yang ada di Parlen. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu Bapak, Kakak, Adik, Saudara semua, kita masih tunggu partisipasi yang ingin bergabung, ingin senggol-senggol dan juga berbagi informasi di 0380833499 dan juga di 0811 3820 1043. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Mbak Senggol, selamat malam. Kak Rogan yang baik hati, tidak sombong, dan rajin menabung dan rajin berdoa.
1: Aduh, terima kasih Bepung Kakak Miller. Aduh.
3: Iya, Kakak sayang.
1: Baik, Kakak Miller, ini ada sibuk-sibuk apa nih?
3: Ini ada duduk sambil menikmati Kakak pung suara yang begitu indah. Terima kasih Tuhan karena beta pung Kakak lagi sehat.
1: Amin.
3: Iya, Kakak.
1: Kakak Miller, ini mau lagu apa ini malam, Kakak Miller?
3: Lu kenal Veronica kok?
1: Wih, mantap. Ini nih.
3: Daripada Kakak baca le.
1: Itu dia, ini baru batul ini. Ini orang bilang orang pantau nih yang ini sudah nih.
3: Betul, betul, betul.
1: Baik, Kakak. Silakan beta punya Kakak Miller mau jalan-jalan
3: ini, sebelum saya lanjut salam, terima kasih Kak Rogan. Tuhan Yesus memberkati Kak Rogan, eh.
1: Iya, amin.
3: Ini dari tadi ini Kak Rogan, di monitor saya ini suara musiknya sangat kecil, voice-nya sangat besar Kakak. Sudah dari tadi tuh Kakak.
1: Oh, sudah dari tadi.
3: Iya Kakak sayang. Baik, saya lanjut salam saya Kakak.
1: Silakan.
3: Yang baru lewat ini Kakak Saka dari Pariti kok.
1: Iya.
3: Kakak terima kasih. Yang berikut lagi untuk Fendi Udi Aceta. Yang berikut lagi ada Kakak Odi di Kua VO. Bung Melki di Camplong. Selamat malam Kakak sayang. Ada juga ini Abang John di Tekari. Kakak Lelita di Batu Plat. Semoga sehat selalu. Yang berikut ada Bapak Ako di Manubelon, Kakak Odi di Kua VU. Selamat malam, salam sehat selalu. Ada Nyong Bes Anak, Putra Kembar, Kakak Melani, Putra Molbar, Bapak Yahuda di Oniko, Bu Menkiuk di Manusak, Mama Del di Lifubatu, Mama France di Nefokoko, dan untuk Mama Erta di Taimaman, dan Mama Marlin di Kota B. Yang lain belupa. Oh ya, buat Bapak Dan di Oen Lasi, Bapak Dion di Hane, Kakak Maie di Panuti, dan Kakak Danker.
1: Baik.
3: Yang lain belupa nanti besok. Oh ya, Kakak Cindy itu. Ini Kakak Dewi Besi.
1: Baik.
3: Yang lain terima kasih banyak Kak Rogan. Tuhan Yesus memberkati. Salam indah penuh santun, Miller Kauses keluarga, Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Salam, salve.
1: Baik, salam, salve. Terima kasih kembali. Selamat malam saja untuk beta pun Kakak Miller. Terima kasih Kakak sudah gabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta terima lagi dulu, masih di layan telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
4: Senggol dong.
1: Selamat Senggol malam, juga, selamat malam. Deng, siapa di mana nih?
4: Dengan Yuven di satu sini.
1: Dengan Bepung Kakak Yuven, apa kabar?
4: Puji Tuhan, kabar baik-baik Kakak.
1: Baik, Kakak Yuven, ada bikin apa ini?
4: Ada duduk minum kopi Kak.
1: Wih, mantap. Oke, baik Kakak Yuven, silakan senggol-senggol untuk siapa oh ini malam.
4: Iya, salam pertama buat Kakak Saka. Makasih atas senggolannya, selamat malam. Terus ini Mama Aileen di Niki-Niki, Mama Anita di Peteta, terus ini Mama Marsa di Satu Leo, Mama Petronella Dohina, Ludwig Atri Otmial Ami Seto Maria, Mama Ima Satu Luli, Mama Glenn di belakang Hotel Sintana, Kakak Ana di Tova Marcel di Kalbar, Tefoni di Mutis bersama kekasihnya, Mama Susana, Mama Dion di Camplong, Bapak Dion di Hane, terus ini Firi di Soe Kampung Aman, Kakak Dani di Satu Luli juga, ini siapa lagi? singkat warung buat semua-semua saja kakak.
1: Baik.
4: Dengan selamat malam, salam kompak-kompak selalu.
1: Iya.
4: Buat kakak-kakak yang bertugas, tetap semangat, chat selalu pulang hati-hati di jalan, titip salam buat keluarga di rumah.
1: Baik.
4: Ada satu pantun.
1: Oh, ada satu pantun.
4: Iya. Baik.
1: Apa itu pantun? Silakan.
4: Tinggi-tinggi pohon pepaya, lebih tinggi pohon kelapa.
1: Cakep.
4: Cantik-cantik nona India, lebih cantik nona Timur.
1: Wih, talal weh.
4: Ya, Cak Rogan, terima kasih, Shalom.
1: Baik, Shalom, terima kasih kembali. Selamat malam saja untuk beta punya kakak Yuven yang ada di Fatu Venu. Terima kasih kakak Yuven. Suka gabung dengan kotong, suka sih dengan pantun ini. Nah, memang betul. Memang nona Timur tuh lebih manis, eh. Baik, terima kasih kembali. Selamat malam untuk kakak Yuven dan keluarga semua yang selalu setia dengar kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu Pak Saudara semua, beta masih tunggu partisipasi di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Beta terima dulu yang sudah gabung lain di kotong punya line telepon. Basenggo, selamat malam.
5: Senggol dong.
1: Iya, senggol juga. Dengan siapa di mana nih?
5: Dengan Bu Ika di Wonosobo, Jawa Tengah. Kabar.
1: Kabar.
5: Kabar baik.
1: Waduh, ini lagi apa nih?
5: Lagi telepon sama Pak Rogan.
1: Karena cuaca hari ini matahari kah atau hujan terus?
5: Lagi super dingin.
1: Berarti sama
5: hujan. Kemarau.
1: Oh, kemarau.
5: Iya, kemarau, jadi musim dingin di sini. Kabar gimana Kak Rohan?
1: Lama banget kali. Iya, ini nih, kotong tunggu Ibu Wiga kok sonde gabung-gabung.
5: Susah masuknya. Tapi masuk ke kamar sebelah.
1: Kalau ke kamar sebelah itu cepat gabungnya ya.
5: Di sini aduh sampai keriting dari awal. Bisa-bisa.
1: Tapi akhirnya bisa ya Bu ya.
5: Akhirnya bisa dong. Kan mau ketemu Kak Rukan.
1: Iya, baik. Ibu Wiga silakan. Mau senggol-senggolnya untuk siapa?
5: Senggol-senggolnya buat Kak Rogan sama tugas selamat malam.
1: Iya.
5: Sangat sehat selalu.
1: Amin.
5: Saya mau lagunya itu. Mm-mm. Lagunya Percuma.
1: Oh, Percuma.
5: Percuma, iya.
1: Baik. Iya, silakan.
5: Salamnya buat Bapak Miller, selamat malam, salam sehat. Bapak Miller yang sekeluarga. Mm-hmm. Terus ada tadi yang tadi ada Pak
1: Yuven.
5: Aduh, ya, Kak Yuven, selamat malam. Mm. Selamat istirahat ya. Terus ada Mama Marsha, Kakak Foni Timotis, Kak Ali di Fatu Leo, Mama Jesse di Lelo Gama, Mama Nana, Kak Aron di Lelo Gama juga. Terus ada Kak John. Kak John di mana, di Kokari.
1: Iya, di Takari.
5: Sama ya. Kak John. Terus ada Pak Bapak Odi di
1: Lofeo. Iya,
5: Lofeo.
1: Iya.
5: Ada Kak Morris, ada Kak Ali di Fatuleo, ada siapa lagi ya? Dewi, Dewi di VOE Sao.
1: Iya.
5: Kak Juven tadi, Kak Melty. Ada Kak Melty, ada Kak Morris di Fatuleo, Kak Reso, Reslan.
1: Iya.
5: Terus semuanya saja panggilan sekitar. Oh, yang ini baru. Yang baru yang di Soe, Niki-Niki.
1: Iya.
5: Ada Mbak, Mbak Rianti.
1: Iya.
5: Selamat saran kenal. Oke, buat semuanya saja.
1: Baik.
5: Malam, selamat malam. Saya tunggu lagunya Kak Rokai.
1: Baik, ditunggu.
5: Oke, terima kasih.
1: Baik, selamat malam. Terima kasih untuk beta punya Bu Wiga di Wonosobo. Terima kasih untuk beta punya Bu Wiga sudah meluangkan waktu untuk gabung dengan Kotong di Kota Kupang. Untuk itu masih di Kotong pun lain telepon di 0811-3820-1043. Mbak Senggol, selamat malam. Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
6: Jadi mata di ketelinga perempat selalu di hati.
1: Iya. Bapak Dion, apa kabar?
6: Kabarnya baik-baik, kakak sayang.
1: Wah, ada bikin apa nih Bapak Dion?
6: Ada pantas suara perempat.
1: Waduh, mantap. Baik Bapak Dion, silakan. Senggol-senggol untuk siapa di ini malam?
6: Pertama buat Bapak Miller. Selamat malam, terima kasih atas senggolannya. Kedua, ada juga Kak juga, ada Bapak dan Inlaki, ada juga Abang Don Campang, Abang Don Petari juga, ada Kata juga yang tadi lewat juga, ada Du di Molte, ada Dani di Satu Yuli, Siri di Kembu Soe, ada juga Mama Aizmi Niki-Niki, Mama Ima di Satu Yuli juga, ada Mahdi juga, ada Melani, ada ada Ella di Alak, ada Dewi Joesal, ada Tari Joelowo, ada juga Mandro, ada Udi di Popsi juga, ada Bapak Milki di Tampang juga, ada Bapak Maia juga, selamat malam Bapak Maia. Pantai Negara sudah ada juga Bapak Mikir yang masih bertemu semua kakak. Ada tak lupa juga Putra Nawan bersama kita sini. Salam, selamat malam buat kakak yang bertugas. Selamat bertugas. Salam Bapak sayang.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Bapak Dion yang ada di Hane. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Sudah salam singkat untuk Mbak Saudara dong semua. Untuk itu masih di Kota punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Senggol dong.
1: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
3: Selamat malam Kakak Rogan.
1: Iya, baik. Untuk beta punya Kakak John bisa kasih kecil itu monitor radio kok.
3: Sudah kok Kakak.
1: Belum nih.
3: Oh iya tuh.
1: Kasih kecil dulu. Nanti suara habis telepon baru kasih besar lagi.
3: Sudah kok kakak.
1: Halo. Masih nih. Iya kakak. Ini kotong masih bapak dengar kotong pun suara sekali nih. Masih bapak pantul. Kasih kecil saja dulu. Nanti sudah, setelah ini baru ini.
3: Sabar kakak.
1: Ini soalnya ada perubahan ini. Tolong. Kasih kecil atau jauh sedikit mungkin.
3: Sudah baca sudah kakak.
1: Oke, baik. Kakak John, apa kabar?
3: Kabar baik. Ini kakak Rogan, sebaliknya kakak Rogan.
1: Kabar baik juga.
3: Oh iya kakak.
1: Baik, kakak John silakan. Mau senggol untuk siapa?
3: Salam yang pertama buat Opa Miller, kalau saya yang punya Kura, Om Dan yang punya Inlasi. Ini kakak John yang punya Campong bersama kakak Milky. Ini Opa Miller, ini kemarin ada supir yang dari mana, Lili itu, dia cuma dia kau se, dia pun nama ini, siapa kau se, sudah lupa dia pun nama, jadi dia ada kenal Opa Miller, jadi beta suruh sampai, kalau dia pulang sampai Kupang, nak ketemu Opa Miller, nah, tolong salam sama Opa Miller. Kan kemarin dia yang datang ke Surumbahan untuk ini sumur bor di sini kakak. Terus ini kakak pun yang punya Mutis, ini Mama Jis yang punya Lelogama, terus ini kakak Fendi yang punya ini Oteta, Ibu Wijati yang punya Wonosobo, makasih atas senggolannya, Mbak Isila yang punya Sumate, terus ini Mama Anita yang punya Oteta, kakak Firdi yang punya Soe, Om Dan yang punya ini Bapak Dion yang punya Hane, makasih atas senggolannya. Mama Cantika yang punya Kuanino, kakak Dani yang punya Fatuluri, terus ini kakak Lilita yang punya Batu Plat, Tari Nomlin yang punya Elbo, Mama Aileen yang punya Niki-Niki, kakak Kudi yang punya Kofeu, kakak Irni yang punya Nevo Nono. Singkat korang semua saja kakak Rogan.
1: Iya.
3: Yang terakhir buat kakak Rogan, sabar terpulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat, makasih, shalom.
1: Baik, shalom, selamat malam untuk kita pun kakak John yang ada di Takari. Terima kasih kakak John, sudah gabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Baik saudara semua, langsung saja kita hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk temani Kotong semua di ini malam.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan

0: Bapak mama kakak adik bapak saudara semua, baru saja beberapa nomor lagu kita hadirkan untuk teman bapak saudara semua di malam hari ini. Tentunya di Pro 4 RRI Kupang untuk temani kotong semua biar lebih semangat lagi untuk terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu bapak saudara semua, kita masih tunggu partisipasi dari bapak mama kakak adik dong semua di ini malam. Yang ingin bergabung, ingin senggol-senggol, berbagi informasi, atau juga yang mau minta lagu-lagu daerah, beta tunggu partisipasinya di malam hari ini tentunya di 0380 833499, dan juga di kotong punya line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Untuk itu bapak saudara semua, langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung lagi di kotong pung line telepon. Oke, bisa dicoba lagi ya untuk bapak saudara dong semua yang ingin bergabung, ingin salam-salam, ingin berbagi informasi ataupun juga dengan lagu-lagu di malam hari ini, karena masih ada doben-doben miliknya Demetrio, dan juga ada Pulang Pagi Om Kobus Kurang Dana, Racikua dari Freshly, ada juga Toton Kribo dengan Ambon Manise, dan ada Beta Bisa Gila ya dari Abu Lado. Untuk itu bapak saudara semua, langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung lagi di kotompung line telepon. Mas Engo, selamat malam.
1: Selamat malam Karoga.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
1: Mama Jelo.
0: Dengan Mama Jelo, apa kabar Mama?
1: Tuhan, sehat selalu bersama keluarga, cuma angin dan dingin sekali.
0: Ini memang cuacanya semua hampir di wilayah-wilayah lain juga sama ya Mama Jessie ya?
1: Ya.
0: Baik Mama Jessie, baik silakan. Mau lagu apa nih?
1: Terakhir ya, Abu Lado itu.
0: Yang mana tuh?
1: Yang terakhir tadi.
0: Beta Bisa Gila.
1: Ya.
0: Baik, silakan singlenya untuk siapa?
1: Buat Karogan, semangat selalu, pulang hati-hati jalan, tiba di rumah dengan selamat. Berikut buat Mama Selmita di Nelpaki bersama Bapak Pip, ada Mama Pasir Panjang Osau, Harus Kenaan, ada Kak Joy Kalina, ada Natalia di Tekari, Abang John, ada Natalia di Tuli-Tuli, ada Yvonne Memarsya, Kak Udi, Kak Kiri, Mama Anita Matati, Bapak Louis, ada Mama Aprilia di Labat yang sudah lama menghilang, Bapak di Nekopoko juga, Sepuni di Mutis, ada Ma Andro, Kanana, dan ada pemilik di Camplong, Bapak Miller, Bapak Endang, Komen, Bapak Loseram, dan saudara di dalam kamar ada Bapak Meki, Bapak Minggus, Bapak Doni, Bapak Felix, dan semua yang lagi pantas. Selamat malam, salam sehat buat semua.
0: Iya.
1: Terima kasih Karogan.
0: Baik, shalom. Terima kasih, shalom. Selamat malam untuk Mama Jessie yang ada di Lelogama. Terima kasih Mama Jessie sudah bergabung bersama Kotong di malam hari ini. Selamat malam untuk Mama Jessie dan keluarga semua sah yang selalu setia untuk terus dengar Pro 4 RRI Kupang. Masih di Kotong lain telepon. Mas Engo, selamat malam.
2: Halo. Halo, selamat malam Kak.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana?
2: Balik lagi dengan anak gacor Kak.
0: Dengan siapa?
2: Anak gacor di Parlen
0: Kak. Saka, bagaimana? Ada informasi kalau salam-salam beta mohon maaf biar kotong kasih waktu untuk orang
2: bisa,
0: lain.
2: Bisa disalam-salam juga kami minta lagu
0: saya. Mohon maaf kalau untuk lagu juga kayaknya sonde ya untuk Kakak Saka ya. Baik, terima kasih Kakak Saka, selamat malam, shalom. Baik, untuk itu Kakak Saka ya, sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Ya, jadi untuk Kakak Saka kalau ingin gabung lagi, kalau memang ada informasi-informasi penting yang terupdate, mungkin bisa. Tapi kalau untuk gabung lagi minta lagu, mohon maaf ya. Karena tadi sudah minta lagu toh untuk Kakak Saka ya, kasih tinggal untuk yang lain juga Kakak Saka. Baik, terima kasih beta, langsung saja terima lagi di Kotong punya lain telepon. Mbak Sengo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan orang hati saya, Kak.
0: Iya, baik. Untuk Foni bisa kasih kecil monitor radio kok.
3: Iya, Kakak.
0: Kasih kecil saja dulu. Nanti setelah habis itu baru kasih besar kembali ya, biar kotompung suara ini sonde bapantul, biar orang di rumah dong tuh dengar kotompung suara jelas.
3: Oh iya Kakak, sudah kata Kak.
0: Baik, oke. Kakak Foni apa kabar?
3: Puji Tuhan kabarnya selalu baik-baik
0: Kakak. Iya, baik Kakak Foni, ada pikir apa nih?
3: Lagi pantau Pro 4 Kakak.
0: Baik, kalau pantau baik. Kalau begitu mau lagu apa?
3: Yang pertama saya kakak.
0: Yang pertama. Oke baik silakan. Senggolnya untuk siapa kakak Foni?
3: Oke, salam yang pertama kakak yang bertugas tetap semangat.
0: Mm-hmm.
3: Terus ada suami juga lagi di Amnuban. Selamat malam.
0: Ya. Yeah.
3: Terus ada Mak Jesse yang baru terlalu tiga.
0: Mm-hmm.
3: Ada kakak Sato. Ada kakak Yufin Mama Marsa. Ada Ibu Lisa. Ada kakak-kakak juga, ada kakak Odi, ada Mama Anita, ada kakak Mami juga, ada kakak Dan, ada kakak Yelci, ada kakak John, ada kakak John Pesari juga,
0: mm-hmm.
3: Ada kakak Redlam, ada Tarinan Lini, ada kakak Herman, ada kakak Dio, dan kakak Dan. Terus ada Bapak Komunikasi, Bapak Komunikasi, Bapak
0: Komunikasi,
3: Bapak Komunikasi, Bapak Komunikasi,
0: baik, shalom, terima kasih, selamat malam untuk beta punya kakak Foni yang ada di Motis. Terima kasih kakak Foni, sudah gabung, sudah senggol-senggol untuk basaudara semua. Jadi kalau untuk basaudara doang ingin gabung, kalau memang sementara pantau, nanti ketika sudah bergabung ya di kotompo line telepon, bisa sedikit kecil saja dulu eh, supaya kotompo suara ini sonde bepantul, biar orang-orang di rumah tuh dengar kotompo suara jelas. Nanti su habis kasih mati telepon, baru kesenai kembali volume. Baik, terima kasih ya untuk kakak Foni Dimutis. Atau mungkin juga karena tadi seperti pemberitahuan dari kakak Miller ya, bahwa memang ini untuk lagu kecil ya. Jadi mungkin karena kecil itu, jadi kalau gabung pasti pikir kecil juga. Ternyata kotong suara besar. Terima kasih ya untuk kakak Foni yang ada di Mutis. Terima kasih sudah bergabung dengan kotong di ini malam. Beta terima lagi dulu yang sudah gabung lagi di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
4: Senggol dong.
0: Senggol selamat juga, malam juga. Ini dengan BMK Kak Joy, kok?
4: Betul sekali, kata Rogan.
0: Kakak Joy, apa kabar?
4: Kabar selalu baik-baik, Kak Rogan.
0: Baik, ini final nanti mau nonton di mana nih? Final Piala Dunia nih, Kakak Joy.
4: Tetangga Kak Rogan.
0: Bagaimana?
4: Nonton di tetangga Kak Rogan.
0: Oh, nonton di tetangga. Ada nobar, kok, nonton bareng.
4: Iya Kak Rogan, soalnya saya punya apa itu Kak Rogan, saya punya grup itu belum kalah Kak Rogan. Cuma kalau dong main-main Kak Rogan berhasil dengan dong penglawan itu bisa-bisa dong kalah Kak Rogan.
0: Tapi yakin ya, tapi kalau yakin soalnya kalau Argentina juara nanti.
4: Saya yakin Kak Rogan, tapi kalau dong main-main Kak Rogan sama ke baru-baru kemarin dong main
0: lawan Inggris.
4: Inggris itu Kak Rogan. Bisa-bisa dong kalah juga Kak Rogan.
0: Iya, baik.
4: Karena tapi awalnya itu Kak Rogan sampai menit berapa itu?
0: 85 baru dong kasih gol ya. Gol balasan.
4: Iya, gol balasan itu. Jadi kalau Kak Rogan, maka dong bisa out juga.
0: Baik, yang penting kotong optimis saja dulu ya. Argentina menang. Oke, baik.
4: Argentina menang, Kak Rogan.
0: Amin. Baik. Untuk itu Kakak Joy, silakan Kakak Joy. Mau senggol-senggol untuk siapa?
4: Ya, makasih Kak Rogan. Awalnya buat Kak Rogan dulu, yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Sebentar pulang hati-hati Kakak, soalnya
0: dolar
4: dan kota di rumah. Terus yang pertama buat Lina di Pasuli Utenga bersama Mama dan keluarga semua. Terus buat Bapak Ola, terus buat Bapak Alosera, juga, terus Lelokama, Mama Abdi Miki-Miki, Mama Anita Weteta, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Mama Sima, Bapak P.U. di Kano, Bung Retro, terus buat Abang John di Tekari, selamat malam, Abang John.

Terima kasih Kakak Joy sudah gabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang ini malam ya. Selamat malam. Tentunya yang bersaudara semua nantinya akan nobar ya, nonton bareng Piala Dunia karena ini memang sudah terakhir ya. Tapi masih ada pertandingan untuk mencari juara 3 dan juga 4 antara Inggris dan juga Perancis ya. Dan untuk itu pastinya Kotong harus ya istirahat banyak ya untuk jaga kondisi badan, apalagi untuk saudara semua nantinya akan nobar ya. Kotong tahu bahwa ini cuaca Kota Kupang ini semakin malam semakin dingin ya, bukan soal tentang dinginnya saja tapi disertai dengan angin ini yang waduh. Tapi namanya kalau Kotong mau nonton bola pasti sonakan rasa dingin, apalagi kalau Kotong punya negara yang masih lolos ini. Tapi kalau negara-negara yang sudah pulang, aduh ini pasti banyak bilang, Kotong tidur sasudah kok siapa-siapa mau juara, nah dong purus aku Kotong punya negara sudah pulang. Tapi sonde begitu juga, mau siapapun yang lolos tentunya harus ada dukungan ya. Mungkin karena negara itu bukan Kotong punya ini, tapi mungkin salah satu pemain dari Argentina ataupun Spanyol, ada pemain-pemain di Kotong pun klub yang Kotong suka, nah dia dukung sa son papa. Untuk itu Pak Mama, Kakak, Adik, Pak Saudara semua, sambil Kotong tunggu yang ingin gabung di malam hari ini, ingin berbagi cerita tentang nonton bareng seperti apa. Apakah memang ini tahun ini lebih meriah atau 4 tahun lalu yang masih nonton di rumah sendiri, tapi untuk ini kali, waduh, nonton di tempat-tempat yang ada nonton bareng seperti di TVRI atau di mana saja. Mungkin ini waduh ya. Jadi untuk Pak Saudara dong semua juga yang sementara mendengarkan, nanti ya di RRI Kupang nanti akan ada nobar ya, nonton bareng final Piala Dunia 2026 nanti di jam 3 pagi. Jadi kalau yang mau nonton ayo datang di halaman RRI Kupang ya. Jadi mungkin yang deka-deka seputaran Fontaine, Oibobo ya, Oiba yang dari bawah ya. Jadi yang ingin nonton mungkin agak jauh ke sana ya, datang nonton di RRI karena akan ada nobar ya. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, sambil Kotong tunggu yang ingin bergabung di malam hari ini, langsung saja kita kasih dulu beberapa nomor lagu yang sudah diminta oleh Bapak Saudara dong semua.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak bola dunia.

mendengar kata lama lera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang lama lera dalam menangkap ikan paus. Lama lera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat lama lera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa lama lera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, kampung Lama Lera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak mama bos saudara, kampung Lama Lera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lama Lera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang, serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal, sangat menantang kehidupan orang Lama Lera. Kebiasaan masyarakat Lama Lera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang, perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lama Lera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lama Lera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lama Lera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lima. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lama Lera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling, dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamafa. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamafa. Lamafa nantinya akan berdiri di ujung perahu dan untuk menikam paus lamafa akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus.
Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai Lamalera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat Lamalera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di Lamalera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi Lamava. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda Lamalera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamalera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamalera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lamalera.

0: Bapak, mama, kakak, adik, bos, saudara semua masih di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu. Baru saja Fitri dari miliknya Toton Karibo ya. Untuk itu bos saudara semua, selamat malam saja yang masih terus bersama Ketong di Pro 4 RRI Kupang. Yang belum sempat bergabung, ayo gabung di malam hari ini. Apalagi tadi sudah Basenggol, ingat gabung kok Senggol Pal ya. Untuk itu pak saudara semua, kita masih tunggu di 0380833499 dan juga di 0811 3820 1043. Dan kali ini langsung sah beta terima dulu sapa lengsu gabung di kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
1: Selamat malam Pak Rogan.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Ferdi Merdeka.
0: Dengan Ferdi Merdeka. Apa kabar Kakak Ferdi?
1: Kabar baik Kak Rogan.
0: Baik Kakak Ferdi, ada bikin apa nih?
1: Lagi tangsel nih, larusan santap.
0: Baik. Oke, okay, Kakak Ferdi mau lagu apa nih? Masih ada
1: milik
0: di Bepung.
1: Om Kobus.
0: Om Kobus ya, kurang dana ya. Ada nih.
1: Iya.
0: Oke, baik silakan yang Kakak Ferdi mau senggolnya
1: siapa? Yang sabar. Pertama buat Rogan, selamat malam saya bertugas. Terus ya senggol yang pertama buat Kak Saka di Teriti, selamat malam. Kak Milky Samplong, Kak John Samplong, Kak John Sakari.
0: Iya. Yeah.
1: Odi Koseu. Poni Muti. Kak Dani Satululi. Joyce Molteng. Bapak Aloseran. Kak Dion Aneh. Terus buat Kak Dani. Satu lagi yang di. Belah di kota.
0: Iya, Kak Dani di Fatululi.
1: Iya, sudah Kak.
0: No, sudah?
1: Iya. Terus Mama Ima. Kak Jesse. Mama Jesse yang di Lelogama. Pokoknya semua saja Kak.
0: Baik.
1: Rogan. Selamat malam.
0: Iya. Baik, itu saja Kakak. Baik, terima kasih untuk Kakak Ferdi di Merdeka. Salam singkat saja untuk bos saudara semua yang sudah bergabung di Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu kita masih tunggu ya partisipasi dari Mama Kakak Dedong yang ingin gabung, ingin salam-salam atau yang ingin berbagi informasi di malam hari ini. Beta bacakan dulu di line WhatsApp. Senggol dong malam Karogan, mau salam sapurata sah buat semua yang lagi dengar Pro 4. Untuk Karogan Shalom. Terima kasih untuk Ibu Resmi Bin Laka Penfui yang sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Selamat malam Mama dan keluarga semua ya. Terima kasih karena sudah mendengarkan Kotong Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu saudara semua, beta masih tunggu di 0380833499. Untuk saudara dong semua yang ingin bergabung di malam hari ini, ingin senggol-senggol, ingin berbagi informasi atau juga yang ingin minta lagu, beta masih tunggu partisipasinya di malam hari ini ya. Jadi untuk saudara semua yang sudah beristirahat ya, selamat malam, selamat beristirahat juga. Dan jangan lupa untuk saudara yang masih dengan aktivitasnya di malam hari ini, selamat malam, semangat terus ya untuk melakukan berbagai aktivitas. Meskipun ya ini sudah larut malam ya, sudah jam 10 ya, lebih 18 menit, tapi Kotong harus tetap semangat. Untuk itu saudara semua, sambil Kotong tunggu yang ingin bergabung di malam hari ini, langsung sah beberapa nomor lagu yang akan kita hadirkan untuk temani Kotong semua.

saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timur memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Pak, Saudara semua masih di Basengol. Salam-salam dan minta lagu, baru saja lagu TBTB ya. Lagu TB. Beta kasih untuk Pak Saudara semua di malam hari ini untuk bikin kotong lebih semangat lagi. Jadi kalau orang Belu, Malaka dengar lagu TB pasti, aduh, ini rasa-rasa kayak kotong mau bangun kok TB sesudah. Ya, untuk itu Pak Saudara semua, beta masih tunggu partisipasinya di malam hari ini. Di kotong punya line telepon, SMS, dan juga WhatsApp ya, sampai nanti di jam 11. Untuk itu selamat malam saja untuk Pak Saudara semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang, dan juga yang sementara dalam perjalanan ya dari luar kota menuju kota Kupang atau kota Kupang menuju luar kota, untuk selalu berhati-hati ya, jalan jangan usah terlalu ngebut, fokus jalan pelan-pelan saja, yang penting Kotong bisa sampai di tempat tujuan. Kalau memang rasa sudah mau mengantuk ya, mungkin bisa singgah di kios atau apa yang ada jual kopi ya, duduk istirahat, minum aqua, minum air ya, maksudnya minum air putih, terus ada kopi, warung-warung kopi, bisa istirahat kok. Kotong minum ambil kopi biar mata terang, suara agak enak, baru ya Kotong lanjut. Jadi jangan terlalu paksa bahwa Kotong terlalu mengantuk, tetap paksa bahwa oto ya, jangan. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, beta masih terus tunggu partisipasi yang ingin bergabung di malam hari ini di Kotong punya Pro 4 RRI Kupang.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Basenggol, salam-salam dan minta lagu. Kita masih tunggu partisipasi dari Pak Saudara dong semua yang ingin bergabung di malam hari ini ya. Kita masih tunggu kebersamaannya di Pro 4 RRI Kupang ya. Selamat malam saja untuk kita punya Mama Anita yang ada di Oeteta ya, malam hari ini sementara mendengarkan Pro 4 RRI Kupang. Selamat malam Mama, apa kabar roh? Dan juga untuk kita punya Pak Saudara dong semua juga yang masih terus ya bersama Kotong di Pro 4 untuk malam hari ini dengan lagu-lagu yang masih terus akan kita hadirkan untuk temani Pak Saudara dong semua. Dan untuk itu Pak Saudara semua, masih ada beberapa nomor lagu yang masih bisa diminta oleh Bapak Mama Kakak Ade dong ya. Di antaranya ada Ambon Manise dari miliknya Toton Karibo featuring Novia Bakhdim, dan juga ada Jackson Seran, dan juga ada gitar Spanyol ya dari Lorenzo Amaunut ya, untuk temani Kotong semua di malam hari ini. Mungkin ya karena gitar Spanyol ya, Spanyol lolos di final ya, nanti akan berjumpa dengan Argentina. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, langsung saja kita terima dulu yang sudah bergabung di ini malam. Basenggol, selamat

0: lapar lagi.
1: Oh begitu. Nanti lapar malam makan lagi.
0: Nggak bisa tidur nanti kalau lapar malam.
1: Oh begitu. Ini makan jam begini. Ini jam-jam orang semua tidur sudah di pulau kasur. Ini bunda pun baru makan nih. Nah masih serius sudah lapar bunda.
0: Iya, enggak lapar.
1: Baik, berarti bunda ada diet ini ya.
0: Diet atau tambah?
1: Diet atau tambah apa ya? Tambah ke kiri
0: tambah
1: dan kanan.
0: Bola kaki.
1: Baik bunda. Baik bunda.
0: Lagu boleh?
1: Lagu boleh, ada Ambon Manise dan juga gitar Spanyol.
0: Ya udah gitar Spanyol aja.
1: Oke baik, silakan bunda.
0: Oke. Lagu ini aku titipkan untuk Mama Rian, Om Edu Lake, Mama Glenn, lalu Mame Ridetan, Mame Relatif, Manona sama Ama Benja, Opa Emi Hermindo, lalu Mat Malam juga untuk Dewi Osao, Paman Dandi sama Bibi Salma, lalu ada ke Om Endang, Opa Men, Kak Benji Oteta, Mama Tati, Mama Anita, Bapak Lulis, Bapak PU, Bung Sondri, lalu Mat Malam juga untuk Mbak Natalia di Toli-Toli, lalu ada Ko Joni juga, terus buat, aduh siapa lagi? Kak Mamarlin, Bapak Charles Kota Bes, Maharlan Lelo Boko, Ma Francene Fokoko, Ma Jesse sama Oma Amni Fupureni di Lelo Gama. Lalu Mat Malam juga untuk Kak Alina sama Kak Joy di Molteng. Lalu ada Kak Yuhan Kai sama Kak Marsa. Terus buat, siapa lagi? Bapak Melki, Bapak Alteran, Bapak Saka. Dan semua sesudah kak.
1: Iya.
0: Baik. Oh iya, lupa ibu badan tuan yang lagi pantau sama Ani yang ada di kompleks pertanian Ernona.
1: Baik.
0: Untuk semuanya selamat malam aja. Buat Karogan, mat malamat bertugas. Sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan dan dilindungi Bunda Maria.
1: Amin.
0: Karogan, mau nanya nih.
1: Karmana Bunda?
0: Foto bareng ini nonton bareng itu jam 3 pagi atau jam 3 sore?
1: Jam 3 pagi. Kalau jam 3 sore itu pertandingan tidak tahu itu pertandingan. Jam 3 pagi.
0: Iya. Oke, aku nanya itu aja.
1: Baik, siap okay, Bunda. Iya. Baik, terima kasih Bunda. Selamat malam. Jadi untuk Bunda itu jam 3 pagi ya, bukan jam 3 sore. Jadi kalau untuk Bunda masih bangun nanti jam 3 bisa datang ya di halaman RRI Kupang untuk nonton bareng Piala Dunia. Karena ini finalnya ini memang ini lebih ke orang-orang Barcelona sih ya, karena Argentina berjumpa dengan Spanyol. Waduh, ini bukan singgung. Baik, untuk itu saudara semua masih di 0380833499 untuk Pak Mama Kakak Ade dong semua yang ingin bergabung ya, untuk senggol-senggol berbagi cerita ataupun juga yang mau minta lagu-lagu daerah ya, yang mungkin mau lagu Sabuko, lagu Manggarai, lagu Belu, lagu Soe, dan masih banyak lagi. Untuk itu Pak saudara semua sambil kotong tunggu yang ingin bergabung. Ini tapi sudah di akhir juga nih ya. Jadi untuk Pak saudara semua terima kasih banyak yang sudah meramaikan kotong pu acara di malam hari ini. Tentunya di Basenggol ya, dari jam 9 sampai dengan saat ini di pukul 22:54 atau jam 10:55. Terima kasih banyak untuk buat saudara dong semua. Sebelum beta mengakhiri, beta terima dulu yang sudah gabung lagi. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong.
1: Iya, Senggol juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan orang Camplong.
1: Dengan orang Camplong. Ini juru kunci kok, Kakak Milky.
2: Iya, dia ada pegangan kunci.
1: Oh, begitu. Mau tutup pintu sudah ya, nih.
2: Iya, tutup pintu.
1: Ah.
2: Ini karena baru pulang gacor juga.
1: Aweh, mantap nih. Gacor di mana?
2: Di Oenaik.
1: Di Oenaik.
2: Tempat wisata.
1: Baik. Oke, silakan Kakak Milky yang pegang kunci, silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa?
2: Kita mati senggol dengan Bunda Asmi yang baru lewat.

0: Bunda Natalia, Tuli-Tuli, Bapak Miller, Bapak Louis, Bapak Peru, Mama Tati, Mama Anita, Kakak Saka. Oh ya, Bujang kok? Oh,
1: yeah.
0: Bujang. Bapak Louis, adik Melani, Lelita, mengantuk lagi. Mungkin itu saja kak.
1: Okay.
0: Sama Dota. Mama Jesse Lelogama, Kakak Joy Molteng, Kakak Firdi Paijo, Kakak Dani, Patululi, Kakak Poni Mutis, Mama Aileen, Bapak Dan Andasi, Bapak Dion Hane.
1: Baik.
0: Mungkin itu.
1: Siap.
0: Besok pagi atau apa baru lanjut yang
1: baik.
0: Teman-teman yang lain.
1: Oke, terima kasih untuk
0: terima kasih Kakak Dateng,
1: Kakak Milky. Oke, dan terima kasih untuk Kakak Milky yang ada di Jamblong. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Untuk itu Pak Sudara semua, terima kasih banyak untuk Pak Sudara yang sudah bergabung di malam hari ini dan yang belum sempat gabung. Masih ada resok untuk bisa gabung lagi dengan Kotong di Perompat RRI Kupang. Selamat malam dan terus bersama Kotong di Perompat RRI Kupang.

Apakah Anda tahu bahwa setiap kali kita mendongeng untuk anak-anak kita sedang membangun lebih dari sekedar kenangan manis? Ya, benar. Kita sedang membangun jembatan literasi yang kuat. Dongeng tidak hanya menghibur, tetapi juga memperkenalkan anak-anak pada dunia kata-kata, membantu mereka mengenal huruf, kalimat, dan akhirnya membaca dengan lancar. Setiap cerita yang kita baca bersama mengajarkan lebih dari sekedar nilai moral. Dongeng juga membuka dunia baru, memperkenalkan kosakata baru, dan merangsang imajinasi mereka untuk berpikir kreatif. Melalui dongeng, anak-anak belajar memahami cerita, mengenali pola kalimat, dan berinteraksi dengan dunia literasi sejak dini. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting untuk perkembangan keterampilan membaca dan menulis mereka. Jadi, mari kita teruskan kebiasaan mendongeng ini setiap hari. Dengan setiap halaman yang kita baca, kita tidak hanya memberikan hiburan, tapi juga membuka pintu pengetahuan yang akan membantu anak-anak kita tumbuh lebih pintar dan kreatif. Dongeng, jembatan literasi untuk masa depan mereka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya selalu mencoba untuk mengubah kemalangan menjadi kesempatan. John Rockefeller.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Kamu selalu melewati kegagalan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Mickey Rooney.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar berakhir sudah tugas, kami menemani Bapak Mama, Kakak Ade, Nyong Nun sepanjang hari ini. Jumat 17 Juli 2020. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT mengudara pada frekuensi 104,3 MHz kembali menemani bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona di hari Sabtu 18 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

104 Rari Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna. Salam jumpa kembali di hari ini. Kembali lagi Beta Feli hadir menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dalam rangkaian Sesando Pagi edisi ini hari Sabtu 18 Juli 2026 dari jam 5 pagi ini sampai jam 11 siang nanti. Bapak Mama, Bapak Saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak Mama, Bapak Saudara rombong aktivitas. Abis ini masih ada renungan pagi dan lagu-lagu pujian yang akan mengantar kita memulai ini hari dengan ucapan syukur. Selamat mendengarkan.

34 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari."

Shalom, selamat pagi. Salam jumpa dalam kasih Kristus, Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 4 Kota Kupang dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam renungan pagi pada pagi hari ini bersama saya Tabita Blegur, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Kupang. Pagi hari ini saya mengajak Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong untuk kita teduh sejenak di hadapan hadirat Tuhan, menghampiri Tuhan di dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi, Bapa yang mencintai, terima kasih buat pagi yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan boleh menuntun kami di sepanjang malam hari yang indah. Kami tidur dengan tenang, dengan tanpa sadarnya. Dan pagi hari ini, Tuhan boleh membangunkan kami, mengizinkan kami ada di hadirat-Mu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami sekalian, baik hamba yang menyampaikan firman Tuhan maupun Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong, warga Kota Kupang dan sekitarnya yang mengikuti siaran pada pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap, ya Allah. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa. Amin. Baik Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan Yesus, pada pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian firman Tuhan. Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema bagi kita, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil adalah inti kerendahan hati bagi orang Kristen. Yang diajarkan Yohanes Pembaptis adalah panggilan untuk menomorsatukan Kristus dan mengesampingkan ego, serta memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, bukan mencari pengakuan diri sendiri. Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini ada dua hal penting yang perlu kita renungkan dan pelajari bersama, yang kita perlu pelajar dari Yohanes pasal 3 ayat 30. Hal yang pertama bagi kita adalah keutamaan Kristus. Keutamaan Kristus, ia harus makin besar, bertambah atau besar. Itu berarti bahwa Yesus adalah pusat pelayanan dan kehidupan, dan fokus utama bukan popularitas diri, melainkan memastikan bahwa Kristus dikenal dan dimuliakan dan bertambah besar dalam hidup kita dan melalui kita. Hal yang kedua menyangkut dengan aku harus makin berkurang atau makin kecil. Aku harus makin berkurang dan makin kecil. Ini melambangkan tentang kerendahan hati. Hal ini diajarkan kepada kita untuk mematikan ego, kesombongan, dan ambisi pribadi. Menjadi kecil berarti membuat kita semakin menyadari ketergantungan penuh kepada Tuhan dan mengakui kedaulatan Tuhan bagi kehidupan kita sebagai umat pilihan Tuhan. Bapa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan,
Dari bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk belajar dari Yohanes Pembaptis yang memberikan contoh dan teladan. Ya, Yohanes Pembaptis, ia menyadari perannya hanya sebagai seorang pendahulu. Dia menunjukkan komitmen total untuk memuliakan Tuhan tanpa mencuri kemuliaan Tuhan. Yesus yang adalah pusat dalam setiap keputusan, tindakan, dan karya dalam keluarga, pekerjaan, dan tugas pelayanan, sehingga kebesarannya selalu terpancar melalui hidup kita, pelayanan kita, dan pelayanan kita. Firman Tuhan ini senantiasa mau menuntun saya, Papa Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong untuk senantiasa menunjukkan perjuangan untuk mematikan setiap kesombongan, ambisi, pribadi, dan keinginan kita, serta memberikan teladan bagi kita bahwa sukacita sejati ditemukan saat kita memberi ruang bagi Tuhan, bukan kita menonjolkan diri sendiri. Karena itu, Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong, dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, biarlah hidup kita dan kehidupan kita dalam setiap aktivitas pelayanan kita, hendaklah kita selalu berkomitmen dan berprinsip yang harus diterapkan setiap hari, menjadi seluruh hidup, sebab menjadikan seluruh hidup sebagai persembahan yang memuliakan Tuhan. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya lewat firman Tuhan ini menuntun saya, Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 4, senantiasa menjadikan setiap kehidupan dan pelayanan kita, serta menjadikan diri kita untuk semakin kecil, tetapi Tuhan semakin besar di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dalam setiap tugas dan aktivitas pelayanan kita. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Amin. Baik Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menolong saya dan Bapa, Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong dalam setiap aktivitas kehidupan kita, untuk kita mau belajar untuk menjadi pribadi yang senantiasa rendah hati di dalam menjalankan tugas, panggilan, dan pelayanan kita, baik dalam keluarga, dalam tugas dan pekerjaan, dalam pelayanan, dan di mana saja kita berada. Ya Tuhan, tolonglah kami sekalian agar kami dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan panggilan dengan penuh kerendahan hati serta memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.

Amsal 17 ayat 14 berkata, "Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi, undurlah sebelum perbantahan mulai."

Roma 10 ayat 17 berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus."

Puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya, kita masih diberikan kesempatan bapak-bapak saudara untuk menghirup udara pagi yang segar dan memulai hari yang baru. Dan apapun yang sedang ketong hadapi hari ini, mari ketong percaya bahwa Tuhan sudah berjalan lebih dahulu di ketemu depan. Semoga beberapa jam ke depan ya menjadi waktu yang menenangkan hati ya, beberapa menit ke depan di ketumpung siaran pagi hari ini ya, dan menguatkan iman serta memberi semangat baru untuk ketong semua. Nah, dan bapak mama bapak saudara, sonde semua pagi itu dimulai dengan kabar baik ya. Ada juga yang bangun dengan beban pikiran, ada yang mungkin bapak mama bapak saudara sedang bergumul dengan pekerjaan atau masalah keluarga, kesehatan, pergumulan ekonomi. Karena ketong juga bertanya ya, apakah beta sanggup kok melewati ini hari. Nah, melalui firman Tuhan yang terambil dari Yosua 1 ayat 9 yang bilang bahwa, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah patah hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, melalui ini firman juga bapak mama bapak saudara, Tuhan sonde pernah bilang bahwa hidup itu akan selalu mudah. Tapi Tuhan memberikan sebuah janji yang jauh lebih berharga, yaitu dia pun penyertaan. Ia berkata bahwa aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Artinya kotong sonde pernah berjalan sendirian. Maka dari itu bapak mama bapak saudara, hari ini mungkin kotong sonde bisa mengendalikan semua keadaan, tapi kotong bisa memilih untuk mempercayakan hidup kepada kotong pung Tuhan Yesus Kristus. Selamat memulai aktivitas untuk kotong semua di akhir pekan ini. Bapak mama bapak saudara, jangan biarkan rasa takut menguasai hati. Jangan biarkan kegagalan kemarin mencuri ketumpung sukacita hari ini. Setelah ini masih ada berita pro 4 di pukul 6 dan ada topik menarik yang akan ketong bahas lagi di Bapote jam 6 hingga jam 8. Tetap di FM 104,3 MHz.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Rambut keriting selama bertahun-tahun kerap dipandang sebagai sesuatu yang harus diubah agar sesuai dengan standar kecantikan yang identik dengan rambut lurus. Pandangan tersebut membuat tidak sedikit perempuan tumbuh dengan rasa minder, bahkan merasa harus menyembunyikan identitas alaminya. Berangkat dari pengalaman pribadi itulah, Katarina Lodan Mare mendirikan Pulang Studio, salon khusus rambut keriting pertama di Kota Kupang. Melalui ini studio, ia membawa misi yang lebih besar daripada sekedar merawat rambut, yaitu membangun ruang aman bagi perempuan untuk mengenal, menerima, dan mencintai diapung diri. Perjalanan Pulang Studio pun jadi bukti bahwa sebuah pengalaman pribadi bisa berkembang jadi gerakan pemberdayaan. Dari selai rambut keriting, lahir pesan yang lebih besar bagi perempuan NTT bahwa sonde perlu mengubah diri untuk dianggap cantik. Kepong hanya perlu menyadari bahwa keunikan yang dimiliki adalah kekuatan yang patut dirayakan.

Pindah ke informasi berikut, Kabupaten Sumba Barat Daya kembali menawarkan permata tersembunyi bagi para pecinta alam pantai. Depung letak ada di Kecamatan Kode Utara, Desa Hameli Ate, kini hadir sebagai desa wisata yang memadukan keajaiban alam dan kekayaan budaya yang masih terjaga. Bagi bapak, mama, saudara yang mau bersantai, ini desa juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Ada Depung Lopo-Lopo dengan arsitektur khas Sumba yang unik dan juga balai kesenian sebagai pusat aktivitas. Menariknya, Le Hameli Ate juga punya potensi di bidang agropertanian. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Selamat pagi Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Semoga ini pagi diawali dengan semangat dan tentunya sarapan yang bikin hati tenang ya. Nah, kalau ketemu omong soal makanan ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, rasanya memang son pernah ada habisnya. Di tengah banyaknya pilihan kuliner sekarang, muncul pertanyaan yang menarik sekali untuk ketemu bahas bersama di Bapote pagi ini. Menurut Bapak, Mama, Bapak, Saudara, lebih pilih kuliner tradisional yang sudah diwariskan turun-temurun atau justru lebih suka makanan kekinian yang lagi ramai di media sosial? Kira-kira yang mana? Biar lebih seru, beta tunggu Bapak, Mama, Bapak, Saudara tanggapan melalui line telepon 0380-833-499 atau melalui SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811-3820-1043.

Lipat atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui home timpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih, untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang, biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak, "Tiang!" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

0: Beta bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi, sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu mikir ke mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotong pun motif tenun nih. Bagus-bagus, Tom. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model tak lalu gagah,
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompung industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena anak, Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di katompung kantong. Dia pun kualitas jempolan. Ingat kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet
1: Nah, begitu doloh. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan katong semua.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan

0: Kayaknya ini kayu pas nih.
1: Woi, lu kenapa potong itu pohon mangrove?
0: Kok kenapa? Kita mau bikin tempat duduk santai ya dari ini pohon.
1: Apa? Nanti ini ikan dan kepiting dong hidup di mana sudah?
0: Kutong tangkap kau makan tuh?
1: Iya, habis makan kok air laut naik kok tutup lu mulut tuh. Su tahu pohon mangrove tuh bisa lindungi pantai dari abrasi dan jadi pelindung untuk katongkung ikan dan biota laut mah. Masih saya bikin rusak nih.
0: Iya, maaf. Beta sonakan sembarang potong pohon mangrove lai.
2: Mangrove bukan sekedar pohon di daerah pesisir. Di balik rindangnya daun, kokohnya akar, tersimpan harapan bagi kehidupan laut dan keseimbangan alam. Lindungi mangrove, lindungi masa depan kita.

Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona ya, masih tentang kuliner tradisional versus kuliner kekinian. Nah, kuliner tradisional ini memang dia punya cerita yang panjang ya. Tiap daerah tuh punya dongpung makanan khas yang bukan sekedar kasih kenyang, tapi juga simpan sejarah, budaya, dan dongpungnya identitas masyarakat. Apalagi di ketompung provinsi tercinta Nusa Tenggara Timur, bapak mama bapak saudara ya, misalnya ketong kenal jagung bose, sei, rumpur rampe, apalagi jagung titik, sampai kolo. Ada yang sempat makan kolo. Nah, ini makanan ju bukan hanya menggugah selera ya, tapi ju jadi bagian dari ketompung kebersamaan keluarga dan juga tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Tapi di sisi lain ju, bapak mama bapak saudara, makanan kekinian ini hadir di ketempun tengah-tengah kehidupan dan dompung tampilan yang menarik, inovasi rasa yang unik, dan dompung cara penyajian yang kreatif. Mulai dari apa ya, minuman dengan berbagai varian rasa lah, aneka pencuci mulut lah, sampai makanan yang viral di medsos. Kehadiran kuliner modern ju buka peluang usaha ya untuk ketempunya bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, anak muda dong, untuk berkreasi dan menciptakan produk yang diminati pasar. Jadi sonde sedikit pelaku UMKM yang berkembang karena mampu menggabungkan kreativitas dan tren yang sedang digemari. Kalau bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, tim yang mana nih? Kuliner tradisional atau makanan kekinian, mana nih yang jadi favorit dan alasannya apa? Beta tunggu melalui line telepon 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043.

0: pagi-pagi su cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mau pi mana, Bu?
1: Mau pi pasar toh, Pak.
0: Eh, kok sonde bawa kantong plastik, Lai?
1: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
0: Wah, betul itu, Ibu cantik.
2: Kurangi sampah plastik, biar bumi terlihat cantik.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499.

0: Obobau kami sama sawarmu. Naku, ana ubo limo da. Semata nora kateni.
1: Tradisi Lewok Tapo merupakan suatu ritual yang digunakan oleh masyarakat suku Lamoholot, Adonara Flores Timur. Tradisi ini adalah seremonial adat suku Lamoholot yang prosesnya ditandai dengan belah kelapa. Ritual ini sakral karena menggunakan tuturan adat dan benda-benda sakral, dan ini dipimpin oleh Molan atau dukun adat yang diyakini memiliki kepribadian murni. Tradisi Lewok Tapo ini sengaja diadakan untuk mencari tahu sebab kematian yang tidak wajar. Suku Lamoholot meyakini bahwa seseorang yang meninggal sebelum usia tua merupakan hukuman karena kesalahan-kesalahan yang dilakukannya sendiri.

Paduan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka puncak perayaan Festival Fulan Fehan ke-4 tahun 2026 yang berlangsung di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu pada Sabtu 27 Juni 2026. Festival ini berlangsung meriah dengan ribuan penari, masyarakat, tamu dari dalam negeri serta delegasi internasional yang memadati Depung kawasan Padang Fulan Fehan. Dalam Depung sambutan, Tito Karnavian juga bilang ini pertunjukan tari likurai yang dipadukan dengan keindahan tenun belu adalah warisan budaya yang mampu bikin masyarakat dunia rasa kagum. Dia juga bilang ini kunjungan jadi pengalaman pertamanya menyaksikan secara langsung Padang Fulan Fehan Pung Keindahan beserta pertunjukan tari kolosal yang digelar di alam terbuka. Pindah ke informasi berikut, tersembunyi di pesisir barat daya Pulau Sumba, Mareha Cape menawarkan pesona landscape yang memukau. Depung lokasi di Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Bangedo, kawasan ini juga menyuguhkan panorama yang menakjubkan berupa tebing dramatis yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Keindahannya bagaikan lukisan alam yang masih perawan dan jarang terjamah. Dari atas puncak tebing Mareha Cape, bapak mama basudara bisa dimanjakan dengan Depung pemandangan yang unik, yaitu melihat dua pantai sekaligus dalam satu pemandangan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: baby.
1: Pulau Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari.

0: ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin Sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia bernama waringkas. Nah, tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai. Orang lain punya, masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor itu warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia, karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah, dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam, hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai adalah mati, maut. Maka itu, lambang hitam itu pasti orang ada, miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin Sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu dan sarung yang digunakan yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu harus kayu merah atau kayu akar asam baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: Bapak Mama, Mbak Saudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa Alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa Alor bilang kur. Kur itu mahkota Alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

Bapak Mama, Mbak Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Non, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus kasih kuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan di Nusa Tenggara Timur. Di mana Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Joas Wanda, bilang menghadapi ancaman kekeringan pihaknya melakukan langkah seperti adaptasi, mitigasi maupun antisipasi. Selain itu pemantauan cuaca dan pengelolaan sumber air dilakukan secara berkala. Ia juga mengaku bahwa Dinas Pertanian Ju menyiagakan berbagai alat pertanian hingga pompa air yang bisa diperbantukan pada wilayah terdampak. Dan menurutnya pola tanam saat ini sulit ditentukan akibat perubahan iklim, Bapak Mama Bapak Saudara. Untuk itu langkah antisipasi harus dilaksanakan guna meminimalisir adanya gagal panen yang dialami petani. Dampak kekeringan juga mulai terasa di wilayah Sumba, dan selain memantau perkembangan cuaca, dilakukan juga pemetaan sumber air bersama dengan instansi terkait. Dan diminta untuk Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona petani untuk memperhatikan kondisi ketersediaan air jika hendak menanam.

Rangkuk Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

0: Mua, Rupan.
1: Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin, atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

menekankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi dengan baik.

Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapapun. Data menyebutkan jika penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban bencana dibanding dengan masyarakat non-disabilitas. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mitigasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, di antaranya lakukan pemetaan dan pendataan. Sebelum bencana terjadi, identifikasi jenis dan jumlah penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sehingga tak satu pun yang tertinggal dan menjadi korban saat bencana terjadi. Lakukan klasifikasi berdasarkan jenis disabilitas untuk menentukan kebutuhan khusus saat evakuasi. Adakan pelatihan penyelamatan diri yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dengan melibatkan keluarga atau komunitas dalam simulasi evakuasi. Gunakan alarm visual untuk penyandang tunarungu dan alarm suara untuk penyandang tunanetra. Pastikan informasi evakuasi tersedia dalam format yang mudah diakses seperti huruf besar atau braille. Menentukan rute evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya, serta siapkan alat bantu darurat seperti kursi roda lipat atau tongkat tambahan. Dengan perencanaan dan pelatihan yang tepat, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua. Selalu ingat, saat bencana terjadi, pastikan tak ada satupun yang tertinggal.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Bupati Belu Wilbrodus Lai menyerahkan 2 unit traktor roda 4 bantuan Kementerian Pertanian kepada 2 kelompok tani di Desa Lawu Tolus, Kecamatan Tasi Veto Barat, Kabupaten Belu pada Jumat 17 Juli 2026. Ini bantuan juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus kaskuat program ketahanan pangan di tingkat desa. Penyerahan bantuan juga dilakukan di Desa Lawu Tolus, terus disaksikan juga oleh masyarakat, aparat desa, deng perwakilan kelompok tani penerima manfaat yaitu kelompok Sinar Lalosuk dan kelompok Langka Bersama. Pejabat Kepala Desa Lawu Tolus Petrus Manek STRP bilang 2 unit traktor ini merupakan hasil usulan yang diajukan pemerintah desa kepada Kementerian Pertanian sejak tahun anggaran 2025. Dan bantuan traktor secara administrasi disalurkan melalui kelompok tani yang telah terdaftar dalam sistem Kementerian Pertanian. Namun pemanfaatannya akan diatur supaya bisa juga digunakan oleh seluruh petani di Desa Lawu Tolus.

Saudara, Lekusene merupakan tarian tradisional dari Desa Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tarian Lekusene biasa dimainkan untuk memeriahkan pesta adat, pesta pernikahan, atau menyambut tamu. Lekusene dimaknai sebagai ungkapan rasa gembira atas keberhasilan sekaligus sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas berkat yang diterima, juga sebagai pembangkit semangat untuk kembali bangkit dari kejatuhan atau kegagalan dan terus berjuang untuk mencapai tujuan. Lekusene juga sebagai bentuk kerukunan, persahabatan, dan persaudaraan. Tarian Lekusene biasanya dibawakan oleh 6 atau 8 orang wanita dan pria. Pakaian adat untuk pria dilengkapi dengan gelewang serta ponhaif yang terbuat dari kulit dan bulu domba yang dikaitkan pada mata kaki, sedangkan penari wanita berpakaian adat ditambah kain atau selimut pada leher untuk lambaian. Gerakan penari Lekusene, yakni melompat, melambaikan tangan, disertai suara teriakan penari pria sambil berputar-putar mengitari arena. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari Lekusene terdiri dari 9 buah gong atau sene dan 1 buah tambur. Kesembilan alat musik gong terbuat dari logam kuningan dan terdiri dari 4 pasang dengan ukuran serta bunyi yang berbeda satu dengan yang lain. Yaitu pertama, laban, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan laban ini sekaligus sebagai pengatur cepat dan lambatnya irama. Kedua, OT, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan OT ini merupakan jenis bunyi susulan kedua setelah pasangan pertama atau laban. Ketiga, kebolok, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Warna suaranya lebih rendah dari pasangan sebelumnya dan merupakan jenis bunyi susulan ketiga setelah pasangan kedua atau OT. Keempat, sen enaf, terdiri dari 3 buah gong dengan ukuran serta bunyi yang berbeda satu dengan yang lain. Sen enaf ini merupakan bunyi susulan keempat setelah pasangan ketiga atau kebolok. Tambur atau tufu 1 buah terbuat dari bahan kayu dan kulit kambing dengan 1 atau 2 orang penabuh secara bergantian menggunakan alat pukul kayu. Tufu ini merupakan bunyi susulan terakhir dalam tarian Lekusene, setelah itu baru penari memasuki arena pagelaran. Saudara, Lekusene adalah sebuah hiburan berbalut budaya yang perlu mendapat perhatian untuk dilestarikan.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang, pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Belasan komunitas pecinta alam dari Kabupaten Ngada dan Nagekeo berkumpul dalam temu komunitas yang digelar Yayasan Puge Vigo di Kurophoko, Kecamatan Wolomase, Kabupaten Ngada pada Jumat 17 Juli lalu. Ini pertemuan jadi dompung wadah untuk kasih satu langkah dalam hadapi tantangan perubahan iklim dan gerakan kolaboratif lintas komunitas. Ini forum bahas berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di Ngada dan Nagekeo, mulai dari